0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perompak bersama saya Yohan. Inilah Inpos lengkapnya. Kuliner Aceh tidak hanya mie, kopi, tetapi juga, ada juga hidangan khas seperti si kambing. Kari kambing dengan perpaduan bumbu yang khas, si kambing ini disajikan dengan nasi putih hangat dan acar untuk menyeimbangkan rasa gurih dan pedas. Kelezatan si kambing terletak pada campuran rempah seperti kunyit, ketumbar, jintan, kayu manis, kapulaga, cengkih, dan daun kari. Kuahnya yang kental dari penggunaan santan menambah rasa gurih pada hidangan ini. Untuk mendapat tekstur lembut, daging yang digunakan berasal dari kambing muda. Prosesnya, daging direndam dengan rempah-rempah, kemudian dimasak dengan api kecil yang cukup lama untuk membuat daging menjadi empuk dan menghadirkan cita rasa yang autentik. Kita beralih ke info selanjutnya, Tari Bujang Gadis Beladas, tarian kreasi yang mencerminkan keceriaan dan dinamika muda-mudi Ogan Komering Ilir. Dalam pertunjukannya, 4 penari perempuan melangkah dari arah kanan, sedangkan 3 penari laki-laki muncul dari sisi berlawanan. Penari perempuan memakai baju kurung dengan bawahan kain songket Palembang bermotif emas, sementara penari laki-laki mengenakan rompi berwarna cerah yang bagian bawahnya juga dibalut dengan kain songket. Tarian ini diiringi musik perpaduan alat musik tradisional dan modern yang menghadirkan nuansa khas Melayu Sumatera. Perpaduan alat musik ini menciptakan ritmis dinamis yang sejalan dengan gerakan lincah para penari. Sekian info sedengar Ingat Perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
0: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Dodor mau kasih masih pertama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kalau tadi kita ngomongin sejarah, pesonan dan fungsi dari Benteng Kuto Besak. Nah, kali ini ya Dodor ya, ini ada informasi ya. Karena ini termasuk kabar mengembirakan bagi masyarakat Palembang, khususnya pecinta wisata sejarah. Karena kawasan Benteng Kuto Besak atau BKB yang selama ini dikenal sebagai kawasan bersejarah sekaligus instalasi militer, kedepan rencana ke bakal jadi ruang publik yang lebih terbuka dan ramah bagi masyarakat. Pemerintah Kota Palembang bersama Kodam 2 Sriwijaya itu resmi menjalin sinergi untuk melakukan revitalisasi kawasan BKB. Tujuannya bukan cuma untuk mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang edukasi sejarah yang bisa dinikmati masyarakat tanpa menghilangkan nilai historis maupun fungsi keamanannya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap wajah Benteng Kuto Besak berubah menjadi ikon kota yang lebih hidup. Kagetnya masyarakat dapat nikmati kawasan heritage ini untuk belajar sejarah, bersantai sampai mengabadikan momen bersama keluarga dengan latar bangunan bersejarah kebanggaan Wong Palembang. Sementara itu Kodam 2 Sriwijaya juga nyambut baik rencana tersebut meski tetap memperhatikan aturan dan aspek keamanan sebagai kawasan militer. Beberapa area di Benteng Kuto Besak direncanakan bakal dibuka secara bertahap biar masyarakat tuh bisa lebih dekat dengan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Harapannya kolaborasi ini mampu menjadi ke Benteng Kuto Besak bukan cuma jadi simbol perjuangan masa lalu, tetapi juga ruang interaksi, edukasi, dan destinasi wisata yang semakin membangga ke Kota Palembang. Nah dulur, itu tadi informasi mengenai rencana revitalisasi Benteng Kuto Besak yang diharap ke KG itu semakin menghidup ke kawasan bersejarah di Kota Palembang. Sesaat lagi masih ada beragam informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dulur, mau kasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kali ini masih info tentang Benteng Kuta Besak. Jadi, salah satu ikon wisata sekaligus cagar budaya kebanggaan Mokito nih, Yola BKB nih, hingga sampai ini masih dalam proses revitalisasi. Walaupun masyarakat berharap kawasan ini segera kembali dibuka, pengerjaannya dipastikan masih membutuhkan waktu. Nah, sejumlah warga tuh ngaku nyayang ke molornya penyelesaian proyek tersebut. Mereka berharap revitalisasi ini dapat dipercepat agar wisatawan maupun masyarakat tuh kembali bisa nikmati suasana di kawasan Benteng Kuta Besak dengan lebih nyaman. Menanggapi hal itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi utama sebenarnya telah selesai pada tahap pertama dan saat ini pemerintah itu bakal melanjut ke proses finishing kawasan yang dijadwal ke mulai kembali dalam waktu dekat. Tapi kawasan BKB diperkirakan belum dapat dibuka untuk umum pada bulan Agustus mendatang. Tidak cuma mempercantik tampilan fisik, penataan kawasan Benteng Kuta Besak juga bakal tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang jadi identitas Kota Palembang. Kagetnya di kawasan pelataran ini bakal dilengkapi dengan ruang terbuka yang lebih nyaman, penataan landscape serta semua informasi sejarah agar masyarakat dan wisatawan tuh dapat mengenal lebih dekat perjalanan panjang Benteng Kuta Besak sebagai warisan Kesultanan Palembang Darussalam. Harapannya setelah direvitalisasi selesai, BKB ini tidak cuma jadi destinasi wisata yang lebih indah, tapi juga jadi ruang edukasi sejarah yang membanggakan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Nah, dulur-dulur, semoga proses revitalisasi ini dapat segera rampung ya. Jadi Benteng Kuta Besak ini bisa jadi ruang publik lagi yang nyaman dan semakin menarik untuk dikunjungi. Saat lagi Cek Yon bakal ngadirkan informasi menarik lainnya seputar Benteng Kuta Besak. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolureh. Ya, Benteng Kuto Besak ini bukan lagi sekedar bangunan tua yang berdiri kokoh di tepian Sungai Musi, tapi lebih dari itu, benteng ini merupakan saksi perjalanan sejarah sekaligus simbol kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang menjadi kebanggaan wong kita. Karena itulah revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak ini terus mendapat perhatian, terutama oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Heru yang negaskan bahwa penataan kawasan BKB ini menjadi langkah strategis untuk menjaga warisan sejarah sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Kota Palembang. Menurutnya, Benteng Kuto Besak memiliki nilai yang sangat istimewa karena merupakan salah satu benteng besar yang dibangun oleh putra daerah, bukan oleh bangsa penjajah. Revitalisasi ini diharapkan tidak cuma mempercantik kawasan, tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih mengenal sejarah, budaya, dan perjuangan para pendahulu. Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darus nyatakan dukungannya agar BKB berkembang menjadi destinasi wisata sejarah unggulan. Berbagai penataan terus dilakukan, mulai dari pembangunan tourism information, ruang publik, hingga penyediaan fasilitas pendukung tanpa menghilangkan nilai-nilai historis yang dimiliki benteng tersebut. Harapannya Benteng Kuto Besak dapat menjadi destinasi wisata edukatif yang mampu menarik wisatawan sekaligus menumbuh ke rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya Sumatera Selatan. Nah, dulur ya, jaga warisan sejarah ini tentu jadi tanggung jawab kita bersama. Setelah informasi ini, kami masih akan menghadirkan berbagai kabar baiknya seputar budaya, pariwisata, pendidikan, hingga perkembangan pembangunan di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di jam 8 lagi kita bakal ada informasi dengar dan kita masuk ke Ancang Sana, yang mana dulur pacak berbagi ceritanya tentang Benteng Kuto Besak. Ada pengalaman apa, ada kejadian lucu apa yang pernah dialami di Benteng Kuto Besak, boleh juga, atau boleh juga nak ngasih tahu kalau misalnya dulur ada informasi yang kita-kita ini belum tahu. Nah, mungkin omong BKB ini dulu cak ini, boleh juga kita jadi ke apa Ancang Sana ini sebagai bahan-bahan cerita kita dulur ya. Tetap bersama kami di Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Kue Ade yang dikenal juga dengan kue bingkang merupakan kuliner khas Kabupaten Pidijaya Aceh. Kue ini terbuat dari campuran adonan tepung terigu dan singkong dan memiliki tekstur lembut dengan rasa legit dan manis. Bagian bawah kue ini berwarna hijau dari pandan dan bagian atas berwarna coklat dari karamelisasi gula aren atau gula pasir. Proses pembuatan kue ini dilakukan dengan cara dipanggang menggunakan oven atau pemanggang dari panci tahan api. Dengan cara dipanggang membuat kue ini lebih awet. Kita beralih ke info selanjutnya, Provinsi Jambi memiliki beragam cerita rakyat, salah satunya ialah legenda Bukit Perak. Ceritanya mengisahkan awal mula penanaman Bukit Perak yang berada di Kabupaten Muaro, Jambi. Legenda ini mengisahkan Datuk Sengalo sebagai penghulu desa dan putrinya yang mengalami perjalanan dengan berbagai permasalahan. Konflik dalam cerita tersebutlah yang menjadi awal mula terbentuknya Bukit Perak. Berdasarkan cerita tertulis dan ingatan kolektif masyarakat Jambi, penulis Ricky A. Manik menulis kisah tersebut menjadi buku berjudul Legenda Bukit Perak. Labineka Kemdikbud telah menerbitkan buku cerita ini di situsnya. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang meredu sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di gawang Inggris.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inilah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alintani tadi. Adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sempat ngomongin sejarah Benteng Kuta Besak sampai dengan revitalisasi Benteng Kuta Besak dulur ya. Nah, sebenarnya bukan cuma soal merawat bae, tapi kita tuh juga harus menjaga nilai sejarah dan budaya dan fungsi sosialnya sebagai ikon Palembang. Nah, berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan dalam perawatan fisik kebersihan. Misalnya rutin membersihkan area benteng, terutama pelataran dan ruang publik, melakukan perbaikan berkala pada dinding, lantai dan fasilitas, sampai menjaga taman dan area hijau tetap terjaga dan tidak kumuh. Terus kita juga harus pelestarian nilai sejarahnya, itu menambah ke papan informasi sejarah di berbagai titik BKB, ngado ke tur edukasi atau pemanduan sejarah untuk pengunjung, menjaga bentuk asli bangunan agar tidak berubah dari nilai aslinya. Terus juga misalnya untuk pengaturan aktivitas pengunjung, itu juga harus jago agar aktivitas BKB itu tetap tertib dan tidak merusak struktur bangunan. Dan untuk edukasi masyarakat ya, kita bisa ngajak sekolah atau komunitas ini untuk belajar sejarah di BKB, ngadu kegiatan budaya, pameran hingga pertunjukan yang bernilai edukatif. Sampai nih biar ini bisa numbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan sejarah Palembang. Dan juga kita udah kalah penting tuh untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pastinya. Misalnya pemerintah tuh melakukan pengawasan dan penataan berkelanjutan, sedangkan TNI Kodam 2 Sriwijaya itu tetap jaga fungsi kawasan yang sebagian masih militer, dan masyarakat juga ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan. Hal-hal macam ini kan yang kita butuhkan untuk melestarikan bangunannya sama menghormati sejarahnya, dan juga pasti ini untuk menjaga manfaatnya untuk generasi sekarang dan yang akan mendatang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Sumatera Selatan memiliki karya budaya yang termasuk sebagai warisan budaya tak benda. Terdapat 7 karya budaya yang ditetapkan, 2 perayaan masyarakat ritus yang termasuk di daftar tersebut ialah adat timbang kepala kebo dan ngobeng. Selain itu terdapat 2 seni pertunjukan yaitu tari kebak dan tari selampari kayangan tinggi. Sementara itu pinang Palembang dan tikar purun pedamaran terdaftar sebagai kemahiran dan kerajinan tradisional. Sedangkan surat ulu terdaftar sebagai tradisi dan ekspresi lisan. Informasi berikutnya, adat timbang kebo yang merupakan warisan budaya khas daerah Banyuasin. Tradisi ini berupa penimbangan kepala kerbau setelah akad nikah. Prosesinya ialah pengantin ditimbang bersama kepala kerbau, kemudian daging kerbau dimasak dan disantap bersama saat perayaan pesta pernikahan. Tradisi ini telah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Adat ini merupakan warisan berharga yang memperkaya identitas masyarakat Sumatera Selatan. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur teman-teman ya, di pagi hari ya yang cukup cerah ini, seperti biasa Yorm kembali hadir di program obrolan komunitas. Dan di hari Senin 6 Juli 2026 selama 1 jam ke depan nih, dari pukul 9 udah lewat dikit ini sampai pukul 10 kita bakal berbincang nih mengenai tema ini pendidikan ya. Jadi ini temanya kesuksesan tidak mengenal usia, berani bermimpi dan bertindak sejak muda. Sudah hadir di studio bersama kita narasumber kita nih yang masih muda, cantik, belia ya. Aisyah Zafira Ramadhani, Miss Hijab Pendidikan Sumatera Selatan 2026. Halo Aisyah.
1: Halo.
0: Iya. Cantik banget kamu.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Iya. Jadi bersama narasumber kita kali ini, kita bakal ngupas nih, gimana sih keberanian dia untuk bermimpi, membangun rasa percaya diri, hingga mengambil langkah nyata sejak usia muda, dapat menjadi bekal menuju kesuksesan. Semoga obrolan pagi ini bisa jadi inspirasi bagi para remaja juga nih ya, terutama pelajar, mahasiswa maupun generasi muda lainnya yang lagi ngejar cita-citanya nih. Kita mungkin kenalan dulu aja kali ya sama Aisyah ya. Boleh dong Aisyah, kenalan diri dulu. Ngomong-ngomong ini pertama kali ke Perompet atau udah pernah sebelumnya?
1: Iya, baru pertama kali.
0: Pertama kali ke RRI ya?
1: Iya. Iya.
0: Wah, senengnya aku jadi pertama yang ngundang Aisyah. Aisyah, boleh dong kenalan dulu ke pendengar kita?
1: Oke, halo, selamat pagi pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zafira Ramadhani. Di sini saya berusia 15 tahun dan alhamdulillah saya diamanahkan dan dipercayakan untuk menjadi runner up 2 Miss Hijab Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2026.
0: Wow, masih 15 tahun. Ini berarti kamu baru kelas 1 ya?
1: Iya,
0: kelas 1 SMA ya. Sekarang ya. Baru mau naik ke kelas ya. 2. Sekarang libur ya? Oh, pantas bisa Senin ke sini ya. Enggak sekolah, lagi libur ternyata. Ya. Aisyah baru 15 tahun nih, tapi sudah nyandang gelar Miss Hijab Pendidikan. Bener gak nyandang gelar kayak gitu bagi kamu? Gimana tuh? Pas kamu pertama kali dinobatkan tuh sebagai runner up 2 Miss Hijab Pendidikan itu, gimana sih rasanya? Apa yang pertama kali kamu pikirin gitu?
1: Oh, rasanya itu pertama kali yang pasti gak nyangka sih kak.
0: Iya.
1: Karena rata-rata itu emang umurnya pada di atas 15 tahun.
0: Iya.
1: Dan saat baru pertama kali dinyatakan untuk menjadi runner up 2, itu benar-benar tidak menyangka. Sekaligus dengan rasa yang penuh sangat-sangat bersyukur, terus juga mengingat antusias dari teman-teman dan keluarga yang sangat mensupport dari awal hingga bisa menjadi Miss Hijab Pendidikan saat ini.
0: Wow, kak, kamu masih muda, masih belia, terus kamu udah berprestasi kayak gini. Aku agak penasaran nih, gimana sih keseharian kamu Aisyah sebagai pelajar kan ya?
1: Iya.
0: Oh, ngomong-ngomong kamu SMA di mana sih?
1: Oh, kalau Aisyah di SMA Negeri 8.
0: Oh, SMA Negeri 8 ya?
1: Iya.
0: Keseharian kamu apa aja tuh sebagai pelajar nih?
1: Untuk kesehariannya sebenarnya seperti pelajar pada umumnya.
0: Iya.
1: Seperti sekolah, terus mengerjakan tugas, terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan aktif di sekolah seperti organisasi. Jadi di sekolah itu ada organisasi yang namanya Putra Putri Semalavan. Nah, alhamdulillahnya juga saya diamanahkan untuk menjadi Putri Berbakat Semalavan tahun 2026.
0: Oh, jadi kamu sekarang nih di usia 15 tahun udah nyandang 2 gelar ya?
1: Iya.
0: Wow, keren. Ini nih baru nih anak muda yang berprestasi. Yang gini-gini dong harusnya yang di apa ya, digaungkan gitu. Jadi kita tuh enggak, kalau lihat berita tuh denger ya anak kecil gini, remaja gini, kan agak takut ya gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, sebelum kamu ikutan Miss Hijab Pendidikan nih, cita-cita atau impian terbesar kamu apa sih Aisyah?
1: Sejak kecil impian saya itu ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terus juga cita-cita saya itu saya ingin terus sangat menjunjung pendidikan dan dapat menginspirasi banyak orang gitu.
0: Tuh. Tapi kalau misalnya boleh sebut satu profesi yang spesifik, kamu pengen jadi apa?
1: Untuk profesi itu kalau
0: saat ini deh, ya kalau 2 tahun ke depan pas kamu udah lulus kan itu bisa berubah ya, nama juga masa depan kita gak ada yang tahu ya. Saat ini kamu pengen jadi apa?
1: Kalau saat ini pengennya kerja di BUMN sih.
0: BUMN ya. Lebih spesifiknya mungkin apa tuh, bagian di administrasinya kah, atau kamu pengen jadi engineering kah?
1: Iya, engineering.
0: Wah, keren. Kalau bahasa aku teknik ya, kalau sekarang udah diganti rekayasa ya.
1: Oh, iya,
0: rekayasa.
1: Diganti rekayasa.
0: Kamu
1: ya?
0: Mau masuk rekayasa apa kamu?
1: Insyaallah teknik geologi.
0: Geologi, keren. Oh my god, anak muda sekarang ya udah jauh pikirannya. Aku seumuran kamu, aku masih sibuk warnet. Main game, kamu udah mikir aku mau masuk rekayasa geologi. Keren. Ini jangan-jangan diarahi sama Bunda? Atau Bunda support aja nih apa yang kamu pengen saat ini?
1: Iya, support aja.
0: Support aja?
1: Iya.
0: Bunda gak nyaran nih, pokoknya kamu harus ini, harus itu, enggak?
1: Enggak.
0: Enggak pernah?
1: Iya.
0: Enggak pernah dipaksa, maksudnya kayak harus ini, harus A, harus B gitu, enggak?
1: Enggak.
0: Oh, jadi semuanya apapun yang kamu pilih itu kamu disupport ya sama keluarga?
1: Iya.
0: Keren sih. Gila. Ini dari keluarga juga udah sportif, jadi ya maklum kalau anaknya begini gitu, keren gitu ya. Tapi yang buat Aisyah tertarik pas awal pertama kali ikut Miss Hijab ini apa sih?
1: Awalnya itu pertama kali ada lewat di Reels IG.
0: Iya.
1: Jadi waktu itu tuh melihatnya ini ternyata bukan sekedar hanya tentang keterampilan.
0: Mm-mm.
1: Ternyata dia ini juga mencantumkan yaitu pendidikan, terus juga karakter, terus juga dia ini bisa membawa dampak yang positif bagi warga sekitar.
0: Wah, itu yang mikirnya awal. Awalnya kamu tuh tertarik ke Miss Hijab ini ya?
1: Iya.
0: Oke. Kamu kan udah dapat apa? Nyandang dua gelar pageant ya. Pertama putra-putri berbakat di SMA 8, terus sekarang Miss Hijab pendidikan. Ini dua-duanya ini pageant yang baru kamu ikuti atau sebelum-sebelumnya pas kamu mungkin SMP udah pernah ikut pageant juga kah?
1: Oh, belum. Baru SMA ini.
0: Oh, baru SMA ini. Jadi ini first debut langsung dapat gelar, second debutnya dapat gelar juga.
1: Iya.
0: Oh, nice. Ini baru nice gitu kan ya. Keren nih. Kita angkat telepon dulu boleh enggak, Aisyah?
1: Boleh.
0: Siapa tahu ada yang mau nanya nih ya, kita angkat dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Sama Bang Herman PM di Balik Sumbawa.
0: Iya, ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita, Pak Herman?
2: Iya, assalamualaikum, Dek.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Dari tadi aku dengar.
0: Iya.
2: Halo?
0: Iya, ya silakan, Pak.
2: Halo dong.
1: Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya. Ya,
2: halo. Udah? Dari tadi tuh terharu gitu.
0: Kenapa, Pak?
2: Halo?
0: Iya, Bapak, silakan Bapak, kita mendengar Bapak.
2: Dari tadi saya mendengar begitu hebatnya anak kecil. Dibandingkan orang tua-tua zaman sekarang ya.
0: Iya.
2: Orang kecil begitu cepatnya mengenai apa namanya gelar-gelar seperti itu ya.
0: Mm-mm.
2: Mungkin nanti ini jadi orang-orang yang penerus gitu. Aku akui dua jempol deh.
0: Wah, dapat dua jempol nih.
2: Iya. Nomor rekeningnya berapa deh?
0: Bisa.
2: Nanti ayah kirim ya. Buat adik semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
2: Ya.
1: Iya, amin, amin.
2: Semoga menjadi anak yang berguna dari nusa dan bangsa.
0: Amin.
2: Untuk dibanggakan orang tua.
1: Amin.
0: Oke.
2: Itu aja dari ayah Herman PM di Sumbawa.
0: Oh, assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam, Pak Herman di Sumbawa ya. Pak Herman PM. Ini mungkin salah satu pendengar kita juga nih yang turut bahagia nih.
1: Iya, masya Allah.
0: Karena kayaknya Indonesia emas kalau generasi pada gini kayaknya sangat possible gitu. Ya, tapi kita ngomongin kesuksesan ya di usia remaja. Nur Aisyah sendiri itu apa sih arti kesuksesan di usia remaja ini?
1: Kalau untuk arti kesuksesan di usia remaja itu menurut Aisyah bukan tentang siapa yang paling banyak terkenal, siapa yang duluan terkenal.
0: Mm-hmm.
1: Istilah zaman sekarang tuh apa ya? Famous gitu.
0: Iya.
1: Terus juga bukan tentang siapa yang paling banyak mengumpulkan sertifikat piagam dan juga medali gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi menurut Aisyah, kesuksesan di usia remaja itu adalah ketika kita sudah berani untuk mencoba hal-hal baru.
0: Mm-hmm.
1: Dan mencoba untuk terus berkembang sampai akhirnya kita terus belajar untuk begini arti kesuksesan di usia remaja.
0: Oke, jadi itu definisi kesuksesan ala Aisyah ya, gitu. Khususnya di Indonesia Remaja. Ya enggak perlu adu prestasi, yang penting kita udah satu step, udah berani mencoba dulu ya.
1: Coba dulu.
0: Kalau menang alhamdulillah, kalau gagal ya coba lagi gitu ya. Tapi kan di saat umur-umur kamu ini kan banyak remaja tuh merasa harus nunggu dewasa dulu buat berprestasi. Menurut Aisyah tuh benar enggak? Ataukah usia tuh jadi penghalang gak sih untuk meraih mimpi gitu?
1: Menurut Aisyah, kalau untuk usia itu tidak. Karena justru di usia yang muda itu dapat banyak peluang untuk mencoba berbagai hal-hal yang baru. Dan itu juga adalah waktu yang paling tepat untuk kita terus berkembang. Jadi usia itu menurut Aisyah bukan tentang penghalang kita untuk sukses gitu.
0: Iya.
1: Yang usianya 10 tahun itu juga pasti ada itu yang udah sukses.
0: Iya.
1: Itu adalah bukti nyata bahwa kesuksesan itu bukanlah sebagai penghalang yang di usia gitu.
0: Iya. Jadi kalau umur berapapun tuh bisa aja ya, nggak mesti nunggu harus dewasa dulu buat bisa berprestasi.
1: Iya.
0: Tapi dari umur berapapun itu bisa, tergantung definisi kita masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Gimana sih menurut kita sukses itu gitu ya. Tapi sebelumnya tuh Aisyah pernah agak minder nggak sih, atau ragu gitu pas mau baru mau daftar pageant kemarin itu sebelumnya, atau kayak aduh aku nggak pede banget deh gitu?
1: Oh, kalau itu pernah sih.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Dan cara mengatasinya gimana?
1: Kalau untuk cara mengatasinya itu Aisyah tidak fokus pada kekurangan Aisyah.
0: Iya.
1: Tetapi Aisyah untuk terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah.
0: Mm-mm.
1: Jadi ketika kita tidak fokus pada kekurangan kita, kita tidak akan insecure.
0: Mm-mm.
1: Jadi seketika kita tetap percaya diri pada diri kita sendiri. Ketika kita tidak mempentingkan apa itu kekurangan dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan pernah untuk sekali untuk insecure gitu.
0: Gitu. Jadi jangan fokus sama kurangnya kita, tapi apa sih yang bisa kita tampil lebih lagi ya?
1: Iya.
0: Apa yang kita bisa itu kita tonjolkan.
1: Hmm.
0: Keren sih Aisyah. Emang ya. Ini ngomong-ngomong nih, boleh tahu enggak sih yang banyak kasih dukungan selama perjalanan Aisyah sampai punya gelar Miss Hijab Pendidikan ini siapa sih yang support banget nih?
1: Yang pastinya keluarga.
0: Keluarga. Gimana tuh cara kasih supportnya kamu? Apakah kayak sekarang nih lagi ditemani sama bundanya?
1: Dari awal saya karantina itu benar-benar emang didukung, benar-benar disupport. Dimulai dari dukungan yang bayar-bayar segala macam kayak gitu. Itu dukungan juga buat saya.
0: Pastinya dong.
1: Iya. Terus juga ketika saya grand final, mereka menyempatkan waktu untuk datang, itu juga sebagai satu sekali sama support pada saya gitu.
0: Itu. Oh my god. Shout out ya untuk keluarganya Aisyah yang supportive banget gitu. Aku suka nih yang kayak gini-gini nih. Udah, aduh kamu pinter banget sih. Agak minder deh aku sebenernya. Kamu mah ngebolak main warner gitu. Itu ya. Tapi Aisyah, sebelumnya kamu pernah gak sih kayak, ini kan kamu masih remaja nih ya, seumur-umuran kamu, kayak aku juga ngerasa seumur kamu tuh waktu masih kayak butuh yang namanya tuh validasi ya. Kita tuh pengen tuh dianggap kayak, ya gak tau lah ya, remaja zaman sekarang, zaman dulu beda atau enggak, tapi kita tuh butuh namanya pengakuan gitu. Kamu saat ini butuh gak yang kayak gitu? Atau mungkin gak apa-apa sih kak, aku mah orangnya santai, yang penting intinya aku tuh berguna gitu, ada manfaatnya gitu bagi nusa dan bangsa gitu.
1: Kalau untuk pengakuan itu kayaknya gak terlalu ya buat Aisyah. Yang penting mereka tahu Aisyah tuh sebagai gelar apa. Tapi kalau untuk diakui, benar-benar diakui tuh kayaknya gak usah terlalu yang diakui banget gitu.
0: Iya.
1: Karena menurut Aisyah pengakuan itu ya gak terlalu penting gitu. Yang penting kita tuh sangat berjasa dan berguna gitu. Kayak kakak tadi.
0: Iya. Ya namanya juga kan anak remaja tuh kebiasaannya kan agak berapi-api gitu ya. Aku juga pernah di fase itu, jadi kayak aku mau jadi nomor satu, agak ambis pokoknya semuanya, ngambis gitu kan. Iya. Tapi kita balik lagi nih ke perjalanan Aisyah nih, sampai punya gelar Miss Hijab Pendidikan, pasti itu gak mudah dong.
1: Iya.
0: Selama kamu mengikuti ajang ini kemarin, tantangan apa yang paling berkesan selama kamu ngikutin kompetisi ini?
1: Oke, kalau untuk tantangan itu sebenarnya di persiapan kompetisinya sih.
0: Kenapa? Emang sesusah itu ya?
1: Untuk kegelar ini tuh nggak mudah.
0: Waduh.
1: Karena banyak orang yang ingin gelar top 3 gitu.
0: Mm-mm.
1: Terus juga untuk sampai ke sini tuh emang agak sulit karena dari awal karantina itu kita banyak banget tantangan sama rintangan.
0: Mm-mm.
1: Jadi tuh harus dilawan gitu.
0: Yeah.
1: Apalagi ketika kita grand final yang agak susahnya itu melawan rasa gugup dan takut gitu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Kenapa kamu gugup dan takut? Kenapa? Kamu udah secemerlang ini loh. Kenapa masih enggak yakin gitu?
1: Karena ini tuh kan adalah pageant luar yang pertama kali Aisyah ikutin.
0: Uh-huh.
1: Terus juga ketika melihat mereka-mereka yang wow, umurnya di atas Aisyah. Aduh kayaknya, aduh gak dulu deh kayak gimana gitu. Tapi di saat itu, aduh kayaknya bisa sih ini nih.
0: Yeah.
1: Kalau kita yakin sama diri kita sendiri, apa sih yang mustahil gitu. Jadi tetap percaya sama diri sendiri aja gitu.
0: Gitu. Jadi kamu emang banyak melawan diri sendiri ya?
1: Iya.
0: Banyak pergolakan batin gitu. Jadi iya. Tapi selama karantina itu ya, selama prosesnya itu berapa bulan sih, kurang lebih 3 bulan ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: 3 bulan itu. Pernah enggak sih kamu ngerasa aduh aku gagal nih kayaknya? Ada di tahap apa ya kayak gitu?
1: Oh, kalau itu kayaknya di tahap catwalk ya.
0: Catwalk.
1: Iya.
0: Iya. Kenapa tuh? Apa?
1: Kan itu kita catwalk satu persatu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ketika melihat satu sama lain kayak wah keren banget ya catwalk mereka. Aduh catwalk kok kayak gini, gimana ya nanti bagus gak ya penilaian juri gitu.
0: Gitu. Kamu yeah. ngerasanya di catwalknya aja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dari situ pas kamu lihat apa teman-teman kamu yang lebih jago dari kamu, kamu gimana tuh yang kamu rasain? Terus apa sih yang kamu bisa ambil pelajarannya dari itu?
1: Kalau pastinya pelajaran yang dapat diambil itu harus belajar lebih baik lagi.
0: Iya.
1: Tetapi kita harus tetap percaya diri juga kepada diri kita sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa semua orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
0: Oke, jadi emang tetap balik lagi ke diri sendiri.
1: Iya.
0: Itu gimana kita. Karena yang bisa dan tahu diri sendiri ya kita gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Tuh kemarin 3 bulan tuh ya. Gimana kamu cara bagi waktu antara sekolah, kegiatan di luar sekolah sama ikutin kompetisi ini?
1: Alhamdulillah kemarin tuh untuk tes-tesnya itu masih online.
0: Online ya?
1: Jadi sekolah itu nggak terlalu terganggu.
0: Nggak terganggu?
1: Iya. Untuk waktu karantina tetap muka,
0: uh-huh.
1: itu alhamdulillahnya juga sekolah itu lagi libur.
0: Waduh, pasnya rezeki ya?
1: Iya.
0: Ini baru namanya pasnian dia tuh.
1: Pasnian.
0: Pasnian. Jadi pas lagi yang tatap muka kamu lagi libur sekolah.
1: Iya, pas banget.
0: Terus yang sisa-sisa yang selain-selain itu yang sebelum-sebelumnya itu online semua ya?
1: Iya.
0: Nah, pas grand final enggak dong? Kalau grand final kemarin enggak itu kan? Enggak online kan?
1: Enggak dong.
0: Itu gimana? Support dari sekolah kamu gimana?
1: Itu support dari sekolah aku mereka apa ya? Untuk sekolah mungkin mereka memang support waktu aku sudah menyandang gelar misi pendidikan.
0: Oh jadi banyak dikasih dispensasi gitu ya?
1: Iya.
0: Oh jadi kalau misalnya nih kamu ada duty nih dari Miss Hijab, terus kamu izin ke sekolah kamu, itu agak susah gak?
1: Enggak.
0: Aman ya?
1: Aman dong.
0: Jadi masih bisa tuh misalnya ada kegiatan Miss Hijab kamu bisa ikut, kegiatan sekolah juga tetap jalan.
1: Iya.
0: Oh supportive ini lingkungan juga perlu. Lingkungan sportif kayak gini, jadi gak apa-apa susah kita say.
1: Bener.
0: Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda sejenak ya. Mungkin
1: okay.
0: Apa sih kebiasaan kecil yang menurut Aisyah tuh sangat membantu dalam mengembangin diri dan kepercayaan diri Aisyah?
1: Untuk kebiasaan kecil itu pastinya waktu sejak kecil Aisyah tuh mencoba anak yang suka mencoba hal-hal baru.
0: Mm-mm. Explore ya?
1: Iya, jadi gak bisa diem gitu kata.
0: Uh-huh.
1: Tapi konteks gak bisa diemnya itu bukan gak bisa diem karena nakal. Tapi gak bisa diem karena melihat hal-hal yang menarik. Seperti, wah ini kayak seru, ini menarik, ini menantang ini.
0: Waduh.
1: Kayaknya harus dicobain ini.
0: Oke, nice.
1: Jadi hal-hal yang dari sejak kecil itu terbawa sampai sekarang gitu.
0: Sampai sekarang, jadi kamu tuh pengen tahu lagi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Tapi ini positif jadinya ya, karena kita muda penasaran gitu.
1: Iya.
0: Kan pengen nge-explore, terus kita dapat pengalaman.
1: Itu makanya
0: gitu. Oke deh, tapi kita tahan dulu nih Aisyah, kita okay. jeda dulu ya sejenak. Buat teman-teman atau dulur yang mau nanya boleh ke line YouTube kita @pro4palembang. Tinggalin aja komen di sana, nanti aku tanya nih ke Aisyahnya langsung. Mumpung ada orangnya kan enak ya, daripada kita japri-japri ngechat-ngechat mungkin gitu. Jadi chatnya di YouTube kita aja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah Zafira Ramadhani nih, Miss Hijab Pendidikan Sumatera Selatan 2026. Dengan tema kita hari ini, kesuksesan tidak mengenal usia, berani bermimpi dan bertindak sejak muda nih. Halo Aisyah, ini kita udah ada yang nanya-nanya di YouTube kita. Kita jawab dulu aja kali ya. Ini yang pertama nih dari Aurora Nur nih. Dia nanya, ada struggling sendiri gak sih Kak? Sebagai Miss Hijab ini, struggling-nya apa tuh?

0: Gak ada ya.
1: Iya.
0: Ya. Terus ada lagi nih dari Karnain Zulkar, katanya Kak, kalau dalam pageant umum kan gak berhijab. Nah, bedanya sama pageant hijab ini apa ya? Ada beban moral sendiri gak?
1: Kalau untuk beban moral sendiri seperti yang gak ada ya.
0: Gak ada ya.
1: Karena untuk setiap pageant itu kan kita namanya aja Miss Hijab.
0: Ya.
1: Yang pasti kita disuruh untuk berhijab gitu. Tapi bedanya dengan pageant lain, karena mereka tidak menyenang dengan nama Miss Hijab,
0: ya,
1: jadi mereka bebas untuk memakai atau tidaknya gitu.
0: Jadi lebih bebas mengekspresikan diri ya.
1: Iya.
0: Itu aja bedanya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sejauh ini hampir sama lah, cuma bedanya tadi karena kita Miss Hijab aja.
1: Bener.
0: Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Gea Widianti. Kak, kalau ikut Miss Hijab ada kualifikasi khusus enggak yang bedain sama pageant lain? Ada enggak persyaratan khusus atau misalnya kayak kalau di Miss Hijab nih wajib bisa baca Quran kah atau gitu?
1: Kalau untuk baca Quran itu mungkin kita iya.
0: Iya wajib ya.
1: Iya.
0: Sebagai muslimah gitu ya.
1: Iya, terus juga wajib menggunakan hijab tadi.
0: Iya. Jadi kualifikasi khususnya itu yang beda sama pageant itu di Miss Hijab ini ya, yang pasti satu muslimah tuh.
1: Iya.
0: Ya. Kedua pakai hijab. Ketiga iya, harus bisa baca Al-Quran gitu. Terus ada lagi nih dari Mauzi. Kalau Miss Hijab ada program yang fokusnya islami nggak atau sama aja kayak pageant lain? Oh mungkin fokusnya mungkin ke advokasinya kali ya gitu. Ada nggak?
1: Kalau untuk kita itu mungkin ketika Idul Fitri yang kayak gitu, terus juga Idul Adha, terus hari-hari Islam yang kayak gitu.
0: Iya.
1: Biasanya kita ada advokasi tersendiri gitu.
0: Oh gitu, ada ya ternyata.
1: Iya
0: ya.
1: Pastinya ada.
0: Pasti. Tapi sejauh ini ada nggak yang sudah di jalan advokasinya?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kita waktu itu datang ke tempat panti asuhan, terus juga kita waktu itu pernah bagi-bagi sumbangan gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jumat berkah gitu ya. Oke. Terus ada juga lagi yang nanya nih dari Adrian Mandala. Bagaimana cara kamu tetap konsisten dan tidak mudah menyerah dalam meraih prestasi yang kamu ingin capai?
1: Oke. Kalau untuk tidak menyerah itu sebenarnya tergantung diri sendiri juga ya.
0: Iya.
1: Karena tidak gampang menyerah itu sebenarnya ya tadi kita harus tetap yakin sama diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa. Kalau kita sendiri saja menganggap diri kita itu tidak bisa, itu bakal membuat kita tidak percaya diri gitu. Dan ya itu buatnya kita akan menyerah gitu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi itu ya teman-teman yang udah nanya di YouTube, kalau mau tanya lagi boleh deh, nanti kalau ada kesempatan kita aku buka lagi YouTube-nya, aku bantuin tanya nih ke Aisyah-nya. Tapi kita balik lagi nih ke obrolan kita sebelumnya. Kalau tadi kita udah ngobrolin banyak ya yang kedua kita obrolin, mulai dari kita udah kenalan sama Aisyah, terus kesuksesan menurut Aisyah, yeah, terus pengalaman pribadi Aisyah juga. Nah kali ini mungkin kita masuk ke segmen ke sudut pandang kamu sebagai remaja nih. Karena kamu kan remaja juga, aktif juga nih. Apalagi sekarang remaja tuh mungkin sudah sangat melek ya sama, iya, namanya media sosial. Betul. Gitu. Dan itu udah jadi bagian hidup sehari-hari. Menurut Aisyah nih, gimana sih cara menggunakan media sosial agar tetap membawa manfaat?
1: Oke, kalau untuk menurut saya sendiri, media sosial itu sebaiknya digunakan sebagai sarana belajar. Terus juga kita harus berbagi inspirasi,
0: yeah,
1: seperti membuat konten-konten positif gitu. Terus juga dapat menyebarkan hal-hal positif, seperti membuat konten sebagai ajakan untuk melakukan hal-hal yang positif. Sehingga itu juga dapat menginspirasi bagi orang lain gitu.
0: Gitu ya. Aisyah sendiri ngonten gak sih?
1: Kalau untuk di TikTok itu kita kurang ya.
0: Kurang, tapi ada gak kayak konten-konten edukasi atau konten-konten keseharian Aisyah gitu?
1: Kalau di Instagram itu ada.
0: Ada ya.
1: Kayak quotes gitu.
0: Oh quotes gitu.
1: Iya, buat motivasi.
0: Buat
1: gitu.
0: Motivasi diri, iya. Tapi kan kalau setahu aku nih Aisyah ya, untuk anak seumuran kamu yang masih belasan tahun itu, rata-rata tuh banyak yang kontennya tuh lebih apa ya, condong ke penampilan diri gitu.
1: Iya betul.
0: Karena kan sekarang tuh apalagi banyak juga yang obses kayaknya sama standar kecantikan di media sosial.
1: Iya pastinya.
0: Kalau Aisyah sendiri gimana? Aisyah sendiri tuh ngikutin gak sih kayak misalnya standar-standar ya, let's say standar TikTok gitu. Standar apa, cewek ini, cewek itu kan, ada cewek kue kayak, cewek bumi kayak gitu. Itu ada gak? Kamu ikut gak kayak gitu? Standar-standar kayak gitu?
1: Kalo
0: atau tetap jadi Aisyah aja gitu?
1: Kalau untuk standar TikTok TikTok, Instagram yang kayak gitu.

0: kayaknya enggak sih.
1: Enggak ya.
0: Iya, kita tetap jadi diri sendiri aja deh daripada ikut-ikut standar gitu.
1: Iya. Nanti enggak nyampe standar kita iya. pusing ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gimana sih caranya ngejaga percaya diri Aisyah biar kita tuh tetap pede, jadi kita tuh enggak tergantung sama standar itu, tapi kita tuh tetap kayak ini aku loh, ini aku otentik gitu.
0: Oh. Kalau Aisyah sendiri itu yang pastinya selalu mengingat bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi Aisyah tuh berusaha untuk fokus pada pengembangan diri, bukan membandingkan diri dengan orang lain gitu.
1: Oke, jadi emang kita boleh aja ngekonsumsi konten-konten di media yeah. sosial, tapi jangan sampai kita jadi korban yeah, gitu
0: betul.
1: Ya. Tetap fokus sama diri sendiri. Keren nih. Ini kamu agak berprinsip ya kayaknya ya. Kamu berprinsip banget ya untuk ukuran Aduh. Anak apa? Ukuran anak 15 tahun kamu berprinsip loh. Boleh nih, keren nih. Iya. Tapi gimana tuh? Kan kadang juga kamu ngerasa kadang kayak lelah, kehilangan semangat atau overthinking enggak gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu kamu ngapain tuh?
0: Biasanya itu
1: healing-healingnya kamu ngapain? Baca buku kah?
0: Kalau healing itu biasanya kalau lagi melelahkan atau overthinking itu biasanya main sama teman.
1: Main sama teman. Kemana
0: iya.
1: tuh?
0: Biasa anak zaman sekarang kafe kan.
1: Oh ya, nongkrong ya.
0: Nongkrong ya.
1: Nongkrong tipis-tipis ya, coffee shop.
0: Iya, biar agak relax gitu.
1: Kafe-kafe lucu sekarang juga banyak juga
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Terus juga biasanya itu berdoa kepada Allah untuk meminta jalan.
1: Mm-mm.
0: Terus ketenangan gitu. Biasanya kan setelah kita doa itu akan ditunjukkan pada Allah Mm-mm. jalan yang sebenarnya. Terus Mm-mm. juga ketika lelah itu Aisyah memberikan waktu untuk sendiri gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak charge energi gitu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apa ya kalau bahasa kita tuh apa ya kayak selain charge energi ada lagi tuh bahasa yang keren tuh. Apa sih?
0: Apa
1: hari? Oh, recharge. Oh, soul recharge.
0: Oh, iya,
1: iya benar-benar. Jadi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini nih Aisyah, kamu kan udah cukup berprestasi nih ya. Udah nyandang dua gelar nih. Menurut kamu lebih penting prestasinya atau proses belajarnya?
0: Menurut Aisyah sendiri yang lebih penting itu adalah prosesnya.
1: Kenapa?
0: Karena untuk prestasi itu kan hanya sebuah hasil.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kita proses itu adalah hal yang dapat membentuk karakter
1: Mm-mm.
0: sama kemampuan diri kita gitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi menurut Aisyah yang lebih penting itu adalah prosesnya, bukan
1: iya.
0: sama si prestasinya gitu.
1: Gitu. Jadi lebih penting prosesnya ya.
0: Iya, betul.
1: Dibandingkan sama hasil. Kalau hasil kita mungkin udah usaha, tapi kalau hasilnya memang bukan rezeki kita, kita enggak bakal dapat. Tapi
0: iya.
1: kalau kita menghargai prosesnya, kita bakal belajar terus.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Nice. Nih. Kita masuk ke segmen berikutnya mungkin ya. Kalau misalnya ada temen nih seusia yang pastinya seusia Aisyah ya yang ingin ikut lomba atau kompetisi tapi masih takut mencoba. Apa yang ingin Aisyah sampaikan nih?
0: Untuk teman-teman yang mendengarkan ini,
1: iya.
0: Yang pastinya kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kegagalan itu bukanlah suatu yang harus ditakuti gitu.
1: Mm-mm.
0: Yang paling disesalkan itu justru ketika kita tidak mencobanya sama sekali gitu.
1: Oke.
0: Jadi pentingnya kita harus mencoba terlebih dahulu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau nanti emang belum dapat hasil yang terbaik, tidak apa-apa. Jadikan itu sebagai evaluasi gitu untuk mencoba lebih baik lagi.
1: Gitu. Jadi coba dulu. Kalau kamu berusaha, mungkin kamu bakal dapat hasil yang manis.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah mencoba yang terbaik dan kamu ngasih yang terbaik tapi belum berhasil juga, ya nggak apa-apa. Itu proses belajar namanya.
0: Tuh.
1: Mungkin ada nih satu hal yang sebaiknya dilakukan atau mulai dilakukan oleh remaja sejak sekarang agar impiannya tuh bisa tercapai di masa depan.
0: Okay, kalau untuk Aisyah itu kalian harus mulai percaya pada diri sendiri.
1: Mm-mm.
0: Itu yang paling utama. Karena kalau kita aja ragu sama diri kita sendiri, gimana kita harus mulai berkembang gitu.
1: Mm-mm.
0: Terus juga jangan menunda untuk mengembangkan potensi yang ada diri kita.
1: Kenapa tuh Aisyah?
0: Karena kalau kita menolak potensi yang ada diri kita, bagaimana kita bisa maju gitu?
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kalau emang ada potensi harus dikeluarkan gitu.
1: Iya.
0: Jangan takut gitu.
1: Jangan kehalang insecure-nya,
0: iya,
1: kehalang
0: betul.
1: Malunya. Yang penting itu tadi, kamu udah melakukan terbaik. Kalau hasilnya yang memang bagus, kamu akan diakui gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Tapi kalau misalnya menurut Aisyah nih ya, apakah setiap orang yang harus jadi juara tuh agar bisa disebut sukses, atau kayak kamu nggak mesti juara tapi kamu udah bisa disebut sukses gitu?
0: Oh tidak ya, karena kesuksesan itu tidak selalu diukur dari yang namanya gelar.
1: Benar.
0: Gelar dan kemenangan.
1: Iya.
0: Terus juga setiap orang itu memiliki jalan suksesnya masing-masing. Belum tentu juga yang kita yang selalu menang di kelas atau selalu mempunyai gelar di luar itu hidupnya bakal terjamin, wah kayaknya dia bakal sukses. Yeah. Itu belum tentu.
1: Belum pasti. Tentu sih. Ya realita.
0: Iya.
1: Iya, benar. Realita hidup tuh nggak semudah itu.
0: Iya,
1: benar.
0: Kan?
1: Terus apa tuh yang menurut Aisyah yang sukses, yang sukses gitu?
0: Kalau untuk sukses diri sendiri itu kita kalau sudah berjuang terus kita tetap gagal dan kita terus mencoba, itu yang namanya dinamakan sukses. Karena kita selalu mencoba hal-hal terus yang gagal gitu.
1: Oke, jadi gak mudah putus asa gitu ya. Tapi setelah jadi Miss Hijab Pendidikan Sumsel 2026 nih, Aisyah punya tanggung jawab baru gak sih? Apa tuh yang Aisyah rasain?
0: Iya benar.
1: Gimana
0: saya tuh? Merasa memiliki tanggung jawab menjadi contoh yang baik. Terus juga harus menginspirasi banyak orang.
1: Iya.
0: Mau itu di media sosial atau secara langsung. Jadi itu adalah tanggung jawab baru karena Miss Hijab ini gitu.
1: Jadi lebih ke tanggung jawab moralnya ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Program atau kegiatan apa sih yang ingin Aisyah lakukan selama menjalankan amanah sebagai Miss Hijab Pendidikan ini?
0: Kalau program yang ingin dilakukan yaitu saya ingin melakukan kegiatan edukasi dan motivasi untuk usia yang remaja seperti saya. Karena kebanyakan usia remaja yang seperti saya ini, kebanyakan mereka itu sepertinya kekurangan motivasi. Sehingga mereka kekurangan semangat untuk yang katanya menjalani hidup lah atau semangat untuk melakukan kegiatan lah gitu. Jadi Aisyah tuh ingin membuat sesuatu motivasi dan edukasi buat mereka gitu.
1: Jadi nggak bermaksud jadi influencer juga, tapi paling nggak ya dukungan moral lah ya, support gitu ya, support moralnya nih. Mungkin harapan apa sih yang ingin Aisyah berikan kepada remaja khususnya muslimah nih di Sumatera Selatan ini, ada nggak?
0: Oke, kalau untuk harapan itu Aisyah sangat berharap di remaja perempuan di Sumatera Selatan itu adalah semakin mereka berani bermimpi, terus juga mereka semakin percaya diri, dan itu juga mereka tetap mengembangkan potensi yang ada mereka miliki gitu.
1: Oke, jadi Aisyah berharap semua remaja ya, khususnya remaja perempuan di Sumatera Selatan ini jadi lebih percaya diri buat ngembangin diri mereka sendiri gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ini kita udah hampir closing nih. Ini ada dua pertanyaan terakhir nih ya, gitu. Kalau boleh kasih satu kalimat motivasi untuk teman-teman seusia Aisyah yang lagi ngejar cita-cita pastinya, itu apa pesannya?
0: Oke, ini motivasi untuk teman-teman seusia saya yaitu untuk teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Ingat, you are never too young to make a difference. Percayalah pada diri sendiri karena kesuksesan itu tidaklah mengenal usia, tetapi mengenal keberanian dan mengenal usaha. Itu saja.
1: Last nih, terakhir, apa impian terbesar Aisyah untuk 5-10 tahun ke depan? Selain kita tadi ngebahas masalah rekayasa geologi ya, apa tuh?
0: Insya Allahnya 10 tahun ke depan Aisyah ingin tetap seperti ini, memotivasi orang, yaitu fokus di bidang pendidikan. Terus juga yang pastinya ingin membanggakan kedua orang tua, seperti itu.
1: Oke, ini Aisyah manis banget sih kamu, gemes deh aku, ya ampun. Tapi sayang banget ini teman-teman ya, gak terasa nih kita udah ada di ujung acara obrolan komunitas hari ini. Aku ucapin terima kasih nih ya buat Aisyah yang udah ngeluangin waktunya buat datang ke studio kita ya. Dan juga makasih nih untuk kamu yang udah berbagi cerita, pengalaman sama motivasi yang telah dibagiin nih. Semoga dari perbincangan hari ini kita bisa semakin yakin kalau kesuksesan tuh bukan ditentukan oleh usia, melainkan oleh keberanian untuk bermimpi, kemauan untuk terus belajar dan konsistensi dalam bertindak. Terima kasih juga untuk kepada seluruh dulur-dulur perempat yang telah mengikuti siaran kami ini melalui live streaming maupun platform digital RRI. Saya Yohan pamit undur diri dan sampai jumpa di episode obrolan komunitas berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik pastinya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti mengejar impian. Sekalian juga Yohan pamit dari rangkaian Sriwijaya Pagi edisi Senin 6 Juli 2026 yang berikutnya ini akan digantikan sama penyiar kita yang lainnya, sama Cek Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Meksiko sudah dilakukan. Saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati.
1: Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Hey ya people. DJ Kinoi Thorsten.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar siang hari ini, Setuju Siang bukan sama Cik Mita ya. Dengan informasi seputar UMKM, nantinya pukul 12 kita ada di edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dilanjut ke KG pukul 13 kita ada di Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Palembang dan juga Pro 4 RRI Jakarta. Dilanjut ke dengan program acara kita pukul 14 ada di Besanjo. Dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Payo Peloi program acara kita hari ini dan KG-nya ada informasi seputar perkembangan UMKM Sumatera Selatan.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini masih informasi tentang UMKM ya, yang mana ini salah satu hal yang menjadi kebutuhan pokok para pelaku UMKM. Bukan UMKM baik sih sebenarnya, tapi kita juga sebagai masyarakat menjadikan harga-harga bahan pangan di pasar tradisional ini menjadi satu acuan ya gak sih dalam mengelola keuangan. Nah, biasanya kan kita dapat informasi harga-harga nih naik ya, tapi kali ini di beberapa hari yang lalu ini harga cabai di Palembang ini turun sampai 60%. Nah, ini yang ngebuat para pelaku usaha UMKM, gak cuman masyarakat be, ini bernafas sedikit lega ya. Karena kondisi ini ngebuat biaya belanja harian rumah makan lebih ringan dibanding ke dengan beberapa pekan lalu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya penurunan harga yang paling signifikan ini terjadi pada cabai merah, yang mana biasa 80.000 per kilo ini jadi 32.000 bae. Ayam yang mengalami kenaikan di minggu ini juga menjadi salah satu hal yang dipikir kelai ya, para pelaku usaha UMKM. Nah, jadi cabai tadi kan turun dari 80 jadi 48 per kilo. Kalau telur ini dari 30 jadi 23 per kilo. Nah, bawang merah turun dari 50.000 jadi 40.000 per kilo. Turunnya harga-harga komoditas ini membuat biaya operasional rumah makan terutama ini menjadi lebih terkendali. Namun memang belum semua bahan baku ini mengalami penurunan, dulur. Yang mana memang bawang putih ini sekarang 44.000 per kilo, naik dari sebelumnya 35.000 per kilo, dan harga minyak goreng ini bertahan di 22.000 per kilo. Jadi kayak ada yang naik, ada yang turun ya untuk bahan pokok dewe. Jadi di sini ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan yang nyampe ke bahwasanya harga sejumlah kebutuhan pokok ini memang terus menunjukkan tren penurunan. Nah, menurutnya memang kondisi ini dipengaruhi oleh pasokan pangan yang stabil setelah adanya lonjakan permintaan di pasar. Jadi beberapa bahan ini bisa turun harganya. Jadi di sini juga berdasarkan hasil pemantauan DKPP Sumsel, ini cabai merah keriting ini dijual sekitar 40.000 per kilo, dan harga daging ayam ini berada di kisaran 30.000 per kilo. Sedangkan telur tadi 23.000 per kilo ya, atau berada di bawah harga acuan pemerintah. Nah, untuk komoditas lainnya, mencak beras, terus juga kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, ini harganya stabil, cek itu naik, belum bisa turun, belum bisa naik juga, naik 1.000-2.000, belum bisa turun nian. Kalau ikan-ikanan dewek di pasar yo normal sih ya, ikan kembung 45, ikan tongkol 35, ikan bandeng 32 sampai 35, gula pasir naik juga ya. Dari 18.500 sampai dengan 19.000, gula minyak goreng tadi 22.000, yang curah 18.000, minyak kita ini 16.000 sampai 17.000 per liternya. Jadi ini dipastikan secara umum harga kebutuhan pokok di Palembang ini masih dalam kondisi yang stabil, pasokannya juga dinilai mencukupi, sehingga memang belum terlihat adanya gejolak harga pada komoditas pangan utama di pasar tradisional Palembang, dulur-dulur. Nah, ini sedikit banyaknya menjadi subsidi silang lah ya untuk yang lainnya, cek itu. Nah, yang ini murah, yang ini tetap, yang ini murah, yang sikoknya juga tetap stabil, naik 1.000-2.000. Ini menjadi hal yang biasa kalau di pasar. Kenapa? Karena memang hal-hal ini juga karenanya tadi permintaan, stok pasarnya, dan juga mungkin karena BBM lah ya, yaitu sekarang ongkosnya lah ya, ongkos kirim.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae,

Baik pendengar, masih dengan informasi seputar UMKM hari ini ya. Jadi setelah beberapa harga tadi turun, dukungan untuk para pelaku usaha UMKM ini tidak sekedar wacana bae, tapi memang banyak sekali. Mulai dari pemerintah kota, terus juga pemerintah provinsi, berbagai stakeholder gitu kan, yang kasih kesempatan lah para pelaku usaha UMKM ini untuk berkembang. Tapi di sektor media sosial juga ada beberapa akun-akun yang berperan nih Dodolur untuk mengajak atau menyebarkan informasi terkait promo, produk baru, dan acara-acara yang dilakukan berkaitan dengan para pelaku usaha UMKM. Kira-kira siapa? Kalau ada dealer penengah perempat dari Palembang, sering lihat medsos ya, yeah, medsos, media sosial. Ada satu Instagram, satu akun yang biasa kasih informasi tentang diskon, promo yang ada di Palembang. Yes, Dodolor pendengar Pro 4 RRI tahu pasti dengan akun promo Palembang yang mana punya tagline pemersatu kaum promo, bukan jin pelaris ya. Yeah. Jadi dia ini salah satu akun yang sering kasih kita informasi, yang mana ini ada sejak tahun 2016 sampai 2018. Ada salah satu foundernya yaitu Muhammad Nofriansyah bersama beberapa kawan-kawannya melihat memang satu kebutuhan yang belum banyak terjawab di kota Palembang. Dan saat itu memang banyak pelaku usaha kuliner ini kesulitan, bukan kuliner bae, tapi semua pelaku usaha kesulitan menyebarkan informasi tentang promo, produk baru, dan acara-acara yang diadu ke. Di satu sisi, masyarakat juga belum punya satu akun yang secara rutin ngumpul ke informasi seputar promo, kuliner, event, gaya hidup di Palembang. Jadi dari pengamatan itu lahirlah sebuah akun @promopalembang pada tahun 2018 dulu-dulu. Jadi sejak awal akun ini memang dibuat sebagai wadah untuk membantu menyebarkan informasi dari berbagai pelaku usaha sekaligus memudahkan masyarakat untuk menentukan informasi yang mereka butuhkan dalam satu tempat. Jadi perjalanan promo Palembang sendiri ini semakin berkembang ketika COVID, di masa orang-orang tidak bisa keluar, banyak pelaku usaha juga beralih dari pemasaran offline jadi pemasaran digital atau online karena memang aktivitas semua terbatas. Jadi di sini promo Palembang ini salah satu akun yang sangat-sangat berjasa deh kita bilang ya, menjadi salah satu media yang dimanfaatkan berbagai UMKM untuk memperkenalkan produk dan promo mereka kepada masyarakat. Jadi sampai dengan saat ini di 2026, promo Palembang ini menjadi salah satu akun juga yang dipercaya, membagikan informasi yang benar terhadap promo dan juga kuliner-kuliner yang ada di kota Palembang. Ada juga agenda-agenda kota, rekomendasi tempat hingga informasi yang sedang ramai diperbincangkan warga Palembang ya. Jadi adanya kolaborasi ya untuk UMKM, komunitas perusahaan, dan berbagai pihak lainnya, promo Palembang juga terus memperluas jangkauan informasi yang disajikan. Jadi promo Palembang ini sudah ada cucung cici cucutnya ya, ada pengembangan konsepnya yaitu Oi Palembang. Kalau dodolor tahu Oi Palembang ini, dia lebih sering kasih kita informasi banjir, hujan, terus juga ada apa di Palembang, kecelakaan, event-event, pokoknya lengkap. Jadi dodolor gak perlu kayak cek minta nih baliknya jauh, kalau hujan mulai tuh buka Instagram Oi Palembang, cari apa, cari di mana bae banjir gitu. Karena memang rumah cek minta melewati beberapa titik banjir. Kalau Oi Palembang sudah posting banjir itu di mana, lebih baik cek minta akan menunggu di kantor untuk sekedar ya, dibanding harus macet-macetan di jalan, lebih baik menunggu hujan reda dan banjirnya juga reda.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, UMKM Kota Palembang semakin berkembang dengan adanya beragam macam kegiatan ya, beragam macam event yang ada di Kota Palembang, membuat para pelaku usaha UMKM yang ada ini semakin berkembang dan semakin dikenal pastinya. Apalagi ada CFD, CFN, ini ngebuat para pelaku usaha UMKM juga punya lapaknya dewek kalau di malam minggu dan minggu pagi. Serta memang dari pemerintah Kota Palembang juga memfasilitasi nih zona UMKM kuliner dan PKL di CFD Jembatan Ampera. Jadi pemerintah Kota Palembang ini terus melakukan penataan kawasan usaha mikro kecil dan menengah, serta memang pedagang kaki lima agar lebih tertib, nyaman dan juga bersih dulur-dulur. Jadi asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat Kota Palembang ini menyampaikan bahwa mulai pekan lalu zona UMKM kuliner ini resmi mendapatkan bantuan dari Bank Rakyat Indonesia berupa tenda seragam untuk para pedagang. Jadi bantuan ini juga tidak cuma berupa tenda tapi juga akan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menunjang kenyamanan pengunjung di kawasan kuliner UMKM. Mantep ya. Keberadaan PKL yang berjualan di lokasi ini tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai persoalan ya, mulai dari mengganggu estetika hingga menambah permasalahan sampah. Nah, jadi di sini ditetapkanlah ada zona khusus bagi pedagang kuliner. Terbukti mampu mengurangi persoalan kebersihan dibandingkan dengan kawasan yang tidak memiliki penataan yang jelas. Jadi untuk di CFD sendiri, para pelaku usaha UMKM dan kaki lima ini diatur, diarahkan ke zonanya masing-masing. Dan ini merupakan hal baik ya pada pelaku usaha UMKM untuk Kota Palembang dengan adanya CFD, bermanfaat juga bagi kesehatan masyarakat maupun sektor ekonomi terutama UMKM dulur-dulur. Nah, jadi kayaknya kalau lari-lari pagi di CFD ataupun CFN ya, bisa sambil jajan di memang stan-stan yang sudah disiap. Menarik bukan? Menambah juga minat masyarakat untuk datang. Boleh deh yang mau datang ya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengah Perempat bersama saya Mita Dwi Indah Sari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, dodolor ada sate balangga yang merupakan kuliner khas Gorontalo yang terbuat dari potongan daging sapi, kambing, atau ayam. Sate ini tidak dibakar, melainkan dimasak dalam balangga atau wajan dengan cara ditumis atau diungkep. Jadi proses memasaknya ini menggunakan rempah melimpah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, dan jinten. Beberapa resep juga menambahkan serai, daun salam, dan lengkuas sehingga menghasilkan rasa gurih, aromatik, dan daging yang empuk. Kita ke informasi selanjutnya, ada sate tuna yang merupakan kuliner khas Gorontalo yang dibuat dari potongan daging tuna segar yang ditusuk dan dibakar. Teksturnya lembut dengan cita rasa gurih serta aroma bakar yang khas. Keistimewaan sate ini terletak pada proses marinasi yang menggunakan bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, garam, dan perasan jeruk nipis. Setelah dimarinasi, potongan tuna dibakar hingga kecoklatan dan biasanya disajikan dengan sambal rica khas Gorontalo. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur siang hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi siang hari ini sampai mendekati pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perumpatan RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat pertama kali tertimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4, RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, Dodolor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Palembang ngebekali warga binaan dengan pengetahuan tentang HIV dan AIDS guna meningkatkan pemahaman, menghilangkan stigma, dan mendorong penerapan perilaku hidup sehat. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Palembang, Desi Adriani di Palembang menyampaikan bahwasannya kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dengan pengetahuan kesehatan yang lebih baik. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Palembang menyebutkan turnamen bowling antar instansi tingkat kota ini digelar di Istana Bowling Arena Jakabaring Sports Center jadi ajang untuk menjaring atlet nasional. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, saat membuka kegiatan di JSC menyampaikan bahwasannya pemerintah kota sangat mendukung inisiatif karena memang tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga, tapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Sementara itu, Ketua Panitia menyampaikan bahwa kompetisi yang berlangsung ini melibatkan berbagai instansi di Kota Palembang, mulai dari sektor pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, hingga perusahaan swasta. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwindasari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel. Kalau Jakarta panggilnya apa nih? Abang?
1: Iya, Abang dan Po ya. Okay, Abang Po gitu.
2: Bang
1: iya,
2: Noel.
1: Kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce. Kalau cewek biasanya Cek Mita. Ya? Iya, betul.
1: Oke, kalau untuk cowok?
2: Sama. Cek juga.
1: Sama ya. Mm-hmm. Cek juga ya, Cek Mita gitu.
2: Iya,
1: ya? Oke deh. Oke. Mohon maaf ini Cek Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya?
2: Oke.
1: Mungkin ada mic-nya atau apa jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya, Cek Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih. Untuk okay, sekarang gimana baik, nih koneksinya? Apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih.
2: Oke, siap.
1: Kalau seperti iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih, Cek Mita ya. Mm-hmm. Kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke. Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih Bang Noel.
1: Oke, siap. Tradisi bebaso ya di iya, Palembang. Betul ya bebaso ya?
2: Iya, bebaso di Palembang.
1: Oke.
2: Oke.
1: Bebaso di Palembang. Mm-hmm. Oke deh, siap. Mungkin selain ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Mita ya. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang pada siang hari ini.
1: Baik, siap. Silakan Mita langsung saja, boleh.
2: Oke. Baik, pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG. Selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah,
3: betul juga.
2: Iya, bahasa Palembangnya keluar. Nah, jadi Prof, kita kan membahas
1: artinya
2: tentang
1: apa itu, Cek Mita?
2: Artinya,
3: nah,
2: Prof.
3: Bang. Abang penasaran ya di awal ya. Artinya alhamdulillah sehat-sehat selalu, Bang.
2: Oke. Kalau di
1: Bang Noel,
2: kalau di Palembang itu Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel. Jadi memang kebanyakan orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari. Tapi kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, Prof.
3: Oke. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa Jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Ya, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat loh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Okay. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau okay. nak diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita kok. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih, ada berita baru ini, berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami juga berusaha untuk senantiasa melestarikan dengan mempelajari. Nah, awalnya saya juga enggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk bersama-sama mempelajari, menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kurikulum muatan lokal bahasa Palembang. Okay. Ada perwalinya Cek Mita ya, kita sebutkan nomor 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3 4 5 6 7 8 9. Nah itu. Nah, kalau ini saya enggak bawa buku-bukunya sih Bang. Cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. Ini kamusnya. Ini kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, okay. Itu ya. Berarti jadi spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya,
3: iya.
2: Prof?
3: Iya. Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti, kemudian ada juga buku siswa dan buku guru. Jadi 2024 Cek Mita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Nah, ini. Nah, makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa berkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah. Okay.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan atau uji kita tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antara orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kane ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita,
2: berarti memang di dalam bebaso ini dewe Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata wong Palembang itu dibanding dengan
3: sagi-sagi, iya.
2: Bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan bahasa ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof bebaso ini Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung, yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini dengan guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah. Ya, okay, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga. Nah, kemudian dari media sosial, pasti ini. Saya sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Bro. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Bro. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9, 10, 11, 12 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ, bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih Bang Noel.
3: Jadi saya bisa nambah nggak, Mbak Mita?
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit
3: Oh,
1: nih.
3: Oh, siap.
2: Silakan Bang Noel.
1: Iya, Cek Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya.
2: Silakan Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Iya, jadi terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya. Ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya Kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu berjalan kita belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua mereka kan, anak-anak, jadi kita ajak bebaso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham, jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar, iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya nanti insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang. Ya, jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung Bebaso, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan terus berlanjut. Kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Gitu Bang Noel. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Noel?
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Mana Cipita? Iya. Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya.
2: Oke.
1: Jadi agak saut-sautan tadi.
3: Siap Bang.
1: Ya.
2: Kita break dulu mungkin, nih Bang Noel.
1: Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh? Iya.
2: Iya.
1: Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, Cemita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Yeskel Desnual, dan juga ada Cek Mita di Palembang ya, Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Po ya, di Jakarta di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Untuk Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Edo, Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Saya mau bertanya, apakah apa tadi berbaso ya?
4: Bebaso.
3: Ya, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang Bu? Nah, itu saat apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu Bu. Nah, begitu aja. Kenita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima dulu lagi?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cemita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore banyak timur.
1: Iya.
5: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cik Gu ini ya Bang Noel?
1: Iya, silakan Cik Gu.
5: Iya Cik Gu. Iya. Ya, mau nyapa dulu di Jumalnya Bang, orang kita galau. Halo Cik. Cik Mita, ini Cik Gaya jadinya. Cik Mita.
2: Iya Cik Gu. Cik Mita,
5: dengar suara Cik Gu?
2: Dengar dong, dengar.
5: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian.
2: Cantik nian.
5: Apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini?
4: Cek Prof.
2: Cek Prof.
4: Kalau di kampung Cek iya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Cek Gu.
5: Cek Guria enggak? Cek Guria Jakarta Selatan.
2: Dengar, dengar Cek Gu.
5: Cik Gu ini kalau guru dipanggilnya Cik Gu, Cik Gu.
1: Iya.
5: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan nyerah kesopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apalagi masih dipakai kan itu.
1: Yeah.
5: Apalagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan. Seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof?
4: Janji.
5: Dua

0: Sumbernya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan, Prof.
3: Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cik Gu dari Jakarta ya. Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal di awal sekali mengawal bebaso ini dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso mulai dari lomba pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang Sinten Gadis Niku, nah itu ya lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insya Allah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawa, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawa dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawa ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda di Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI, kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso, itu harapan kita. Amin, okay, ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
3: Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya, kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua, dan kita ingat ketika zaman ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita, walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu. Nah, ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Enggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa Palembang. Nah, bahasa daerah. Ya. Amin.
2: Nah, amin. Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel. Mungkin langsung baik, bisa silakan. Kita tanyakan sama Cek Prof ya. Nah, ini ada pertanyaan silakan. Masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat

0: Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
1: Cek, bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
0: 25 tahun.
1: Aduh, itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal. Napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang. Apakah abang mengerti apa saya sampaikan, bang? Artinya, napi niko wikan dengan tidak, napi yen kulo kelep keniki, bang.
0: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
1: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham napi yen kulo kelep keniki? Apa yang saya katakan ini?
2: Tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
1: Majeng jatuhi, majeng jatuhi, nyatu maaf juga jadi, atau nedo. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Seperti itulah.
2: Ada. Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
1: Mau kasih.
0: Berarti tidak ada perbedaan.
1: Tidak pakai terima. Mau kasih kata. Mau kasih banyak. Baik itu bebasonya saos, bang.
2: Saos.
1: Baik itu saja. Baik itu kan bahasa sari-sari. Nah, kalau bebasonya saos.
2: Saos ya, bukan yang buat dimakan.
1: Buat makan
2: ya,
1: pakai bakso, bang ya.
0: Enak tuh. Siang-siang ya.
2: Kalau gitu di Palembang saja ada, Cek Mita, pertanyaan?
0: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel. Dari telepon juga belum ada lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
2: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
0: Oke.
1: Langsung Cak Mita,
0: Bang Noan.
2: Boleh,
0: ya. Boleh, silakan Prof.
1: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih ya, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosa kata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empek-empek, padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Dua sih sudah sudah kita terbitkan juga.
0: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang Noel.
1: Ini kalau penasaran ya, Abang silakan baca. Nah, ya. Iya, Abang bisa baca di kamusnya Bang.
0: Untuk
2: judulnya kamus, kalau boleh tahu apa Cek Prof itu, biar pendengar juga tahu nih kamus. Mau cari bukunya namanya apa gitu.
1: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang. Ini, nah, ini kamus
0: diperjualbelikan ya, enggak?
1: Ada.
2: Penulisnya Cek Prof sendiri berarti.
1: Cek Prof dengan teman-teman pastinya, yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
0: Baik.
2: Oke, itu dia Bang Orik ya, tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya.
1: Nah, itu Bang. Iya, atau kalaupun ini, itu di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
2: Bahasa Palembang
1: ya, bebaso
2: bisa di-download ya,
1: bisa di bebaso ya.
0: Oke, siap. Baik.
2: Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini.
0: Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya sama Cek Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cek Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Ya, okay, cintai
2: Cek Mita dan Cek Prof. Ya? Mungkin sekalian kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
0: Silakan Cek Prof.
1: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kalau ngajak sedantennya Mang Cek Bice, sedantennya yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
0: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
2: Iya, sekalian tadi.
1: Gimana ya, Bang Noel?
2: Semoga untuk bakso ini bisa diterapkan.
0: Amin.
1: Amin, ya. Amin.
2: Gimana Cek Prof?
1: Ya, itu tadi Bang Noel. Semoga harapan bukan nah, harapan saya. Bang Noel, harapan saya ke depan biar juga di RRI juga terus mengawal. Mengawal bebaso Palembang ini.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Okay. Iya. Ya semoga ke depan nya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
1: Majeng nggih.
0: Iya, majeng nggih ya Prof. Nggih
1: nggih. Nggih juga tapi Bang. Untuk iya.
0: Oke.
2: Iya, oke, nggih, nggih. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga Cek Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini.
1: Makasih baik, sama-sama.
2: Oke deh, baik. Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin,
2: baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ado Buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di program acara kita ya. Seperti biasa kalau di pukul 14 ini kita ada di Besanjot. Tadi kita sudah dengar ke ada lagu Gerobak Buruk Sapi Gilo sembari ngawani kita siang hari ini. Kita terima di 0711-351656. Halo.
1: Pake kemisi.
0: Aduh, berapa?
1: 884.000.
0: 884.000.
1: Okay. Ada
0: duit? Ada dong, baru gajian gitu loh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Sia-sia ini. Aku tukang paket datangnya
0: kayak gitu. Tapi tukang paketnya datangnya tepat waktu nian sih emang.
1: Alhamdulillah kalau itu panas-panas ya ini ada enggak nyumbang minum boleh enggak?
0: Ada es campur.
1: Mantap.
0: Ada pisang goreng.
1: Kami bungkus, boleh gak?
0: Tidak boleh bungkus.
1: Cuma kami ini banyak orderan.
0: Tidak boleh lah.
1: Tidak boleh. Ya? Ah. Makan di sini boleh.
0: Boleh kalau makan di sini, minggir dulu tapi jangan tegak depan pintu.
1: Iya, kami masuk ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya lemak nian, es campur ini kami habis gitu.
0: Ih, enak nian ini. Memang.
1: Mantap.
0: Iya. Nak lagu apa jadi? Sembari makan pempek, makan es campur ini, makan gorengan ini.
1: Lagu apa,
0: Bang? Halo, Cik Sisi.
1: Lagu apa,
0: Cik Sisi?
1: Lagu apa? Pak dokter, Bang.
0: Pak dokter. Pak dokter. Kirim-kirim untuk siapa ini?
1: Galau-galau bae lah.
0: Galau-galau bae.
1: Iya.
0: Oh. Yo.
1: Makasih ya, Bapak balik dulu.
0: Ah, dah. Inilah yang dikata ke ulo nih. Ya sudah, lajulah.
1: Jangan marah, kami udah cuci piring lagi.
0: Tak apa-apa lah, kayak ada yang lain yang datang suruh cuci piring.
1: Iya, oke. Suruh ini, Be, suruh elegantos deh kayak nyuci piring, Be.
0: Belum sudah dia nyuci piring, anaknya lah nangis.
1: Hai, biar tuh
0: lah nangis. Iya, kita suruh, Be, dia, Be.
1: Iya, suruh lah dia, ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi, 351656. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Saldo, Cek. Di Banyuasin.
0: Saldo,
2: salam kenal, Cek Wita.
0: Iyalah, baiklah. Iya nih anak. Ini dengan siapa ini?
2: Saldo.
0: Saldo apa? Saldo bank.
2: Saldo, ya. Saldo. Saldo siapa isi?
0: Pausan.
2: Ya, kan jadi.
0: Hai, dahlah, males dah, mati kelah, Be.
2: Agak wajar, ini pendatang baru.
0: Iya, percaya nih anakku dengan pendatang-pendatang baru ini.
2: Iya.
0: Ya, nak lagu apa?
2: Lagunya Cak Pakam, Be.
0: Cak Pakam.
2: Ado?
0: Ado.
2: Spesial untuk Akbar Wirata Wayur, Be, lagunya.
0: Iya. Omongi Akbar tuh suruh masuk.
2: Iya.
0: Eh, jangan di depan pintu itu, Cak apa bae. Iya.
2: Cerita ya.
0: Iya, payo.
2: Cerita, salam sehat, banyak umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Lancar urusannya. Kalau boleh hati-hati ke kita ya.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada dua telepon. Kali ini kita ke WhatsApp dulu, ada Wapet. Wapet, nak lagu apa Wapet di Kenten? Assalamualaikum Cik Mita, semoga sehat selalu, amin. Lagunya Bujang Tembokan. Suka nih aneh. Bujang Tembokan. Nah, kita putarkan tiga lagu dengan tiga WhatsApp. Kan tiga penelpon, dua penelpon, satu WhatsApp, tiga lagu ya. Makasih Cik Mita aja Wapet. Iya, sama-sama Wapet. Nah, kita putarkan dulu ya. Kaget, kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh ini gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nah,

0: Apa cacing dapat mencegah stunting? Emang bisa? Jawabannya, iya. Cacingan pada balita dapat menyebabkan terganggunya penyerapan zat-zat yang bergizi pada usus halus, sehingga balita dapat mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Pemberian obat cacing pada anak. Anak usia prasekolah 12 sampai dengan 59 bulan terintegrasi dengan pemberian vitamin A. Anak usia 6 sampai dengan 12 tahun terintegrasi dengan kegiatan UKS. Mengenai tata cara pemberian obat cacing, untuk anak usia 1 sampai dengan 2 tahun diberikan setengah tablet. Usia 2 sampai dengan 12 tahun diberikan 1 tablet. Tunda pemberian ketika anak sakit atau demam. Pemberian dilakukan ketika sesudah sarapan pagi.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Nah, ini Dio, sekolah lagi. Huh?

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitu ya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, di penghujung kebersamaan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya untuk terima telepon dan WhatsAppnya di acara Besanjo. Setelah ini bakal ada Bepadu sama Cek Rashid ya. Untuk itu Cek Mita bakal putar ke lagu pilihan Cek Mita Baila ya, untuk penutup kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, wow. Untuk itu Cek Mita ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung dan melalui WhatsApp ataupun telepon, dan juga tadi di siaran Budaya Nusantara juga sudah bergabung. Langsung Bella dari kawasan Nyala Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Mita Dwi Indasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhirnya apa ya Cek Mita putar ke? Nah, dengar kelabai ya.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita meloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Sobat Budayo, saat ini masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cak Rasid. Di hari ini di Sriwijaya sore, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Baik dulu Sobat Budayo, ada pun acara-acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk mendengar dulur-dulur di ruang dengar dulur-dulur. Ada acara berpadu berpintar lagu dangdut dari jam 15 ini, dari jam 3 ini sampai jam 17 atau jam 5 kage. Jadi dulu-dulu pacak interaksi di Cak Rasid dengan sini di 0711-351-606 atau bisa balik chat BA di 0897-7884-884. Kemudian dilanjutkan di jam 17, ada pelesiran wisata lokal. Di sini Cak Rasid akan spill ke wisata-wisata yang ada di daerah kita. Dilanjut lagi dengan ada apa selingan hiburannya udah eh. Kemudian di jam lewat 18 ada Bedu dan Azam Azib. Tapi sebelumnya kita akan bergabung dahulu dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan insya Allah oleh Qori kita Herman Syah SPDI dengan surat An-Nur ayat 35 sampai 38. Kemudian di jam 18.30 kita akan pelesiran adat budaya kita yang di sini Cak Rasid akan spill-spill ke adat budaya yang kita yang masih terjadi, masih tetap lestari ataupun yang tinggal cuman cerita bae tinggal kenangan, tinggal cerita zaman dulu, zaman nenek moyang kita, zaman leluhur di baik itu. Kemudian dilanjutkan di jam 19 atau jam 7 malam di season terakhir di Surjaya sore ada tepin batang hari. Baik dulur, itulah rangkaian acara yang insyaallah Cak Rasid bawa ke untuk meramaikan dulur di ruang dengar dulur RM di kayak mungkin lagi bersantai ya di sore hari ini ataupun masih dalam perjalanan baik itu menuju rumah ataupun menuju kampung halaman ataupun menuju tempat-tempat wisata karena main hari masih liburan anak sekolah ada ya. Nah, beda dulu tanpa berlamu-lamu kita masuk be acara kita berpadu berpinta lagu dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Prompat RRI Palembang.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Baik dulur, untuk menghangatkan suasana, kita rengek ke dulu. Kau Istimewa dari Mary Lee.

0: Baik dulu lur, kita balik lagi ke acara kita Bepadu Bupinta Lagu Dangdut. Baik, di atas ke sini di 0711-351-656. Halo, assalamualaikum Bepadu. Halo Bepadu.
1: Halo Bepadu Bupinta Lagu Dangdut.
0: Wow, Cak Emery. Suara-suara orang mana lah ini?
1: Ada orang mana lah Cak Rasa?
0: Cak orang gandus sih gaya-gaya.
1: Cak orang tak kenal Cak.
0: Cak orang gandus ini eh. Oh, ya. Apalagi ada suara itu tambah ketahuan ya.
1: Kami lomba-lomba keburuan sih ya masuk sih. Jadi kalau sih masuk sama tidak usah terima Cak Rasa ya.
0: Itu ya. Oke iyo. Deh kalau Cak itu.
1: Halo halo, siapa ini omongnya Cak itu?
0: Oh Cak itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Cek. Iya, Cak Eli nak dengar lagu apa Cak Eli?
1: Lagu ini Cak, apa ya?
0: Apa deh Dek?
1: Gadis Manis Kalimantan deh Cak.
0: Gadis Manis Kalimantan.
1: Iya.
0: Wah, Gadis Manis.
1: Sisi lah Gadis Manis Pelaju.
0: Gadis Manis Kalimantan. Oke deh.
1: Akhirin Cak ya.
0: Boleh.
1: Ada Sisi, duluan aku sih. Ada Menguju, Andra, Anggi. Terus ada Mang Robi ada Mang Akbar, Mang Irin, Mang Putra Banten, Pauzan, Irin terus Mang Ten, Mang Ten Langkan, Mang Ten Gasing, Mang Ten ngapa miss call lah itu, telepon Mak Asma di Pengalaman Balai, salam sayang terima kasih Mak isinya pokoknya untuk ada untuk siapa lagi? Mang Zainal, Mang Yasin. Terus ada Mang Mojok 035. Mang Putra Kelana, apa kabar? Kemana dirimu? Terus ada siapa lagi? Ada Cik Ita, Cik Rara, ada Bang Sarul, ada Bang Aida. Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya sama Cik Ika. Terus ada aduh orang apa susah nih nyebut namanya. Siap lupa Cik Rasid. Terus galo-galo ya Cik
0: galo-galo ya siap.
1: Ayah Sabari juga ya. Tuh Cik Rasid semoga sehat selalu ada lagunya Cik.
0: Aduh Gadis Kalimantan ya. Oke Cik Eli.
1: Terima kasih Cik Rasid.
0: Yuk
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Eli. Halo, assalamualaikum Bepadu. Nih, dia hilang dia deh. Halo Bepadu.
2: Halo Bepadu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Cik?
2: Sama Joni, Cik Rafi.
0: Oi, Cik Joni, alhamdulillah. Dua kali kita saudara eh?
2: Yo, dua kali ya.
0: Oh,
2: dua kali dapat tangkir ya?
0: Tangkir. Tangkir mamba papa.
2: Papa.
0: Iyo.
2: Oi, lemaknya ya.
0: Bukan musuh dah eh.
2: Tiga lebih dari tangkir buat ni.
0: Ayang beb lain berarti sikoknya.
2: Kak. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat Cik Joni. Cik Joni lupa aku balik ke daerah seberang mana ni?
2: Pelaju.
0: Pelaju kan? Iyo, sama Cak Sisi ya. Cik Joni nak dengar lagu apa sore gini?
2: Kemarin lah.
0: Apa tu? Lupa. Bisa, apa dia kemarin tu?
2: Juga, mas,
0: apa dia lagu judulnya?
2: Lupa.
0: Dia ni kecut-kecut. Galak macam-macam. Aku galak juga. Iyo. Apa dia judulnya?
2: Dia baca ni.
0: Judulnya apa?
2: Nah,
0: kacau. Oh, dah.
2: Ini baiklah lagunya.
0: Apa?
2: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta.
2: Ah.
0: Wah, Mansur S itu ya.
2: Anak bungsu.
0: Maksudnya anak bungsu jadi.
2: Iya anak bungsu.
0: Oh Megi Z.
2: Nah.
0: Oh. Iya anak bungsu tu kan Z-nya itu dah eh.
2: Iya.
0: Iyo kalau yang anak-anak sulung Megi A ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jangan nanti kalau punya anak nunjuk nama anak Z.
0: Z.
2: Yang dia nur absen
0: ya. Absennya lama terakhir sekali dah eh.
2: Lama dia nunggunya.
0: Iyo.
2: Iya.
0: Nunjuk A. Nunjuk A dah eh.
2: Iya kan cepat absen.
0: Atau yang tengah-tengah dah eh.
2: Iya.
0: Bisa.
2: Ada. Aduh, nengek kelas sekarang
0: ya.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Kaget.
0: Oh iya. Boleh juga sih, karena kita sebentar lagi azan ya, 3-2
2: nah,
0: ya.
2: Nggak usah aja kita rengek
0: kelas tadi. Iya lah. Oke,
2: terima kasih Cik Rasid.
0: Yo, sama-sama.
2: Buat Cik Rasid selamat tugas, balik hati-hati
0: Cik. Siap.
2: Sehat selalu bang keluarga.
0: Siap.
2: Kasih cerah saja.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dua. Dulur, kita berhenti sejenak di acara Gute Bepadu Bepintar Lagu Dangdut. Berhubung jam 15.32 kita asar, jadi kita rengek dulu permintaan dari dulur kita ini. Ada dari C. Eli dan juga C. Johnny. Dari C. Eli, gadis manis Kalimantan.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan untuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, kita lanjut lagi ke acara kita berpadu pita lagu dangdut. Tapi sebelumnya kita baca ke dulu ya. Permintaan dari dulur kita. Di sini ada Pak Fred Kenton, kemudian ada Cik Penila Kendalam, kemudian ada lagi Cik Arifin Tonggo Buntung. Nah, kita dengar ke dulu permintaan dari beliau-beliau ini. Ada Rita Sugiharto kenyataan, ada dari Resti ada yang punya, kemudian dari dilarang melarang.

0: Baik dulur, kita balik lagi acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Baik itu langsung sambut bae di line telepon gitu. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo, assalamualaikum dulur.
0: Apa kabar lur?
1: Oh, baik lur.
0: Hai lur. Masih jual balur apa? Macam mana Cik Asmin? Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow. Panasnya Cik Asmin. Wuih, kan oke lagi dah eh. Jadi aman semalam eh?
1: Alhamdulillah aman. Dia lagi nyari es
0: dia. Oh lagi es? Oh.
1: Nyari es.
0: Ay, kamu ngolah kan. Kamu suruh jadi es dia jadi.
1: Nyari es dia Cik. Nanti aku dewek.
0: Oh itu eh?
1: Iya.
0: Iya Pak.
1: Lahan suara dia.
0: Oh dah eh? Dia bae ngoceh eh.
1: Nah. Kalau tahu deh.
0: Heeh. Jasmin ada dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu Gerimis Mengundang, Cek. Ada yang dangdut di Is Ariska.
0: Wow, Gerimis Mengundang eh kayak aku tahu.
1: Iya, Cek. Dari Is Ariska, Cek.
0: Siap. Gerimis Mengundang. Siap, antuk. Lanjut.
1: Ya, untuk Cek Akbar dengan Cek Lisanya. Untuk Nadia di Sukabangun, bangunlah Nadia.
0: Mm-hmm.
1: Cik Ita Suai Lain, Pak Ujan, Mak Haji Sukarami. Untuk Mak Simon dengan Siti Aisyahnya. Untuk Mak Indra Widodo dengan Mak Iwan. Cik Kartini, Cik Yani. Untuknya, ay dah lalu lah.
0: Siap.
1: Oh, Rara Sahrul Cik Ita.
0: Wah, iya.
1: Itulah Cik.
0: Oke.
1: Iya, untuk Cik Asin, semoga selalu lancar rezeki Cik ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu di belakang Cik Asmi. Halo, assalamualaikum Bupadu.
2: Paket.
0: Hai Princess, apa kabar Princess?
2: Alhamdulillah, kau baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya, aman ya.
2: Aman.
0: Siap, lantap kalau Cik itu. Lagu sore ini, Princess, lagu apa kira-kira?
2: Ini BLST sudah dimainkan tadi.
0: Sudah.
2: Apa ya enaknya ini?
0: Apa tuh?
2: Coba ini deh, aku pengen denger lagu Ramuan Cinta dari ANKDI.
0: Ramuan Cinta.
2: Iya.
0: Ramuan Cinta. Oke.
2: Ya, ada.
0: Aku cari bentar ya.
2: Dari
0: siapa tadi? Dari siapa?
2: Aan KDI.
0: Aan.
2: Iya.
0: Oke deh. Aan KDI. Ramon Cinta. Wah, boleh lah lama-lama udah jeng Aan nih. Oke, siap lanjut.
2: Dikirim ya.
0: Oke.
2: Tadi ada Jasmine bareng Masternya ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada siapa tadi? Ini ada Eli tadi di Gantus ya. Ada ini Johnny Pelaju ya.
0: Iya.
2: Ada Jimmy Rapa juga selamat sore ya. Kirim juga buatnya ayah saudari, buatnya Mang Putra Banten sama ibu, Mang Akbar sama Tante Alisanya. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya selamat sore. Buatnya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga ya. Pak Robi juga selamat sore juga ya. Ini apa sebetulnya namanya? Ayolah lupa kami. Buatnya Mbak Pipit ya, selamat sore juga buatnya. Itu, siapa? Siapa cara sih?
0: Siapa?
2: Oh, kami jadi bingung ini buatnya Sarul, Rara ya, Cik Ita, Cik Nadia juga ya. Buatnya Bang Rizwan di Bukit ya, bareng Pak Darmawannya juga yang ada di situ ya. Siapa lagi yang ada di Bukit itu, lupa kami. Ya, tadi ada WhatsApp ya di WA ya.
0: Iya.
2: Tadi siapa lagi tadi di WA?
0: Ada Arifin Butang Butung.
2: Oh iya, Arifin juga ya.
0: Bang Pendilakan Dalam.
2: Ya, Pak Pendi juga sudah tadi
0: ya.
2: Mayus yang ada di jalur ya, selamat sore ya. Yang rombongan di OI ya, ada Bang Tian di situ ya. Bang Helmi, Bang Napi ya. Bang Johan juga, Bang John juga di sana ya. Ada Mbak Wati juga di sana.
0: Iya.
2: Siapa lagi kalau di OI ya?
0: Ada Megi.
2: Iya, Megi.
0: Megi Akbar
2: ya, salam kenal ya. Buat itu Simon sama Siti Aisyah juga ini kalau masuk malah aku tuh ngeblank loh.
0: Itu ya?
2: Iya giliran sudah masuk, sudah turun nih ingat mengirim ini kayak itu kan. Banyak Mbak Asma yang ada di Karamel ya, selamat sore deh. itu yang ada di Sungai Rotan itu ada Peri, ada Mang Idham juga ya. Kemana ketik kabarnya?
0: Ketik kabar.
2: Iya. Banyak Mang Adi Pitung ya, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga ya, selamat sore ya. Itu siapa lagi ya? Bikin mau kesel pun gak apa-apa saya sekali. Terlalu lama katanya.
0: Tapi enggak apa-apa kayak copy paste be dari itu kan dari sisi kan.
2: Iya, enggak apa-apa. Nanti kami kirim satu kelurahan, kalau perlu satu kabupaten ya. Coba lagi. Ini Mang Iwan di Kertapati, Mang Hendra Widodo juga ya. Ayo, enggak tahu lagi kami.
0: Galu-galu saya. Oke, siap.
2: Iya, mohon maaf yang belum dikirim.
0: Iya.
2: Oh, ini nah kan lupa Cik Ani Kenten nih. Galu-galu ya.
0: Oke, siap.
2: Ya buat nah kan lupa lagi Mang Ujo 035 Mang Ujo Sakti Rambutan ya dah. Kali ini dah beneran habis. Makasih.
0: Oke, Cek Sisi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Sisi kita terima suka lagi ya dulu gitu. Halo, Assalamualaikum Bepadu.
3: Waalaikumsalam Bepadu. Cinta lagu dangdut.
0: Hai, mawar borak ini ya.
3: Hah?
0: Bukan
3: ya?
0: Eh?
3: Bukan,
0: tidak kenal ya? Eh? Oh nah, itu apa? Itu DKS, DKS, DKS,
3: DKS. Iya, tahu kalau aku itu.
0: DKS. Salam sih sama DKS-nya ya.
3: Iya, aku salam sih kakek.
0: Iya.
3: Kalau mau borak itu beradaan dengan ini dia.
0: Dengan Yohan. Salam. Omong ke sama DKS-nya, kalau tidurnya jangan terlalu itu dalu. Jadi siang terus.
3: Jangan dalu-dalu subuh-subuh tidurnya. Ya. Iya. Ah, dengar kabar ada yang cemas semalam jaknya.
0: Kenapa?
3: Ada yang cemas jaknya. Iya nih ya, langsung di sebelumnya 10 tak masuk bibi itu.
0: Ah,
3: iya. Nah, asli. Mau pakai
0: dua pabriknya. Asli. Iyo. Aku di itu juga nanti semalam tuh agak ngane juga misalnya. Kenapa ada yang dua kali tuh nanti?
3: Apa gak boleh sebenarnya.
0: Iyo, apa udah pas aku tuh aku pikir tenan, apa udah kati yang lagi nih yang telepon teh?
3: Aduh.
0: Aduh ya.
3: Yang lain tuh udah sekenoan baik.
0: Oh, terus aku tuh maka ai langsung udah dua kali yang ai nanya ketiga kali juga ai enggak enggak mungkin aku udah kati yang telepon nih.
3: Aku galak juga
0: kalau
3: mereka itu
0: kalau aku tuh daripada aku ngantuk deh sudah aku terima baik maksudnya. Eh enggak tahu ai enggak mungkin aku udah kati yang itu mungkin dia memang lihai dah aja aku ya. Ah, tidak jago.
3: Tidak tahu lah. Pokoknya aku no komen bela tentang itu. Pasal ya. Tiara Rashid be.
0: Iya. Nah, jadi maafkan lah deh. Iyo kemarin
3: baru pertama kalinya ini kejadian.
0: Iyo ajaku.
3: Iyalah. Anggap be berjekian be.
0: Berjekian yang dorong dua tuh deh.
3: Itu sekali baik.
0: Sekali baik. Iyo menjadi depan jangan. Oh iya. Kalau sudah sekali jangan naik lagi.
3: Untuk karena itulah agak-agak di akhir kan. Bangsa di awal. Nah Cik Rashid.
0: Nah kau.
3: Di demo wong situ.
0: Iya jadi aku juga maaf juga semalam tuh deh. Bukan aku sengaja deh.
3: Ya sudah,
0: rezekian deh. Iya.
3: Jangan jubur-jubur, tapi di besok-besok ada
0: lagi. Iya. Pasti kena protes. Aku pikir ini ngapu aja aku. Aku udah katik lagi yang menunik monitor nih. Karena ada bola nih.
3: Iya.
0: Oke, nanti. Lagu apa? Iya, belum. Kakar-kakar. Lagu belum.
3: Iya. Lagunya dari ini, BC Rashid. Dari... judulnya Aduhai ya.
0: Eh. Aduhai. Oh iya Aduhai.
3: Nyanyinya Benigno. Benigno yang sama Eri Susana kualitas suara itu ya. Eh.
0: Aduhai Benigno ya.
3: Iya. Bukan yang Roma bukan.
0: Ya, terus itu aja aku yang muncul ini Roma ya. Aduhai. Aduhai
3: Benigno. Sama dia tuh judulnya cuman beda.
0: Benigno ya. Eh. Oke deh siap. Nah, oh iya ada budak nyanyi itu lagu Minang semalam tuh. Masih dengar kau?
3: Siapa?
0: Hah?
3: Siapa? Rasa aku tak kata yang budak masuk. Tak kata yang budak.
0: Kata budak. Ratu-ratu kan lu ya?
3: Bukan aku ya ngomong gitu ya. Iya. Kata yang budak rasanya gitu.
0: Iya.
3: Ada apa lah. Minang tuh memang lemak kalau kacau.
0: Tidak, kau dengar dulu dah budaknya siapa?
3: Kalau yang kira-kira udah lemak di kuping aku tak usah.
0: Hai dah. Sedih aku. Kedah kalau jatuh.
3: Ada yang lagunya?
0: Ada. Ada.
3: Nah, aku melengkapi kiriman sisi tadi, Be.
0: Oh, copy paste melengkapi ya.
3: Copy paste itu tambah dikit, eh. Ada mang nasiku yang tidak disebutkan di sini. Mang nasi, ngapa dia
0: rasa? Tidak.
3: Icak alergi nih dengan nama mang nasi.
0: Oh, tidak, sorry, jangan nih. Oh, kaki kau bikin kau sih tidak mang nasi.
3: Iya, udah marah dia wongnya ini apa? Lemak mang nasi.
0: Lemak mang nasi itu baik, dah tidak eh?
3: Iya.
0: Walaupun galak kau njuk pahit eh?
3: Walaupun dia makan sari pahit, dia tapi manis tu lah.
0: Manis tu lah dia wongnya. Iya.
3: Terus ada Cik Diva yang satu rambutan yang gak monitor ya baru-baru ini. Terus ada Pak D ini, Sripto. Pak D Suharto ya, Pak Asnu. Terus Pak Darmawan, Pak Asantana Mas. Ini aku yang belum sebut DC, Be, ini.
0: Yo, benar-benar.
3: Ngelengkapinya kan, jadi yang belakang gak potong kopi lagi.
0: Yo,
3: kan?
0: Biar
3: sampai lagi.
0: Yo, biar banyak yang nerima, tak nih?
3: Biar banyak. Bunda Leta. Nah, terus siapa lagi ya? Sudah aku rasa ya. Ya sudah jadi. Oh, Bun Gondrong. Pak De Gondrong juga ya, sama-sama Gondrong. Kalau Pak De Gondrong tuh dia gondrong ininya rambutnya. Kalau Bunnya tidak tahu pengen gondrong apa bulu hidungnya
0: apa gitu, apa gigi.
3: Bulu kakinya tidak tahu kan. Nah, sama Mang Seliwa juga. Mang Seliwa sama Mang Toing ya, galak monitor ini.
0: Oh iya benar.
3: Kalian sebut dia untuk mau borak juga ya, dia tak dengar juga ini sambil berdagang bakso dia.
0: Bakso.
3: Iya, semoga lah manis Tanjung Kimpul gada. Iya. Itu Becak Rasid.
0: Oke.
3: Okay. Yo, Becak Rasid tamu tugas ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Cemas malam sudah hilang kan?
0: Sudah.
3: Iyalah itu bicara sudah.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebut ayo. Sudah 3 penelpon, ada Cek Asmi, ada Cek Sisi, ada juga Cek Nadia. Kita rengek dulu lagu-lagu permintaan dulu kita nih. Ada Genus Pengundang dari Is, ada Ramon Cinta dari Aan, ada Aduhai dari Badindo dan Ira Suara.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Wah, di kalau di etip di WA-nya ada Hamzah Yusuf ya dari Jambi. Oke, Cik Rasid minta lagunya berkali-kali dari Syaiful Salma. Dikirim galo-galo untuk penggemar perempat pokoknya deh, enggak bisa sebagai satu pokoknya galo-galo deh. Baik dulur, kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Rasid.
0: Ah, dari siapa nih?
1: Ini kamu Cik Eka ya, Rasid.
0: Woi, Cik Eka. Apa kabar, Cik Eka?
1: Lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat. Oh. Kenapa meriang ya? Demam.
1: Ini lagi kena batuk.
0: Oh, sudah makan obat?
1: Sudah
0: ya. Oke. Banyak minum banyak panas ya. Banyak hangat. Istirahat yang cukup dah eh. Cik Eka nak dengar lagu apa?
1: Lagunya Dia Menikah Cik
0: Rasid. Dia Menikah?
1: Iya.
0: Wah, dari siapa itu?
1: Enggak tahu kami mau menikah
0: sih sama diputer. Oh, itu eh Dia Menikah.
1: Iya, Dia Menikah.
0: Oh, Dia Menikah.
1: Iya.
0: Itu judulnya Dia Menikah.
1: Enggak tahu Dia Menikah apa
0: Dia Menikah. Dia Menikah itu bukan penyanyi ya, Dak? Bukan.
1: Bukan judul lagunya.
0: Oh. Walah lagunya ada ya judulnya.
1: Enggak salah, itu kayaknya ada Dia Menikah.
0: Oh, Dia Menikah.
1: Iya.
0: Oh. Syifiku itu dangdut ya?
1: Iya, Rasid.
0: Oh. Dia Menikah, Dek Arul, bukan ya? Ntar dulu lagu yang ini bukan nih ntar
1: iya
0: itu ya oke deh siap kirim untuk siapa nih
1: kirim untuk galo-galo bay
0: untuk galo-galo bay ya oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditemu lagi di belakangnya Cik Eka ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, Pak minta lagu dangdut.
0: Yo, dengan siapa nih, Cik?
2: Dengan Mbok Wati.
0: Wih, Mbok Wati akhirnya masuk lagi.
2: Akhirnya muncul juga.
0: Masuk lagi gue. Oh, lah lama.
2: Pasti nak ngomong kayak itu, Rak.
0: Iya.
2: Enggak galak masuk, Ciara Sen.
0: Tapi monitor ya?
2: Monitor terus.
0: Oh, iya, masalahnya kan sering dikirim-kirim oleh calon mantu.
2: Calon mantu.
0: Iya.
2: Sebenarnya ya, aku dak dikduk kalau denger dia ngirim Mang Napi.
0: Ngap.
2: Berdebar-debar
0: ya, dengernya ya. Wah, iya. Tak dengar lagu apa, Mbak Wati?
2: Lagunya ini tak dapat tidur deh.
0: Tak dapat tidur, entar ya. Kita cari. Tak dapat tidur. Kenapa tak dapat tidur?
2: Nada nadi ya.
0: Entar dulu.
2: Tak ya, dapat. Nada nadi ya.
0: Kita cari ke di itu dulu. Di sini tak ketik namanya susah ini. Tak dapat tidur ya, nada nadi ya.
2: Iya.
0: Oke, kirim-kirimlah.
2: Ada.
0: Kita insya Allah adalah biasanya yang nada nadi ya versi nada nadi ya
2: iya
0: nada nadi
2: iya
0: oke okay,
2: kirim foto kopian menantu tadi be
0: oh dunia benarnya anda eh
2: iya masalahnya baterai kenapa iya
0: nada nadi pun ada suara cek
2: di pasang musisi ya.
0: Cek, nada Soraya apa cek?
2: Nada Nadi, tak? Apa kak? Nada Soraya? Basing lah.
0: Iya, yang adonya nada... aduh cek. Baik dulu, sepuluh, yo. Aduh, nada Soraya sama Nadi Baraka, ya. Mungkin yang ini, mungkin enggak, eh. Kita pilih ke dulu yang inilah, ya. Baik, kita terima lagi di belakang dari Mbo Wati. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau padu
3: berpinta lagu dangdut.
0: Wow.
3: mana?
0: Mak mana? Dari siapa ni? Ya. Sehat.
3: Ini dari Mbok Wita ni.
0: Oi,
3: kelas. Jadi hati saya Wita. Wita tu buat Indonesia Tengah.
0: Ngapo ya. Semalam tak jadi?
3: Ha?
0: Ngapo semalam tak jadi?
3: Semalam tidak jadi.
0: Gimana?
3: Karena ada itu. Ada. Tidak bisa di ke sana.
0: Gitu ya.
3: Mungkin lain waktu.
0: Lain waktu. Cian, ada gelapu Cian?
3: Ah, ini bayi lagu Habis Gelap Terbitlah Terang.
0: Cak itu.
3: Lemah.
0: Cak apa namanya?
3: Malam siang namanya itu kan.
0: Yang Nur Halimah bukan? Apa yang Roma?
3: Nur Halimah bayi.
0: Nur Halimah bayi. Oke, payu kalau cak itu.
3: Boleh?
0: Ah, boleh.
3: Untuk mak aku tadi, mak aku cara saya
0: buatin. Mak itu ya?
3: Yo, mak aku calon mertua Nadia kan?
0: Oh.
3: Untuk ini juga ya. Yang wong jahat semalam ya datang ya.
0: Oh, oh.
3: Yang... Radia aku pecah sih kok asal dia ngomong. Tapi yang sebelahnya bagus.
0: Bagus yo, sebelahnya. Iya. Enggak ngerusak.
3: Gitu
0: lah. Metik gitu ya.
3: Makan bubuk gitu. Nadia juga ya. Untung dia pada masuk semalam ini. Apa cerita di suara lagi Nadia.
0: Aida, aku juga tak sengaja terpencet itu.
3: Biasa. Aku yakin lihai dia masuk tu lah dia.
0: Iyo. Oleh lah.
3: Video TV ya. Mau soalnya mengpen gasing mengkenangkan ya. Pak Sobari, Pak Akbar, Pak Zainal, siapa? Adi Pitung ya. Robi Eli ya. Cik Pipit ya tetangga kami ya. Mengaripin juga kakak Wafet ya.
0: Belum.
3: Nah kaget lah, masih kaget kapan be? Kau ni ngedusan lah.
0: Ngedusan
3: be? Iya. Satu lagi ya. Rizwan, Mang Bos ya. Ada Bapak MJ juga ya. Cik Dipa yang di Sakura Rambutan lah banyak dengarnya. Bung Sakura Rambutan ni. Iya, bermis-mis kalau di sini nak. Nak. Ponggan ya, Anggi sama Andra ya. Pokoknya gala-gala ya, Cik Arkat ya. Kaget tuh umur dari belakang. Mudah-mudahan Cik Arkat, acara kita tuh kita nunggu info dari nana kok. Saudara kita udah naik, hal itu ya.
0: Iya.
3: Kepastian ya, tanggal berapa. Yang pastinya jadi itu.
0: Iya udah ya.
3: Nah, tanggal ya, 19 atau 26 itulah. Kalau aku ni siap baik, tinggal yang kamu biar lah kapan siapnya.
0: Itu
3: Iya. Apa itu gale-gale cara kita?
0: Oke.
3: Bacaan selamat tugas saya selalu ya.
0: Yu.
3: Nanti yang kira-kira terima kasih cek.
0: Oke cek.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur. Kita rengek ke dulu permintaan dari dulur kita. Ada dari cek Yusuf Hamka. Hamkam Yusuf dari Jambi berkali-kali. Kemudian ada dari Cik Eka, Tia Monica, kemudian dari Cik Mbok Wati tadi, Nadia Saraya tak dapat tidur. Kemudian dari Wong Jambi, Wong Jeteleng Jambi maksudnya. Habis gelap tiba-tiba terang. Baik dulu jangan kemana-mana, tetap di Probok Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke cerita berpadu berpita lagu dangdut. Kita terima lah di telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow, dengan siapa cek?
1: Dengan saya.
0: Dengan saya Mang Odon. Ngapus malam tak masuk?
1: Dengan orang tampan.
0: Oh ya Allah. Aku tuh semalam tuh jujur bae. Tinggi kok ya yang tunggu-tunggu Mang Odon. Terus itu pening kasing. Karena dia lemesan nih kok sih. Jam mana lah masuk ini.
1: Terakhir ini.
0: Iyo, wapet. Iyo.
1: Wapet, ya sudah wapet juga. Terima lagi.
0: Oh, kamu masih monitor itu ya?
1: Oh, sampai terakhir, wapet terakhirnya nih.
0: Iyo. Oh, yo.
1: Iya, kalau karungnya, mamang ini.
0: Oh, tidak. Oh, tidak, jago. Aku nunggu-nunggu, main mana lah, juga beliau itu ya. Apa, aku pikir kamu tidak monitor kan?
1: Lagu apa ini baik itu?
0: Uh-uh.
1: Debu-debu jalanan
0: baik. Debu-debu, wow, debu-debu jalan, lah lama
1: lah
0: ini.
1: Banyak debu,
0: debu
1: negaro.
0: Lah lama lah dengan lagu ini dah.
1: Ada lagunya.
0: Insya Allah ada debu jalanan eh. Yang imam eh?
1: Iya yang imam.
0: Siap.
1: Kirim baik ke galau-galau baik ke?
0: Galau-galau eh.
1: Masih neri boleh ujung ni
0: kalau. Iya masih si kucak dua ikut lagi.
1: Iya,
0: terima kasih. Coba
1: cek ya, pokoknya
0: okay, kirim
1: galau-galau ya.
0: Oke, okay, siap
1: mengajar. Mm-hmm. Terima kasih waktunya. Mm-hmm. Semoga sehat selalu cek ya.
0: Terima kasih Cik Adi.
1: Coba cek, terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi atau Kuyung Madi. Ya. Halo, assalamualaikum, berpadu.
2: Minta dendang, thanks.
0: Lagu dangdut. Wah, dengan siapa cek?
2: Berpadu.
0: Berminta lagu dangdut.
2: Oh, berpintak lagu dang.
0: Iya,
2: langkah kritik minta uji mengadi tu.
0: Ngapeng, ngadak masuk semalam.
2: Ah, itu minta uji mengadi tu, kritik.
0: Oh ya, aku tebak aku.
2: Wong pacar dua kali tembus ya, kita tak tembus.
0: Tebak aku ada pengajian semalam. Aku juga ada pengajian malam ini pasti.
2: Oh, kate. Aku kan lama nitar dari Nadia. Kamu putus kena aja. Kau cak-cak ada musuh.
0: Uang lagi nyanyi deh.
2: Nyanyi lah rupanya. Talang balai masuk.
0: Woi dah. Langsung masuk lumpur yo.
2: Ada.
0: Bacaan.
2: Tangan jelas. Ada kejul itu.
0: Iyo. Apa terpejut deh. Kau kaget juga. Apa terpejut deh. Ada.
2: Lanjut kita
0: cek. Payut lagi lagi pos.
2: Berhubung waktu kita nak kena iya. Masuk terakhir terus ngapa
0: aja. Itulah masa aku tuh.
2: Tadi Kia Joni lah kena Joni pelajar Kia itu je.
0: Oh iyo Kia.
2: Iyo. Lupa aku. Kia Joni lah di aku itu.
0: Oh.
2: Kamu tak terima lagi kan asar kan.
0: Iyo. Ah
2: jadi deras masuk. Tidak diterima. Ya sedih aja.
0: Sedih deh.
2: Aku tangis tadi dengan adik itu. Lapor kena Adi Pitung kan, Adi Pitung tahu akunya, aku nangis. Aja aku macet juga aja ke dulur
0: itu. Oh iya, masih aktif dia tuh ya?
2: Oh masih,
0: wanita terus dia. Ngapo udah kalau masuk dia?
2: Ya keriting aja
0: kan. Oh keriting ya?
2: Kamu tak semalam. Itu gak setuju ada dulurnya tuh di studio tuh.
0: Iya.
2: Iya, hari ngam aku nengah
0: semalam. Aidah.
2: Tidak pernah kena masuk aja. Lagu ini baca lagi.
0: Lagu apa?
2: Kawin... kredit
0: nih. Kawin kredit. Oke.
2: Joni Iskandar.
0: Joni.
2: Jangan kita baca rumah yang kredit, kawin kredit.
0: Joni Iskandar apa Jaja Miharja?
2: Oh, Jaja Miharja.
0: Jaja Miharja. Iya, apa kap nyipta baru lagi?
2: Iya, nah mengbus di sekolah
0: aja. Di sekolah.
2: Mengbus mengadi pitung di sekolah. Iya.
0: Cewan. Agak aku kirim ke putunya. Putu kamu sama si itu ya, Cek Boy ya.
2: Cek Boy,
0: iya untuk kita hari Kamis kayak
2: Oh,
0: Ya insyaallah sehat teh. Iya. Mas aku tuh makanya aku ngambil sekarang geus payo kalau minggu depan lah masuk budak kan sekolah kan?
2: Iya.
0: Iya itu jago tuh aku makanya nak ambil, oh nek langsung telepon pulak dia.
2: Siapa itu?
0: Boy.
2: Boy. Oh, boy dan Jalo.
0: Iya.
2: Oh, keriting galo jelasin. Masuk galo dia tuh. Iya,
0: Bu. Oke, Cik Iwan.
2: Oke lah, itu aja.
0: Iya, kita terima sekali lagi belakang Cik Iwan ya.
2: Yang masuk tadi, Pak.
0: Iya, benar.
2: Pokoknya kami itu monitor terus, cuma belum ada bagian, Pak.
0: Oh, iya lah.
2: Iya.
0: Aku kira aku tidak jujur, aku kira pengajian beliau itu, ya.
2: Enggak gitu, kalau malam Jumat adalah ketuanya ada di sana semalam enggak pengajian.
0: Oh, itu ya.
2: Iya, itulah pentolannya. Guru kita itu.
0: Guru, ya.
2: Oke,
0: Cik Iwan, yuk.
2: Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Cik Iwan kita terima sikok lagi ya. Kalau dong. Halo, assalamualaikum Bopadu.
3: Bopadu.
0: Bopi tak lagu dangdut.
3: Minta lagu pop.
0: Woi.
3: Lah kalah aku dengan Cik Rasid.
0: Ngapo?
3: Aku mau megang ini. Megang Brazil.
0: Tersingkir juga, tersingkir ya? Oh ya Allah aku udah nonton.
3: Tersingkir kalah dengan Norwegia 2-1.
0: Itu yang Inggris sama Meksiko tadi?
3: Kunci Inggris menang ini, menang kunci Inggris.
0: Menang kunci Inggris ya? Oh berarti tinggal Inggris deh, Pak, yang itu besarnya?
3: Negara Amerika, Eropa.
0: Iya.
3: Banyak masih.
0: Eh masih banyak ya?
3: Masih banyak. Brazil kalah, Brazil Amerika Latin.
0: Berarti yang agak itu Spanyol Portugal lagi belum ya?
3: Spanyol, Portugal loh.
0: Iya.
3: Argentina ketemu Mesir, entah kapan, entah malam ini kan.
0: Kami suruh nobar tapi malam dalu jam 2. Jam 12. Jam 3. Bukan malam ini. Jam 12
3: ya? Ini jam enggak tahu jam 2 katanya.
0: Jam 2 ya?
3: Heeh. Dengar dulu lah, dengar di radio dulu lah kalau.
0: Iya. Oke, Cik Robi.
3: Nonton TV ya tak kasih.
0: Iya, berhubung nah itu berapa lagu apa Cik Robi?
3: Lagu Kau Pikir Kau Lah Segalanya.
0: Kopi. Woi, udah ngato ya. Kopi kau lah segalanya. Heeh. Lah taunya indah le. Heeh.
3: Woi, ada tak? Pasti dangdut nih.
0: Itu setahu kita jenguk lu caknya.
3: Kau pikir kau lah segalanya.
0: Kau pikir kau lah segalanya.
3: Kita persib aduk popnya tuh. Ini terasa.
0: Edana
3: jadi
0: Edana,
3: iya. Terakhir Edana terakhir juga.
0: Oh, terakhir juga deh.
3: Iya.
0: Kayak aku cari bos kalau dangdut. Kalau kata inilah deh.
3: Iya, ya.
0: Oke, siap. Yo, i.
3: Bisa nomor galau gue terakhir.
0: Iya, galau ya.
3: Semoga lah kok
0: terakhir. Iya, pokoknya yang baik-baik galau pokoknya itu deh.
3: Iya. Baik-baik lah, iya. Sehat, pokoknya
0: galau
3: sehat.
0: Oke, Jarobi.
3: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sabro yo. Cerasit cukup ke sampai di sini acara kita Bopadu Pita Lagu Dangdut. Cerasit mohon maaf kalau ada salah kata, cara bercanda gitu dah eh. Yang pasti Cerasit dak katik niatnya nyakit ke dulu gitu. Kita penesan bae dah eh. Jangan mana tetap di Perumpak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cara Sete di sini, Merayu Dulur di Sriwijaya Sore. Dari jam 3 tadi sampai ke jam 8 malam lagi atau jam 20 ya. Dulur Suara Budaya, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran wisata lokal daerah kita ya. Hari ini Cara Sete spesial pilih ke dari daerah Prabu Mulih. Wow, jadi dulur kita yang dari Prabu Mulih

manusia sedang memegang ikon kota Prabumuli. Apa dia ikonnya? Ya, benar, buah nanas. Jadi dulu sebut dulu, adanya tugu itu sebagai daya tarik ketika melewati jalan raya di sekitarnya. Sekilas tugu tersebut mirip-mirip dengan patung pancoran yang ada di Jakarta. Nah, tapi bukan, ini spesial punya Prabumuli. Jadi dulu sebut dulu, warga setempat seringkali mengunjungi Taman Kota Prabujaya ini untuk bersantai saat sore ataupun juga berolahraga di pagi hari. Lokasi ini tersebut cocok untuk menjadi lintasan jogging atau lari pagi ye. Nah, berkunjung ke tempat ini tidak pungut biaya, masuk apapun. Jadi setiap wong yang melintas di sana disarankan untuk singgah sebentar dan mengambil beberapa momen spot foto yang ikonik dah . Dulu sepudoyo, selanjutnya pada apa lagi? Ada monumen patung kuda. Wow. Jadi dulur, selain tadi yang cerita seksi buku itu, ada juga monumen patung kuda. Dulur, di monumen patung kuda ini, lokasinya tergolong strategis karena berada di jalan raya yang bisa disambangi dengan mudah. Karena ngapo di jalan raya terletaknya yang bisa disambangi dengan itu. Terdapat 7 patung kuda yang berwarna putih seolah-olah sedang berlari ya. Satu kuda berada di paling depan dan disusul dengan 3 pasang kuda lainnya di belakang kuda sikot tadi deh. Ketujuh patung kuda tersebut menunjukkan pose yang berbeda. Kuda barisan pertama dan kedua berpose seperti ingin berlari kencang. Kemudian barisan kedua berpose mengeluarkan suara dengan leher yang sedikit mendongak. Sedangkan kuda barisan terakhir mengangkat kedua kaki di bagian depan. Jadi semua pose tersebut ternyata memiliki makna yang berkaitan dengan pekerja keras, semangat tinggi dan juga cepat dalam berlari. Dulu sob budayo yang melintas jalan Prabumuli bisa sejenak mengabdikan momennya bersama patung kuda legendaris dan dari kota Nanas ini. Kalau kita dari Palembang ke Prabu sebelah kiri, kalau kita dari Prabu ke Ular kota sebelah kanan. Selanjutnya lagi juga ada Pocek Rasid, ada Taman Wonosari. Jadi dulu sebudoyo, Taman Wonosari memiliki slogan seingguk sepemunyian, mempunyai tempat wisatawan bernama Taman Wonosari. Taman Wonosari ini berlokasi di Kelurahan Wonosari, Prabumuli Utara. Taman ini cocok menjadi pilihan untuk rekreasi dan bersantai sore . Jadi dulu ketika berada di Taman Sari ini bisa dijadikan tempat jogging warga setempat . Tersedia beberapa fasilitas yang memberikan kenyamanan dan ramah untuk anak-anak . Di antaranya ada gazebo, ayunan dan juga jungkat-jungkit . Suasana di Taman Wonosari ini memberikan kesejukan karena terdapat pohon-pohon tinggi sekitarnya . Ada juga beberapa jenis bunga dan tanaman hias yang menambah suasana asri di taman ini. Untuk berkunjung ke sini dulu tidak dipungut biaya apapun. Jam bukanya dari pukul 9 sampai jam 8 malam. Beda dulu, itu dulu pertama yang cara spill ke objek wisata yang ada di Prabumuli. Selanjutnya kita dengarkan hiburannya, ada lagu dari Budak Seri Kembang, Agam.

Baik dulu, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya, Budaya Sutup Selatan. Masih di acara kita pelesiran wisata lokal kita udah ya. Selanjutnya, ada kolam biru. Wah, tidak cuma di OI, di Bali deh. Di sini bermula juga ada namanya kolam biru. Dosa Budaya, lokasinya kolam biru ini berada di desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Permuli. Seperti namanya, wisata ini menyajikan daya tarik tempat berenang yang warna biru dan jernih. Sebelum menjadi tempat wisata, kolam biru hanyalah mata banyu biasa yang muncul secara alami. Namun karena warna yang eksotis, membuat kolam biru memikat pengunjung untuk datang dan dijadikan sebagai objek wisata. Untuk mengunjungi kolam biru, Dosa Budaya disarankan datang ketika cuaca sedang cerah. Kalau kondisi sedang hujan, kemungkinan besar tidak dapat momen kolam birunya udah baca butek mungkin deh itu. Sebab intensitas banyu yang ditukumpul melimpah dan menyebabkan warnanya menjadi keruh. Nah, kan apa jigo? Jadi sangat cerah deh, jadi kejenguan dan birunya. Tapi ketika lagi hujan atau sedang hujan, dia jadi keruh itu. Nah, karena bercampur dari aliran banyu tanah tadi deh. Selanjutnya dulu sebudayo, apalagi yang ada di Perahu Muli, ada Danau Bujoan. Danau Bujoan, bukan Bujoan ya, Bujoan. Jadi alamat Danau Bujoan terletak di desa Karangbindu, Rambang Kapak Tengah, Kota Permuli, tepatnya di KM12, Jalan Lintas Permuli Batu Rajo. Oh. Tempat wisata ini sempat hits di tahun 2019-an ya. Berbeda dari kolam biru yang terbentuk secara alami, Danau Bujoan ini muncul karena bekas galian manusia. Wah, galian itu ya. Di dalam danau terdapat jenis ikan bujuk yang memiliki kesamaan dengan gabus dan ruan. Oh yo, kalau di Dusun Cak Rasid namanya bujuk tuh anaknya ruan dah ya. Disebut bujuk karena memang kecil dia tuh dah ya. Tidak kacak, tidak kacak mesak dah ya, itu nah bujuk. Jenis iwak gabus kecil macam nah. Guys, kurus macam dah ya. Jadi iwak bujuk juga kami dah ya. Tapi mirip nian dengan iwak gabus, tak kata bedanya dah ya. Beda dari itu baik bentuk tubuhnya baik deh. Di sekitar danau terdapat beberapa wahana air atau banyu seperti bebek-bebekan, waterball, dan tempat bersantai. Ada pondokan kecil juga dan beberapa tempat duduk yang bisa dijadikan sebagai tempat istirahat. Wah, bagus juga ya, Danau Bujoan namanya. Kemudian Tugu Nanas. Nah, Tugu Nanas. Jadi lambang buah nanas menjadi ikon Prabu Muli hingga dibuatkan tugu sebagai ciri khasnya. Lokasi Tugu Nanas ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli. Jadi keberadaan Tugu Nanas ini sering dijadikan sebagai spot wisata ketika menjunjungi Prabu Muli. Karena dulu pacak berfoto untuk menjadikan momen bersama Tugu Nanas. Tugu Nanas ini dijadikan itu deh, sekarang bundaran deh. Bundaran jadi ketika gitu. Dari Palembang ke Prabu Muli kita agak muter dikit mak itu nah. Kalau ke kiri kita nak menuju City Mall mak itu deh. Kalau kita nak macam model cara sini nak ke Tanah Abang lewat Prabu Muli ke Paiputat muter dikit ke kiri tapi langsung lurus deh. Karena ada tugu itu, tugu nanas ini deh. Ada sikit lagi ke Palangan. Ada Pulau Waterboom Caroline. Jadi dulu yang punya anak kecil nak mandi banyu. Nah, di sini ada Waterboom Caroline namanya. Kalau Cik Rasid sudah sekitar dua kalian kali ya. Ke Caroline terkenal sebagai wisata banyu di Prabu Muli, lokasinya berada di Jalan Raya Prabu Muli Terajo. Nah, searah dengan itu tadi, dengan Danau Bujoan tadi ya. Tanjung Raman, Prabu Muli Selatan, tempat wisata ini disebut juga sebagai Caroline Island. Wah, sebagai destinasi sebagai warga setempat Caroline is Caroline Island menawarkan berbagai fasilitas menarik seperti seluncuran banyu yang bisa memacu adrenalin. Rekomendasi yang pas untuk penyuka wahana air, wahana banyu dengan petualangan yang seru deh.
Di sini juga tersedia kolam renang, kolam yang ceria dilengkapi pelampung berbentuk bebek, kolam khusus anak, kemudian seluncuran dan panggung untuk live music. Wah. Cak model mengodon nih, mengodon. Cak Adi suka nami. Kopi nak nyanyi situ, Yung. Lanjak ke layu. Kalau ketika kau yang lagi berjalan situ dah eh. Nak menyalurkan bakat zaman dulu lah Yung eh. Kopi biasa nak nyanyi baik, tak baca tengok mic, rasa gatal tangan eh. Mendak nyanyi naseng demam, enggan-enggan balik pakai eh. itu kopi apa bini ya? Bini cak asid ya. Jadi dulu sebenarnya di wisata ini dulur dikenaku biaya 30.000 per orang ya. Mungkin lah sekitar dulu aja 30.000an sekitar itulah deh. Walaupun naik mani hari tidak perlu jauh-jauh nih naiknya udah ya. Jadi dulu sebenarnya masih tetap ya di Perempok Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Ada lagu-lagu yang telah cari sepilih ke. Kaget kita bergabung ke Pro 1 di jam 15.57 untuk mengikuti pengajian Al-Quran ya. Tapi sebelum itu kita rengek ke dulu ya. Lagu-lagu pilihan yang telah Cik Asis siap ke. Ada Petani Kau dari Ican, kemudian ada Sayangi Umakmu. Wah. Kemudian kalau ada sempat lagi, Kalu Indu Jangan Melarang. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap Perempok Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, kita selanjutnya akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.

Baik dulur, sahabat budaya kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi pengajian lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari LPPRI Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhoannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tidak sih pada lagi, meremi dulur. Untuk melanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu pelestarian adat budaya lokal. Baik dulur, Budaya. Yang masih tetap Cik Rasid fokus hari ini, masih tetap di wilayah Prabu Muli ya. Kalau tadi objek-objek wisatanya, mari kita lanjut ke adat budayanya dan suku yang ada di Prabu Muli. Dulu sok budaya, ada budaya di sini, ada beberapa budaya di kota Prabu Muli, yaitu sedekah kerbau. Tradisi ini unik, merupakan bentuk rasa syukur atas tercapainya nazar dari salah satu anggota keluarga biasanya. Karena biasanya tradisi ini diiringi dengan berbagai ritual adat dan juga pertunjukan seni budaya lainnya. Dilanjutkan ada namanya sedekah dusun. Dulu sebudaya tradisi ini bertujuan untuk memohon keberkahan, mempererat silaturahmi, dan melestarikan budaya leluhur. Biasanya sedekah dusun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti makan bersama, terus itu ada permainan rakyat, dan juga ada pertunjukan seni budaya. Nah, itu dah ya. Selanjutnya juga ada tradisi lisan pabisan maksud Cik Rasid ya. Dulu sebenarnya tradisi ini merupakan bagian dari prosesi pernikahan suku Rambang. Tradisi ini berisi ke pesan-pesan moral dan juga nasihat untuk kedua mempelai dan keluarga besarnya. Nah itu dah ya. Jadi tradisi lisan pabisan. Nah itu dah ya. Kemudian ada pulau Cik Rasid, ada upacara adat belide. Nah. Jadi dulu-dulu sebenarnya upacara adat belide ini merupakan upacara adat yang dilakukan oleh suku belide untuk berbagai hal ya, seperti pernikahan, kematian, dan juga adu panen raya. Biasanya upacara ini diwarnai dengan berbagai ritual adat dan juga doa-doa. Nah, itu dah ya. Itu dulu budaya yang ada di Prabu Muli. Kaki cara speaker juga suku-suku yang ada di Prabu Muli. Namun sebelumnya kita simak dulu lagu dari Cek Didi Kempot ya, Bojoloro.

Pede dulur, masih di Pura 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di acara kita, pelesiran adat budaya lokal ya. Selanjutnya Cik Rasid akan tahu masalah suku yang ada di Pramuli. Pertama ada suku apa? Ada pertama suku Rambang. Jadi suku Rambang inilah suku asli Pramuli yang memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri ya. Jadi suku Rambang ini terkenal dengan keramahan dan kegotong royongan masyarakatnya. Nah, itu deh. Kemudian ada suku Belide. Suku Belide ini juga merupakan suku yang asli dari Pramuli yang memiliki bahasa dan juga adat istiadat dewe. Karena suku Belide ini terkenal dengan tradisi dan budayanya yang masih kental. Sampai mainnya hari masih tetap ya. Terutama dalam segi bahasanya juga mereka ini agak beda ya. Kemudian ada suku Melayu. Jadi suku Melayu ini suku mayoritas di Sumatera Selatan ya, termasuk di Pramuli ini. Jadi suku Melayu memiliki bahasa dan ada istiadat yang kaya dan beragam. Kemudian ada juga suku Jawa. Nah, di Pramuli ini beraneka ragam ya. Termasuk ada juga suku Jawa, suku pendatang dari di Pramuli ini membawa budaya dan ada istiadat sendiri. Karena suku Jawa yang terkenal dengan kesantunannya juga dan keramahan masyarakatnya. Masuk dulu, ada juga kawan Cik Rasid ya, yang tinggal di Pramuli, Wong Jawa ya, di Karangindah. Wah, sedih aku Cik Rasid ya, kalau dengar kawan-kawan Cik Rasid ya, di Karangindah itu. Wongnya baik, almarhum itu ya. Selanjutnya, ada suku Tionghoa. Nah, jadi ada juga dulu kita dari etnis Tionghoa ya. Jadi suku sama suku Jawa ini mereka ini suku pendatang di Pramuli yang membawa budaya dan adat istiadatnya dewe. Suku Tionghoa terkenal dengan keuletan dan juga kegigihan dalam berusaha. Nah, jadi dulu selain suku-suku yang Cik Rasid sebut tadi, sebenarnya masih ada beberapa suku lain juga yang tinggal di Pramuli seperti suku Batak, suku Minang, Cak model Cek Nat ya. Suku Komering ada juga, Cak model Cek Ita. Dan keberagaman suku bangsa ini menjadikan Pramuli sebagai kota yang kaya akan budaya dan tradisinya. Jadi interaksi budaya dan pelestarian budaya serta itunya di Pramuli ini berkembang pesat ya. Lumayan pesat, makanya dikata ke Pramuli itu bukan kabupaten tapi kota. Kota administratif dah ya. Dia sudah disebut kota, nah itu dah ya. Jadi kesimpulan dari apa yang telah Cik Rasid baca-baca ke tadi dah kata tadi, kota Pramuli ini memiliki kekayaan budaya dan suku bangsa yang beragam dan keberagaman ini menjadikan kekuatan yang juga daya tarik tersendiri bagi kota Pramuli. Dan upaya pelestariannya termasuk budaya dan tradisi ini perlu terus dilakukan agar juga kekayaan budaya Pramuli tetap terjaga dan lestari. Jadi dulu Cik Rasid cukup ke dari pelesiran wisata, objek-objek wisata di Pramuli dan juga adat budayanya telah Cik Rasid cerita ke dan kemuka ke di ruang dengar dulur. Kali selanjutnya di lain kesempatan Cik Rasid akan balik lagi dengan acara yang sama ini, tentunya dengan daerah tempat yang lain dah eh. Pokoknya insya Allah gak berubah-ubah daerah-daerahnya eh. Beda dulur, acara cukup usil sampai di sini acara pelestarian adat budaya kita. Kayak kita lanjut lagi ke acara selanjutnya yaitu tepian batang hari 9. Tapi sebelumnya kita dengar cerengek dulu lagu permintaan, bukan lagu permintaan sih, lagu yang cara pilih kira ya.

0: Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kulo Cirasid, inilah info selengkapnya.

Tululu Sabudayo, informasi pertama, tim SAR gabungan meluas radius pencarian hingga 9 km persegi di sepanjang aliran sungai Komring, Dusun 2, Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pencarian intensif ini memasuki hari kedua setelah seorang warga setempat dilaporkan hilang terseret arus. Korban diketahui bernama Ira Sapitri, 34 tahun, perempuan yang memiliki keterbatasan fisik dan membutuhkan perhatian khusus, yang diduga kuat terpleset dan tenggelam sejak Sabtu 4 Juli 2006 siang. Peristiwa bermula saat Ira hendak mandi di dermaga sungai Komring yang berada tepat di belakang rumahnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena kondisi fisiknya yang kesulitan berjalan, korban biasanya bergerak dengan cara berjongkok. Sang adik sempat melarang sebelum pergi keluar rumah, namun ketika petaka tiba, 2 jam kemudian baru diketahui. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat, orang tua korban mendapati rumah sudah kosong. Upacara pencarian oleh pihak keluarga di sekitar bantaran sungai hingga petang tak membuahkan hasil, hingga akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang.

Dulu Sob Budoyo, informasi selanjutnya kawasan Jakabaring Sports City JSC Palembang dipadati pengunjung yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berkreasi bersama keluarga. Suasana yang asri, area terbuka yang luas, serta biaya rekreasi yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Sejak pagi, sejumlah keluarga tampak menggelar tikar di bawah rindangnya pepohonan. Sebagian lainnya memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga ringan, bersantai maupun mendampingi anak-anaknya bermain. Salah seorang pengunjung, Rizna Ningsi, mengaku sengaja datang dari kilometer 18 Kabupaten Banyuasin bersama keluarga untuk mengisi waktu libur sekolah. Menurutnya, Jakabaring Sports City menjadi pilihan karena menawarkan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak.

Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-dulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, Kulo Cik Rasir, selamat malam dan sampai jumpa.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi acara selanjutnya.

Dudulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulu Saburayo, masih di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi tentunya di ruang dengar Anda. Dulur galalo maksudnya. Dulur, selanjutnya kita masuk ke acara kita di season terakhir di sore-sore bersama Kulo Cerasi tepian batang hari 9. Cerasi telah pilih ke lagu-lagu yang ada di listnya, ada Semenda, ada Sanak Tumban, ada Sakit Hati, ada Pulipang, ada Ngaran Kumbang, dan ada yang lain-lainnya. Baik dulu Saburayo, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita rengek dulu lagu-lagu pilihan yang telah Cerasi pilih tadi ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Baiklah, lusa budayo, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan salat Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari sekitar jajaran DPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita dalam keridhaannya. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Baiklah dulur, dengan terdengarnya lagu Ngandan Kumbang mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Jad Asid di ruang dengar dulu-dulu galau-galau di Surijaya sore bersama Kulo Jad Asid di hari ini, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Selanjutnya dulur Sabdoyo akan didampingi oleh Cik Abbas dan Cik Dola di Surijaya malam. Dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cara Syekh mohon pamit, mohon maaf kalau saya salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Artis belaga Baim Wong nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengat lagi.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, dulu kita bersua kembali dengan program Belajar Sumba ya. Untuk hari ini hostnya adalah Palembang ya. Mati gue. Dan tentunya ini agak bingung nih, mic-nya berubah-ubah nih. Kita cari-cari kontak-atik ya. Oh, luar biasa juga Cik Abbas ya.
1: Ada Cik Abbas sama Cik Dola.
0: Ya.
1: Untuk belajar Sumba
0: berdenda. Payo, tiga penelpon untuk sesi pertama.
1: Payo, kita angkat dulu. Kita belum assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita angkat.
0: Karena bawaan sonop, jadi main lah.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo, sama siapa nih?
2: Yo,
0: Babang Tampan.
2: Babang Tampan dari Bandar Lampung.
0: Lampung.
1: Ya, Babang Tampan.
0: Payo diaturi apa kabarnya, Bambang?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik Dola sama Cik Abah?
0: Alhamdulillah. Kalau saya habis kerokan tadi.
2: Amin. Ini terang banget nih suaranya nih, bagusnya nih.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Ini lagu belajar Sumba.
0: Ya, betul.
2: 5 provinsi ya Cik Dola ya.
0: Betul.
1: Betul sekali.
2: Iya, karena mau persingkat waktu saya minta lagu Lampung aja.
0: Boleh.
1: Apa nih?
2: Lagu Lampungnya aku pengen dengar itu aja dari Mega, Lamban Papan.
0: Lamban Papan, aduh.
1: Lamban ya. Papan.
0: Coba nyanyi, mana nyanyi lagi?
1: Lamban. Ya.
2: Papan. Saya wakil-wakilkan aja ya dari lima provinsi ya, Cik Dola, Cik Abbas ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Yang dari tuan rumah Palembang, yang lagi bertugas, Cik Dola, Cik Abbas sehat selalu. Terus ada fan-fan Palembangnya. Ya. Cik Eli di Banyuasin, terus ada Cik Sisi dan kawan-kawan, dan di Kereta Pati ada
0: Cik Dola,
2: Ria Angreni bersama Nenek Nur Aini dan Dedek Farul dan Dedek Erdiusnya, saya selalu
0: berkir
2: itunya. Dan spesialnya di Palembang buat Ria Angreni, terus dari Palembang ke Bengkulu ya.
1: Ayo.
2: Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan diwakilkan sama pendengarnya ada Bang Riko dan Ayah Puput. Di Jambi penyiarnya ada Bang Anur dan juga ada Bang Bahi Haki.
0: Okay.
2: Diwakilkan sama pendengarnya ada Bunda Wati.
0: Terima kasih.
2: Sama Waudin.
0: Ya.
2: Terus tadi Palembang, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat ya.
0: Siap.
2: Sungai Liat, penyiarnya ada Ayu Ega, ada Ayu Rara, dan pendengarnya Sungai Liat itu ada Kakek Sakamura, ada juga Ibu Kori, dan di Bandar Lampung yang lagi dinas ada Bang Leonardo bersama Sela dan Nai di Waikandi dan
0: Oke, terima kasih. Iya,
1: oke.
2: Halo kalian berdua ya.
0: Amin.
2: Siap.
0: Ya Allah Rabbal Amin. Wayapun. Diingatkan lagi ya, Babang Taman mungkin enggak dengar kita siaran ya. Untuk belajar Sumba berdendang di wilayah Palembang ya, mungkin beberapa orang saja spesial ya. Tapi jangan panjang-panjang karena nanti akan ada lagi online kita ya malam nanti. Jadi bisa masuk lagi nanti. Oke, lanjut.
1: Kita angkat lagi yang ikut di sini, silakan.
0: Iya.
1: Halo, belajar Sumba berdendang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
3: Apa kabar
0: Cik Dola? Baik, dengan siapa nih?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi, Jambi.
3: Hamza Yusuf.
0: Hamza Yusuf, jarang masuk karena jauh yo.
1: Iya. Di WhatsApp kita sering masuk.
0: Iya, benar-benar. Iya. Nah, dengar lagu apa kan do? Halo.
3: Lagunya Bang Ano, apa namanya nih?
0: Cedula.
3: Lagunya Jadi Sama dari lagu Jambi.
1: Boleh, apa tuh? Lagu apa tuh?
0: Apa judulnya?
3: Janji Tanah.
0: Janji Tanah ada kayak. Janji Tanah.
1: Jadi Tanah.
0: Di komputer ada.
1: Jadi Tanah. Oke, okay, siap.
0: Siap meluncur.
1: Siap meluncur lagunya
0: ya? Ada.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Cidula, selamat malam teman. Kemudian langsung menuju ke Bengkulu pada Mama Dada, ada Bang Riko, ada Ayah Puput juga, selamat malam. ada di Lampung ada Mbak Darwo, ada Hakim Bulu-Bulu. Kemudian ada di Sungai Riat, ada Kak Julia, ada Kak Tambura. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati.
0: Iya.
3: Bunda Wati dengan ayah imannya. Ada Karif Yanti, ada KBCS, ada Wahidin, Tete Nadia Purnama juga selamat malam. Kemudian tuan rumah di Palembang ada Cekilsi,
0: ada Cekeli, ada Cik Pawidah, ada Cik Akbar,
3: ada
0: Cik Aisa,
3: ada Cik Akin, ada juga Cik Sarah untuk semua lah tempat
0: terima kasih, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Cik Abbas juga.
3: Ya, untuk pelakunya ada.
1: Ada,
0: siap.
3: Untungnya Cedola selamat.
0: Cik Abbas juga.
3: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dua ini suaranya sama,
1: Duo.
0: Ya.
1: Mirip-mirip.
0: Iya, mau mana kita putar lagu, Beh?
1: Kita
0: psikologi. Oh, iya. Boleh,
1: bosok. Kita bacok, ya. Ada Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Berdendang. Lagunya lagu Bengkulu Pantai Panjang.
0: Nah, siap.
1: Ya. Salamnya buat CL, Ceros, ya. Dan Sisi di Palembang.
0: Okay.
1: Di Lampung ada Mbak Jarwo, Edo, dan Bambang Tampan. Topan di Jambi ada Bunda Wati.
0: Ya, galak.
1: Dan Setiawan di Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan Penyer Ega dan Nopi di Bengkulu ada Mak Dadang.
0: Kata koma maksudnya.
1: Ayah Puput dan Wendy Bungsu semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Kita langsung hadir ke
0: Oke, kita ada naga ya. Tiga lagu ya.
1: Ada tiga lagu.
0: Okay.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Iya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya.
1: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Ada
0: Belajar Sumba gitu.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya, Berdendang. Oh, besar lah Berdendang.
1: Berdendang.
0: Aduh, lagi sonok kalau bahasa kita nih.
1: Baiklah, kita Bayang,
0: konsentrasinya harus gitu.
1: Ya. Iya, langsung ada yang masuk. Halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumsel Berdendang, Baju Sumba.
0: Iya.
2: Hai, Kak Cabat.
1: Halo.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Lama enggak dengar suara, kemana aja Kak Cabat ya?
0: Oh, iya, agak. Okay.
2: Kalau malam.
0: Iya.
1: Malam. Oh, kalau malam saya memang jarang.
0: Enggak katik, Bu.
1: Enggak katik.
2: Iya, kan malam.
0: Ada sih orang.
1: Ya,
0: sudah tercugu-cugu sini berapa hari.
2: Oh, gitu.
1: Sering
2: ya?
1: Kok malam?
0: Iya.
2: Kirain ini loh, ngawasin pertandingan bola.
0: Oh. Boleh
1: itu
0: juga.
1: Itu bagian pengawasan.
2: Iya, coba tahu kan.
0: Dia ngawasi ternak dia, ternak nyamuk. Ternak nyamuk di rumah.
2: Ya, sama ada itu. Pakai banyak apa ternaknya?
1: Sama ternak bakteri.
0: Oke lah, Amano.
1: Ada lagu apa nih?
2: Bagus. Agak panas cuaca dari kemarin. Saya sudah kada angin sama sekali,
1: Teta. Pakai kipas angin.
2: Sudah itu.
0: Kipas angin itu syaratnya jangan di langsung ke dado.
2: Iya,
0: langsung
2: jangan,
0: masuk ke dinding. Kita kan ngejauh informasi itu kan.
2: Iya.
0: Bahaya kipas angin. Sebenarnya bukan bahaya. Anginnya jangan langsung.
2: Masuk papa,
1: kan,
0: iya.
1: Di memang tidak sehat kalau iya, langsung ke badan.
0: Iya, jadi kalau pakai kipas angin arah ke dinding.
1: Arah ke dinding atau
0: jadilah dapat dingin-dingin.
1: Atau kita yang geleng-geleng.
0: Ah, boleh.
2: Iya.
0: Jadi kipas anginnya diam kita geleng-geleng.
2: Ini lagu apa kira-kira?
1: Lagu Belajar Sumba.
2: Belajar Sumba.
0: Iya, Sumbaksel.
2: Oh, iya.
1: Sumbaksel.
2: Iba we oi.
0: Jiba we oi.
2: Bengkul itu kan?
0: Iya, betul. Jiba we Sim Color Simon.
1: Karlo Simon, ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
1: Kita siapkan lagunya.
2: Boleh sama apa itu lah?
0: Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya.
2: Buat semua anak-anak Madrasah Hijaya Bela ya.
0: Yang Jambi boleh, Lampung boleh.
2: Kecuali ya,
0: Bangka Belitung boleh, Bengkulu boleh.
2: Selamat beristirahat malam Bela.
1: Oke.
0: Yang lainnya?
2: Salam kenal ya.
0: Oke.
2: Berkasih Dora.
0: Ya.
2: Sama kasih Abad.
0: Ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang baik ini.
1: Ceria.
0: Ya kirim untuk galau-galau-nya.
1: Jadi
0: kenal galau ya.
1: Sapu bersih.
0: Iya, kalau kaget malam boleh tuh kirim-kirim lagi kan acaranya.
1: Boleh, ya. Oke, kita coba lagi yang nak pilu Payu. Belajar Sumba Berdendang.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Kayaknya mendengar suara Cak ini.
0: Celi.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, bukan Abah, Mbah Jarwo ya?
2: Mbah Jarwo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbah Jarwo.
2: Dola ya sama Cabas.
0: Dengar siaran kita suaranya di RR Lampung?
2: Ya, dengar.
0: Ya.
1: Mbah Jarwo di mana Mbah Jarwo?
0: Lampung.
1: Di Lampung.
2: Ya, tepat aja ya.
0: Ya. Lagu apa, Mbah?
2: Lagunya itu aja lagu Lampung.
0: Lagu apa?
1: Boleh.
2: Lagu Lampung yang judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Balak Baba.
1: Balak Baba.
0: Ada lagi ya?
1: Balak Baba.
2: Lampung di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat.
0: Iya.
2: Segala-galanya lah, segala-galanya spesial aja buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Iya. Mbak, cuaca gimana Mbak?
2: Wah, cuacanya panas.
0: Oke, terima kasih. Itu laporannya luar biasa. Iya. Yeah.
2: Iya, sama biasa. Iya. Yeah. Buat yang di kereta panti aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat kalian berdua sehat selalu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Iya, Bun.
1: Iya, Bun. Terima kasih, Mbah Jarwo di Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Kita angkat lagi satu.
0: Iya, angkat lagi. Sama kalau dengan cek aja, uget-uget ya.
1: Halo.
0: Ini dua pun. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
2: malam ini takut waduh lah.
0: Oh, Pak
2: Wangi berdua.
0: Pak Norman. Iya, Pak Norman. Pak Norman. Dari Kiai Norman.
1: Kiai Norman.
0: Kiai balik ke ini yang Borang ya.
2: Oh ya.
0: Kalioni.
2: Suka bangun duo.
0: Iya, ya. Oh iya, ya, Kiki.
2: Bukan tadi. Kita yang ngarahnya dinding ini kepanasan dia.
0: Tidak, itu kan menyebarkan angin-angin yang merusak partikel-partikel. Abas.
1: Ada Abas di sini.
2: Abas apa? Kan waduh lah kalau Abas ini.
0: Cik Abas.
2: Aku kia ini.
0: Cik Abas
1: bisa mengabas bisa. Iya, sama-sama.
2: Bajar wo dari Lampung tadi.
0: Iya. Boleh lagunya apa, Cik?
2: Cik. Lagu nak, aku nak ikut lagu Bengkulu we, nak mau bayi cawan dari Lampung.
0: Nah, apa judulnya? Bukan itu liriknya tuh.
2: Iya, lirik yo
0: kan tahu. Judulnya apa ya? Mana. Nah, Karl Simon, coba cari Karl Simon.
1: Judulnya?
0: Karl Simon.
2: Judul lagu Bengkulu.
1: Bengkulu ya.
2: Bengkulunya dari ibu.
0: Iya.
2: Bapak Komre.
0: Itu liriknya tuh, makanya kami bingung.
1: Cua
0: doi.
1: Cua
0: doi. Aduh, Simon. Karl Simon.
1: Tidak ketemu. Cua doi.
2: Apa
1: lagu judulnya?
2: Bengkulu ya.
1: Kalau coba kita cek Bengkulu ya.
2: Apa ini? Apa
0: untuk
2: sekolah Muharram
1: ini
2: di Bengkulu ada acara?
0: Tabot. Belum tabot. Di Yusuf sebelah.
2: Bengkulu ya.
1: Bayu.
0: Okay.
2: Iya.
1: Betul. Okay.
0: Pilih
1: gue.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kita
2: bel. Tanjak Palestina tidak dapat.
0: Tidak. Aku sudah hari pertama, hari Minggu.
2: Bukan, ya hari Minggu.
0: Iya, aku ada gawi minggunya.
2: Oh.
0: Di depan kamu.
2: Wong Palembang ada gawi.
0: Iya, bantu pernikahan kamu, anaknya kamu.
2: Iya.
1: Ya. Oke.
2: Kaki kelakar malam Minggu berarti.
0: Iya, kelakar malam Minggu. Biasa panjang-panjang, tidak apa-apa dikit ya.
1: Temu aja, dah.
0: Oke.
2: RSI Kompas.
0: Iya.
1: Siap.
2: Belajar Sumba.
0: Iya.
1: Belajar Sumba berarti.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Cari yang Pirdaus be. Lagu Pirdaus penyanyi. Pirdaus
1: ya.
0: Pirdaus kan Bengkulu kan.
1: Oke.
0: Okay. Pirdaus coba ada. Pirdaus.
1: Sudah 3 penelpon.
0: Siap.
1: Kita langsung hadir ke dulu. Kalau di WhatsApp kita chatnya belum ada.
0: Belum ya, ada.
1: Ayolah kalau chat itu.
0: Oke.
1: Okay. Ayo kita lanjut ke lagi.
0: Terima kasih.
3: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Dan di penghujung program Belajar Sembah Berdendang, dan Mak Mano, apakah kita baca WhatsApp? Kalaupun ada WhatsApp ya, kalau sudah masuk telepon enggak usah lagi WhatsApp ya.
1: Belum ada WhatsApp.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: angkat telepon sih kok ya.
1: Telepon.
0: Ya, boleh.
1: Silakan yang
0: ya, terakhir ya.
1: Ikuti Belajar Sembah Berdendang. Mm-hmm. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, konsul dengan siapa?
2: Dengan Pian ya.
0: Pian. Pian mana?
2: Pian di Tolong Balai.
0: Tolong Balai. Nah, Pian di ujung program langsung baik. Kita kunyit terputar lagunya atau setengah?
1: Ada lagu apa? Halo.
0: Lagunya apa langsung baik karena di 5 menit lagi.
2: Lagu langsung ya?
0: Ya.
2: Lagu daerah ya?
0: Boleh.
1: Lagu daerah.
2: Kita lagu Cak Bakem Cak Bakem. Ibu ini sama-sama gilo.
0: No, itu juga. Agak ngebeat ini malam. Iyo, yang lain bayang yang agak slow-slow, middle-middle yang biasa gitu.
2: Oh.
0: Iyo.
2: Jalan aja lagu
0: ini. Iya, agak sore dikit gitu.
2: Lagu apa ya?
1: Berapa?
2: Ya lagu ini baiklah, dirut.
0: Ah, dirut. Ini yang seneng. Iya. Pastinya waktu timingnya.
2: Tapi ini durasinya itu panjang.
0: Iya, udah apa-apa, kaget langsung gitu. Mana bagusnya ya? Oke.
2: Buat galau-galau.
0: Galau-galau ya.
2: Oke. Ucapannya selamat malam, Bang.
0: Iya.
2: Buat kamu berdua tuh sehat selalu.
0: Terima kasih, Pian. Amin sehat juga, Pian ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung backsoundnya kita tutup ya.
1: Langsung kita tutup.
0: Ya, backsoundnya langsung itu langsung putar ke lagu itu kita jadi ke backsound.
1: Oh,
0: tutupnya ya, biar menghemat waktu.
1: Oke lah,
0: galong-galong. Terima kasih, tapi kita masih ngewangi lah ya sampai malamnya di program acara lagu-lagu
1: Sumatera.
0: Oke, buka lain telepon lagi.
1: Masih dengan
0: sama kita berdua ya, duo belaga.
1: Duo belaga.
0: Iya, mengalami deh.
1: Sampai ketemu lagi di jam 9 ya.
0: Oke. Okay.

0: hanya waktulah yang memisahkan kita di acara Belajar Sumba Bertindak. Sampai bersua pekan depan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Abah, udah, Bah. Gosayo, Bah, naik lagi, Bah.
7: Nah, Abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
6: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
7: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
9: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak Yomang Cibicik, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita
1: cek, okay. Di kekuatan cek.
0: Di tembang-tembang tanah Sumatera. Masih dengan?
1: Iya, masih dengan duo belaga.
0: Kita undang
1: Pak Yudi Aturi yang pengen bergabung.
0: Yang nak peluan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Abbas, Wak Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Baik, baik saja.
0: Baik.
2: Alhamdulillah. Sudah makan belum?
1: Kalau aku sudah, Abbas belum ya. Siang belum, tadi mungkin.
2: Sorry. Apa belum?
0: Belum dua kali.
1: Ya belum, sudah.
2: Kopi ada?
1: Nah, itu kopi belum.
0: Kopi belum. Nah, ngerti apa? Nanya. Kalau nanya tuh nak ngirim biasanya.
2: Aku lagi belum ngopi.
1: Iya,
0: cak mana?
1: Ngopi.
0: Celi. Oi. Ada lagu apa?
2: Lagu apa lah ya?
0: Tembang tanah Sumatera gitu sekarang.
2: Ah, udah.
0: Dari ujung ke ujung.
1: Boleh?
2: Sumatera Barat boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
2: Kalau lagu tadi ini deh,

0: ใช่แล้วล่ะ
1: น่าล่ะดูปอยจะสุสานยาริ
0: ดอยตอละลูกปอยไปในเวลาหาผู้มาเลยโคตะกิตอละ
1: อะปะตุ
0: มา
1: ดู
0: มาดู
1: apa lagunya?
2: Apa sekayu?
0: Koyong kujau.
1: Koyong kujau. Dicari.
2: Koyong.
1: Oh, mai telah balik.
2: Koyong, koyong kujau.
1: Iya.
2: Abang kujau.
1: Iya, koyong kujau.
0: Dari sekayu.
2: Oh, dari sekayu.
0: Kalau abang dari Jambi.
1: Koyong.
2: Koyong, coba kita cek dulu. Koyong kujau.
1: Kalau cewek kopi.
2: Koyong kujau. Koyong jauh.
1: Nah, cek itulah mungkin.
0: Jauh mungkin.
1: Ada.
2: Coba kita cek dulu. Koyong.
0: Ya. Ingat.
2: Oh, koyong ya. Tahu sana. Koyong.
1: Iya. Iya, jangan salah itu. Dari.
2: Bukan koyong. Koyong.
1: Bukan. Salah ngeditnya itu.
0: Iya, kalau koyong.
1: Bukan.
2: Ada koyong. Koyong ku jauh.
1: Iya, betul.
2: Baiklah, kita siap ke lagu.
1: Baik, kirim-kirim boleh.
0: Di dalamnya ada Siti, ada Mang Akbar, Mang Putra Banten sama ibunya.
1: Oke.
0: Ada Bang Rian, siapa lagi dari pokok Rami yang ini Wak Dora lagi komplain nanti.
1: Wow, Rami Rami.
0: Ada kalau pendengar kompak di situ.
1: Iya.
0: Iya ada ya Sobari, Bang Andra, Anggi.
1: Salam tegal-tegal ya.
0: Ada Kak Robi juga, Sander. Ada Bang Ten.
1: Oke oke.
0: Iya, Jo. Eh, pokoknya
2: galau-galau.
0: Oh, untuk ini Bang Saro, Cik Rara.
2: Ayo.
0: Selamat ya. Mendengarkan acara Wak Dola dan Bang Abah.
2: Oke.
0: Untuk Wak Dola sama Bang Abah.
1: Iya.
0: Selamat bertugas.
1: Yo.
0: Selalu.
1: Oke lah kalau begitu, terima kasih yo.
0: Jangan berebut nyonya.
1: Tidak.
2: Siap.
0: Ada enggak Bang Abah?
1: Ada, siap.
2: Tinggal ya, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jangan lupa minum kopi gak ngantuk.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah. Koyong.
1: Koyong jauh.
2: Koyong jauh.
1: Baca di rumah itu.
2: Kita angkat lagi yang nak melu untuk teman-teman tanah Sumatera.
1: Silakan.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Dari Oyong tadi.
2: Oyong.
1: Oyong mana?
3: Dari Oyong, bukan Kuyung, dari Oyong.
1: Oyong, Oyong.
2: Oh, Oyong.
3: Dari Oyong
2: ini. Oyong tu man jikito tu kese Oyong.
1: Iya, Oyong.
3: Oyong.
1: Banyak-banyak.
3: Apa kabar Duondut?
1: Duondut, tahu dari mana Duondut?
3: Duogi.
1: Nembak-nembak, bay.
3: Jadi, gendut jadi.
1: Badan aku nasi spek.
3: Oh, iya.
2: Six pack oleh kere anda.
1: Kalau berkawan dengan di WA, kejengoan tuh. Six pack yang di kere yang cari cakar macan.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik-baik saja, Tuan Kupaduka. Bagaimana kabar di sana, Tuan Kupaduka?
3: Baik-baik juga.
1: Main dulu modok kita.
2: Si Akbar aman ya?
3: Baik-baik saja.
1: Oke, bagaimana berita dalam negeri?
3: Juga aman-aman saja.
2: Okay. Aman-aman saja.
1: Kalau begitu Pri, marilah kita bernyanyi lagi.
3: Iya,
2: apa tuh?
1: Aduh. Iya, kaget kita buat versi anak-anak yang main kenyal kaget direkam sama tahu ya.
2: Masuk di
1: mulai dari kebudaya kan?
2: Masuk di legenda ya.
3: Iya.
1: Kepengen ya kita buat gitu. Seri-serinya potong-potongan misalnya 3 jam jadi berapa tuh 10 menit kayak cak legenda deh.
2: Oh iya cak legenda. Iya. Payolah cak Akbar dan lagu.
3: Lagunya nih.
2: Lagu apa?
3: Apa ya? Ayun Panting lah.
1: Ayun Panting.
2: Ayun Panting. Ayo. Kita siapkan.
3: Kirim ya.
1: Boleh.
3: Lagi di kerukian di sini ya.
1: Kalau kelandas ya.
3: Sobari, dikomandani oleh Ayah Sobari ya. Ada Bang Putra Batu sama Ibu, ada
1: Rian
3: Sudirman, ada Siski, ada Mujuk 035, Mujuk Sakon.
1: Banyak juga ya.
3: Rara juga. Nyanyi-nyanyi kayak itu. Iya.
1: Satu tempat itu berapa wong? Pajak? 20 lebih?
3: Ya, wadolah. Terah ada 10 pajak juga.
1: Suara apa ya tapi?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kumpul ada yang ini bawa.
1: Iya.
3: Kalau
1: 10 wong rame-rame, kalau siapa yang ininya mandu acaranya?
3: Ada baik. Ada. Itu yang mutar lagu itu lah sama
1: oh, iya.
2: Ya. Yang mutar lagu.
1: Hostnya aja gitu.
3: Iya.
1: Iyalah.
3: Sesuai oleh Ayah Sabar.
1: Iya. Sih. Pakai organ namanya. Pakai organ.
3: Heeh. Eh, ada ini yang apa lori dari Memon.
1: Oh iya iya.
3: Tapi ramo.
1: Iyalah. Iya. Ayo kalau
3: sudah itu ada Cak Sinti Asmi, Bang Pen dilangkan Bang Pen digati, Ustaz Irin,
1: iya,
3: Bang Rudi juga kan,
2: ayo,
3: sudah pola dia, Bang Iwan Yani, Bang Timon, ada Bang Adi Pitung Siko, Sanon, ada Anggi, ada, tak pola lagi, ada Andra juga kan,
1: ya,
3: ada Cak Eli Gandos, ada Bang Robi, mau bolanya
1: bola
3: Hendra Widodo juga Tuan Yasin ada Pian Dion ya Cesara Cehita Cehan juga ada Yasin juga
1: okay.
3: Manggus Bape dan
1: iya
3: itu Ma Asma di Korami
1: nah laju
3: Ida Suka Cinta Sudah Ida Harifin juga
1: siapa turun duluan ya
3: Jara Tena juga Pak Jender dan Musiska
1: ya nak kata mati apa nak ke Musinam ini sepit kalau kaki kelebu ya
3: dari Pacer sampai ke mana
1: banyak penumpang
3: iya iya lebih kota saya
1: kan bener nih kalau ini kemarin ada kelompok pendengar kesan no? Nyasar ke mana
3: tidak nyasar jalan Piko jalan dari dari
2: tenang oh salah lewat
1: ya? Ngeri aku juga ke sana yang lewat kayu sebatang
3: padahal lewat laut dari Pulau Kerto lurus bagus jalan
1: iya laut mana maki ini ketek
3: enggak dari bawah motor darat
1: oh
3: tapi jalan dari laut itu cak usur sungai itu kan ada jalan
1: Pokoknya lurus di minggir sungai lah, tidak salah cabang-cabang.
3: Hah?
1: Tidak boleh bercabang-cabang, lurus be.
3: Tidak lurus be.
1: Oh, sampai sana?
3: Sampai, kaki ada lah, hanya di daerah dusun itu ada dia ni yang pengendara, ada yang di laut itu ada jalan itu kan.
1: Siap-siap.
3: Temu pasti kan.
1: Iya ngeri kalau dia ada mau lewat kayu sebatang itu, kita tidak lihai motor. Katanya, tapi ternyata salah jalan.
2: Salah jalan.
3: Kok dari lewat jalan tol itu?
1: Oh iya iya iya.
3: Jadi lurus lah dia dari
1: ngambil cepat ya.
3: Titikan bus itu kan.
1: Iya iya.
3: Titik api itu kan pelabuhan. Nah semua ada jalan Pulau Kerto kan.
1: Oke. Ya kita bahas lagi lokasi sana
3: map. Iya, wow.
1: Iya, iya.
2: Oke, siap.
3: Kamu berdua tuh.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat.
1: Sama-sama.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
3: Amin. Balik hati-hati adalah ya.
1: Oke. Ya ngapo?
3: Ya, terima kasih selamat bertugas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak nemu yang jauh. Jangan tanya ngapo hati-hati.
2: Atau Bayur ya. Baik kita angkat lagi.
1: Bayur
2: halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen, kasih
4: lu. Apa kabar?
1: Cegas dari awal.
4: Jawa.
1: Sehat, ya, alhamdulillah.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Mano kabar di sana?
2: Ini yang mana di Gasing?
1: Mang Pen. Cek sudah masuk ini, suara apa nih? Ada suara lainnya di radio? Mungkin di Yusuf.
2: Di radio.
1: Ya, terputar. Ada suara iklan?
4: Aku
1: buka jingle radio. OTP, di TV sana ya? Iya, di TV sana suara cari iklan-iklan tuh. Aku takut YouTube-nya tuh ini, putar sana. Ya. Paya-paya dia tuh deh.
2: Lagu apa?
4: Lagu apa?
1: Lagu Sumatera aja.
2: Lagu Sumatera.
4: Lagu Sumatera.
1: Babel juga baca, Lampung baca, Babel. Riau baca. Pokoknya di Sumatera. Lampung baca.
4: Kalau Lampung baca lagu ini baik.
2: Lagu apa?
1: Lagu apa?
4: Siapa?
1: Hah?

0: buat Robi Ramadhani, buat siapa itu?
1: Siapa lagi?
0: Buat Mang Yasin juga, Mang Iwan, Mang He.
1: Yo. Halo.
2: Yo.
1: Yo, Bang Pen, hilang. Halo. Iya, ngapa hilang?
0: HP aku ngecek ke radio, HP jauh di belakang, pun cari-cari
1: ya. Iya lah. Okay.
0: Buat siapa lagi sahul ya? Ya buat Eli, Anusisnya dia. Buat siapa lagi gini? Buat Lara juga, ya, Anggitanya. Buat siapa Fauzan? Fauzan, Rikonya tu siapa ada? Mang Yus ya. Cepipit juga. Buat Rizwan Bukit ya. Galau-galau aja.
1: Baiklah.
0: Iya, tanpa terkecuali. Ucapnya selamat malam lah.
1: Siap, Bang Pen.
0: Buat Ya Abbas sama Cik Dola. Terima kasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung hadir ke untuk masih bisa dulur ya, lagu-lagu tembang tanah Sumatera.
3: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kembali di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Dan masih tentunya di tembang-tembang
0: Sumatera.
1: Sumatera. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama.
2: Apa?
1: Alhamdulillah.
0: Cik Yasin, sehat?
2: Nah, tahu. Uy, paham jelala.
0: Tekanan suara kamu tuh, kolokolanya.
1: Nah,
0: langsung bahas. Masih sakit.
2: Aku dimatuk ya, jelala.
1: Di mana Cik Yasin?
2: Maksud ngokok, ngodut, berhenti dulu.
1: Merah.
0: Lah iyo, maksud. Kalau pacak selamonya berhenti. Oi. Kalau pacak selamonya berhenti.
2: Bagus, gue berhenti ngokok ya. Agak sehat,
0: tabung duitnya. Oi, tabung duitnya beli motor.

0: ngebul atau kotor pakai uji mandi gasing nari ngodot.
1: Yalah mana kabar sehat ya, udah mulai ya.
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Kalau aku cara ciri khas itu.
2: Ada lagu apa?
0: Lagu ini lagu Pembang.
1: Payu?
2: Pembang boleh.
1: Boleh.
0: Pembang tu jauh.
1: Jambi.
2: Jambi.
1: Tak apa.
2: Boleh.
1: Boleh. Kan Sumatera.
2: Abangku jauh boleh.
0: Jauh berkelana tu, jadi jauh ya.
2: Bener nian.
0: Kirim tu jadual.
2: Payu.
0: Kirim buat yo Ani, bareng kita. Banyak pipi talbot bareng Anggi.
1: Iya.
0: Bareng Anggi sang. Lalu buatnya Siti Aisyah bareng besar. Buatnya Tato. Buatnya
1: Joni
0: yang ada di
1: Tanjung. Sama nama.
0: KM14.
1: Sama Joni.
0: Tato KM14.
2: Ya.
0: Dan buatnya Fendi Gasing Laut, Fendi Nangkan Dalam. Buatnya Pipi Talbot. Juga buatnya Jabeti masuk ke Jabeti.
1: Lagi istirahat kalau suruh masuk.
0: Oh,
1: kalau kita itu.
0: Buatnya Akbar.
1: Ya, teguh. Digoyang tak digoyang.
0: Apa teguh
1: tu lekat. Masa itu kuat jiwa raganya, pikirannya. Jangan nak arah kemana-mana.
0: Bukan perjuangan anak mudi begetek ke batok kakapnya lagi tutup
1: amukannya. Sudah lah pasti aman getek. Enggak tahu begetek tu. Enggak dibuka ya kelebu. Aku tidak ngerti ketek, saya tahu. Lubang di kayu.
0: Tidak mencari apa itu, boleh buat aku jaga.
1: Tidak tahu. Tidak naruh kakap.
0: Kirim lagi buatnya. Pujuk 035.
2: Saya.
0: Datu buatnya Iswan.
1: Ya.
0: Buatnya Hendra Widodo. Buatnya Iwan Tornyeni. Buatnya Cinta bareng NG.
1: Benar.
0: Buatnya Pipit Albert bareng Kang Maman.
1: Iya.
0: Nah dua kali Pipit kesekian ya.
1: Kalau sudah kaget bangun ke kami. Dua kali tiga kali sebutnya.
0: Masuk rapid, kalau kena rapid jangan
1: menggigit. Uang lagi tidur suruh masuk, itulah. Apa istirahat.
0: Iya iya. Pucuk
1: dia bangun tidur. Iya.
0: Iya.
1: Bye.
0: iPhone gara-gara lah.
1: Ya.
2: Ayo.
0: Ucapannya selamat malam, selamat siang aja.
1: Ya.
2: Okay, siap.
0: Buatnya Cik Dola bareng Cik Abbas.
1: Terima kasih.
0: Selamat aktivitas,
1: okay.
0: Sukses, sehat selalu, dan amin. Bertambah banyak rezekinya.
1: Oh, sama-sama, berdoa agar sehat selalu ya.
0: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
1: Oh, sama-sama, itu doanya.
0: Ya, itu banyak doa.
1: Yuk.
0: Terima kasih banyak.

0: Kau lupa.
1: Memang
0: ya?
1: Ada suka bangun satu nanti ya. Setahu aku kan ada. Suka bangun dua
0: tuh. Suka bangun satu tuh deket Australia, tak?
2: Yo, sedikit dari sebelahan. Melbourne.
0: Dikit-dikit dekat Meksiko ya, tuh nanya.
2: Iya, ke utara dikit dari arah Melbourne itu nanya.
0: Ya. Bingung benderanya nak warna apa itu?
2: Suka-suka awak kalau itu. Kalau yeah. Daerah situ
1: suka-suka siap
0: nak suka bangun nak suka apa.
2: Kalau
0: ketawa
2: yang ikhlas
0: Cik
2: Dola. Maksudnya
1: ketawa Cik Dola. Ini aku lagi dapat kiriman kawan. Dia enggak ada project lagu Palembang baru. Palembang yang denger enggak suaranya? Musiknya baik.
2: Ramboi.
1: Oh, belum baca.
2: Belum baca. Iya, belum boleh kalau belum ini dia.
1: Belum launching lagi.
0: Payah, ada lagu apa, Cik Nadia?
2: Lagunya Ting Bedenting.
1: Oke.
0: Bedenting denting. Cak mana lagu Bedenting?
1: Ting Bedenting denting.
0: Ting Bedenting denting. Payahlah. Kita
2: itu dengan sama-sama bela cak mana.
0: Cak mana pokoknya cak itulah.
2: Iyalah,
0: kirimnya
2: untuk galau-galau
0: bela. Oke. Tanpa
2: terkecuali lah pokoknya.
0: Oke, siap.
2: Pastinya yang lagi dengar. Kalau yang
0: dengar
2: nggak usah kan?
0: Usah. Bukannya yang dengar ya tak?
2: Iya lah. Tiup, dia untuk dikirim tak? Tidak lumayan untuk tahu cedol atau ini. Jahatnya nggak tahu. Iya lah. Cik Dola sama Cik Abasnya,
0: sama
2: Cik
0: Abas. Siap.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Hari
0: ini
2: lagi hati-hati, semoga sampai dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Si kok telepon lagi?
1: Boleh.
0: Halo. Terputus.
1: Sudah bayar sama itu.
0: Dicoba lagi.
1: Ada pulsa namanya. Ayo lihat dulu telepon lagi.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa? Mengapa?
0: Andra.
3: Siapa Marine?
0: Marine. Tapi
3: kalau betul lah.
0: Bernem, kata bang tu kan?
3: Tahu. Cuba dah yang punya operasi ni kan?
0: Bang Bernem.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Hai, lagi ganti kancah pula sejaknya Muhammad.
0: Sehingganya macam itulah.
3: Yeah. Banyak ni orang kawan tu tak.
1: Kenapa?
0: Kan dengan Cik Dola tu pecah.
3: Tak ngopi belum?
0: Oh, Malaysia.
1: Ngapa?
3: Kopi kelah, kalau gantok apa betul.
0: Kopi kelah eh tak?
1: Ya. Yeah.
3: Acara di mang itu mah?
0: Tanah Sumatera, ujung ke ujung boleh.
3: Sumatera, sampai ke Jambi.
0: Boleh, bisa Jambi, bisa.
3: Aku nak minta demi lagu ke Kumahi men sampai ke Jambi.
0: Apa lagu
1: apa?
3: Ribu-ribu dari Jambi.
0: Oh, ribu-ribu dari Jambi.
3: Coba. Ya. Kumahi diputar terputus.
1: No.
3: Terputung kemarin diputar lejem tu.
0: Iya. Siapa?
1: Bukan Lampung.
0: Siapa?
1: Irama Batang Hari. Irama Batang Hari.
3: Panjang waktunya jadi dipotong.
1: Halo, Irama Batang Hari.
0: Bukan.
3: Hah?
0: Ribu-ribu. Besemah tu.
1: Besemah tu lah.
0: Ribu-ribu Jambi.
3: Yang dari Jambi
0: kan? Mm-hmm. Dari Jambi.
3: Ada ni yang dari Jambi.
0: Yang mana yang dari Jambi?
3: Ada lah sering diputar kemari.
0: Kapan?
3: Siang lagu di Jambi. Acara Cik Mitar salah.
0: Jainuddin.
1: Mm-hmm.
0: Ini ada ribu, ya? Ribu-ribu dari Jainuddin ya?
3: Ribu-ribu.
0: Baik. Yang okay. Ada.
3: Kita putarkan buat dolar.
1: Ya.
0: Ayo kita putarkan.
3: Sambil punaan ya deh ini yang kedua tidur.
1: Okey itu baik. Okay. Akhir-akhir salam. Ya boleh.
3: Okey, terutama buat Mang Pen dihilangkan dengan Mang Pen Gasing ya. Barang keluarga Sehat Palu, Ayah Sobari, ada Bang Akbar, ada Sisi Uju, Tako Uju 035. Terus Irin, ada juga Fauzan, Mang Robi, ada juga Eli, Fahrul juga ya.

0: Terus Mang Rifwan, Mang Iwan juga, ada Yuk Nadia, Hendra Widodo, Keita, Rian Sudirman ya. Pokoknya seluruh pendengar perempat wilayah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Didoakan panjang umur galau-galau.
1: Amin.
0: Sedikit saling doakan.
1: Benar itu benar.
0: Terus spesialnya Mang ya.
1: Ya.
0: Untuk punan Mamang lah, masih yang itulah.
2: Ayo.
0: Kita Anggi, kita banyak sehat selalu. Doa

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Coppa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Coppa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Coppa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Rabbal Alamin, keempat suara budaya Sumatera. Sultan dua pendengar, kita lanjut kembali ya
1: di tembang tanah Sumatera
0: di malam hari ini. Semakin malam semakin slow lemah itu ya, lambat-lambat ya. Ya. Apa deh lagu-lagunya itu yang santai-santai?
1: Boleh ya. Kita tembang Sumatera.
0: Boleh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamang dari Langkanalam.
0: Kalau Cep Bendi.
2: Iya. Alhamdulillah
1: baik Mang Bendi.
2: Iya, kita main juga menicot terus ini.
1: Siang.
2: Iya, kalau Jabah sama Cedola tidak tidur pula aku.
0: Itu.
2: Iya.
1: Kalau tetap hidup terus mancar.
2: Iya, biar masuk dah masuk aku tetap berito.
0: Terima kasih Pak. Pendengar setia.
2: Iya, namanya ngerewangi wong siaran kita diamai.
0: Iya.
2: Ya kalau masuk tidak masuk dah apa, yang penting doa aja yang sehat.
0: Amin. Lagu-lagunya lemak-lemak juga dah.
2: Iya. Ada panas bulu badan ini malam-malam masih panas.
0: No, karena cuaca.
2: Ya cuacanya dari siang sampai panas itu.
1: Panas terus ya.
2: Iya.
1: Iyalah kalau itu. Ada lagu apa?
2: Lagu anu, minta lagu keliling Palembang ada dah.
1: Keliling Palembang ada.
0: Yang pilih ya.
2: Iya.
1: Versinya pilih ya.
2: Ada senamu kasih masuk tadi ya.
0: Iya.
2: Aturannya berturun atau yang masuk deh. Sudah senamu aku aturannya.
1: Iya. Iya.
2: Tapi tidak apa-apa. Ada begiliran ya dah.
1: Benar.
2: Iya tadi ada senamu, ada menghiasin dan kebuntung tadi ya.
0: Iya.
2: Ada jenariah juga. Foto kopi kalau
0: baik. Oke.
2: Terima
0: kasih Pak Bendi.
2: Mengingatkan tadi, terima kasih yang sudah nyenggol juga.
0: Iya.
2: Ya, kenola dulu kan ulat tidur kalau katanya Nadia tadi.
0: Benar.
2: Iya. Jadi percuma juga kalau disenggol lah ulat tidur.
0: Iya.
2: Jelas. Tapi mudah-mudahan baik. Monitor galau. Amin. Mudah-mudahan sehat-sehat galau.
0: Amin.
2: Yang terbaik lah untuk
0: terima kasih
2: radio perempuan ini,
1: mulai
2: penyiarnya sampai pendengarnya.
0: Amin. Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau suara kulo ni agak lembut-lembut mana, memang suasana lagi dalam badan. Tapi tetap semangat uji CPN tadi bagus.
1: Tetap ini ya.
0: Semangat. Ayo dah tuh.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih?
0: Baik Sisi. Apa kabar sih?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allahu
1: akbar. Ini lagu nasyid mania jadinya gitu.
0: Ada acara nasyid. Nanti. Baik, ya tadi.
3: Lagu ini enggak aku minta lagu.
1: Lagu apa?
0: Rawi dari Aceh.
1: Yang mana?
3: Ini anak yatim.
1: Anak yatim.
0: Anak yatim.
1: Anak yatim.
3: Soundtrack tsunami itu.
1: Anak yatim dari Rafli.
0: Iya.
1: Baik, kita siap ke lagunya Anak Yatim.
3: Dibungkus belah buat galau-galau.
0: Siang. Terima kasih.
1: Makasih
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu ya pertama penting selamat dulu sampai rumah kan.
1: Benar.
0: Okay. Kalau bersyukur kan lagi gimana ya? Banyak katanya maksudnya. Mm-mm. Ada yang jatuh syukur kan.
1: Itu kan sepelembang itu syukur.
2: Iya, namanya ngasih siapa sih nama KTP? Nama KTP siapa? Selamat syukur selamat loh.
1: Selamat syukur.
2: Apa Agus syukur selamat gitu?
1: Apa selamat ulang tahun?
2: Yang dipakai.
0: Tadi, ya. Tadi di itu acara senjang sore, yo maksudnya syukur alhamdulillah. Syukur.
2: Bukan yang di KTP itu, yang di KTP syukur apa selamat? Apa yang suara radio baik selamat?
0: Syukur banget
2: jadi. Syukur, iya. Ya lah kalau itu banyak namanya Duboy.
1: Biasa tahu syukur kan.
2: Bayo bayo. Ada lagu apa?
1: Ada lagu apa Mas? Nih, Mas Syukur.
0: Nah, aku lagunya jangan yang susah-susah yang gampang bae, Mas.
2: Apa lah, iya lagu nih.
0: Aku nak lagu pertama terima kasih sama Sekaya dikasih tahu ya.
1: Lagu apa?
0: Mata judulnya Elang Bermata Angin.
1: Hah?
0: Elang pemato angin.
2: Lagu Padang.
1: Mato angin.
2: Heeh. Elang
1: pemato angin.
2: Iya, lagu Sumatera Barat.
1: Elang ya?
0: Iya, elang.
1: Elang pemato angin.
2: Oke, kirim-kirim dulu sambil nyari. Mato angin. Boleh?
0: Iya.
2: Kirim-kirim dulu. Sama
0: tiap hari di serempet terus, enggak lemak sama Mas Pendi langkan. Ya di sampe terus tiap hari sampai ceplok-ceplok dan jatuh-jatuh disenggol.
2: Nyala ke wong.
0: Iya, disenggol terus tapi tidak pernah masuk. Kapan masuk? Paling terakhir.
2: Tapi jadilah.
0: Terakhir mau pertama, aduh.
2: Iya, tapi kan iso masuk, enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Masih
0: kemungkin tiap hari lah dengar.
2: Iya, pokoknya jam 11.12. Jam 11.12 masih ada pendengar perempat nih.
0: Ya, salam bae buat Mas Pen di Lankan, terus Mas Pen di Gasing Laut, terus Mbak Nadia, terus ada Mbak Eli, Mbak Aisyah, tadi ada Mbak Sisi ya?
2: Ya.
0: Yo, minta kenalan Bella, salam kenal. Terus ada Mbak Aisyah? Mbak Aisyah, terus ada Ibu Pipi tadi, Talang Betutu, terus salam juga sama Putra Banten, Trajalur, terus salam buat Seafin, keluarga ya, Mas Paudan.
1: Mas Syukur, Mas Syukur.
0: Iya.
1: Bukan elang bermata angin, pisau.
0: Apa?
1: Pisau bermata angin.
0: Mungkin. Ya, kalau yang pisau bermata angin tuh laki-laki yang nyanyi.
2: Coba elang bermata angin.
1: Elang matangin enggak ketemu.
2: Elang be?
1: Elang enggak ada.
2: Elang.
1: Elang gambar elang, burung elang galo yang nongol.
2: Nah, kate yang lain be sambil nyari ge ya.
1: Ada pisau bermata angin.
0: Dikasih tahu sama Sekaya kan pas lagi.
2: Kalau
1: di list kita aja, di list kita juga enggak ada yang ada pisau bermata angin.
0: Ya sudah kalau itu pisau bermata angin jadi.
1: Kalau kita nongol ini pisau bermata angin semuanya nih nom.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sudah. Semuanya salam ya buat semuanya baiklah.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Spesialnya ada ini.
2: Apa tuh?
1: Siapa?
0: Buat Mas Dula ambil Mas Abang.
2: Terima kasih. Matur suwun sangat.
0: Sami-sami. Yang penting semoga sehat.
2: Kapan mulai Jawa?
0: Wah, ini kena mulai nih Jawa, nggak ngerti aku Mas.
2: Yalah kalau itu kabaran.
0: Iya, wah, neng ke kalau di sini be keluar pernah?
2: Iyalah.
0: Yang nggak deket-deket kayak di Talang Betutu, Talang Jambi mana we, nggak pernah keluar?
2: Oh iyalah.
0: Baru balik pegawai.
2: Sibuk ya. Tapi kalau sibuk lama-lama nanti kalian bisa ngumpulin duit di sebalik.
0: Alhamdulillah, jadilah namanya rezeki kan.
2: Ya. Oke lah kalau itu, makasih Mas. Selamat.
0: Ya sudah, halo. Itu aja ya.
2: Okay. Yo,
0: hati-hati Mas Dula.
2: Yo.
0: Oke, selamat sampai rumah.
2: Iya, amin.
1: Amin.
0: Ya sudah, terima waktunya.
2: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita langsung hadirkan.
2: Payung, tiga lagu.
1: Untuk

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini

0: Bae, O4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, dulur, kita lanjut kembali di sesi yang terakhir ya. Tentunya pengen bergabung, kami undang kembali di tentunya di program acara
2: Tembang Tanah Sumatera.
1: Jatuh di Cek, emang Cek Bice, dulur-dulur.
2: Ya. Belum bunyi?
1: Oke, kita lanjut.
2: Halo.
1: Siapa di sana? Waalaikumsalam. Belum tidur.
3: Apa kabar,
1: Cek? Alhamdulillah sehat. Cek Asmi belum tidur?
3: Belum, Cek.
1: Ngapa aja tidur?
2: Ngapa?
3: Cek, aku semalam ke sana, Cek.
1: Ke mana?
3: Aku semalam ke tempat tidur
1: lah. Dekat Wati.
3: Iya, dengan Cek Rasid.
1: Di Perempat. Oh, ngapa dah ngabari?
2: Kemarin ada apa kemarin? Hari Minggu.
3: Cek.
1: Hari Minggu libur kami.
2: Aku jam 10 hari Minggu kemarin.
3: Lagu
2: apa? Apa? Jasmine?
3: Lagunya Tarantau Menyambut Mimpi.
2: Hah?
3: Tarantau Menyambut Mimpi.
1: Menyambut mimpi belajar. Rantau.
2: Rantau menyambut.
3: Iya, siapa?
1: Menyambut mimpi.
2: Menyambut mimpi. Dari siapa tuh?
3: Dari Bocek.
2: Menyambut mimpi.
1: Ya.
2: Menyambut menyambut bebas.
1: Menyambut bebas.
2: Iyalah, aku cari ke lagunya ya. Cik Asmi, sembari aku nyari lagu payo.
1: Kirim-kirim.
2: Apa kirim? Ya.
1: Dikirim-kirim dulu sambil nyari.
2: Cari dulu, ya.
1: Menyambut mimpi.
2: Iya.
1: Hah? Nah, berubah lagi Ranau.
3: Gantunganku
1: ini agak ngebit. Coba kita coba ya. Karena agak malam tuh.
2: Gantungan.
1: Iya, gantunganku. Itu nah, dengan musiknya.
2: Gantungan.
1: Ya, kita coba lagi ya.
2: Baik, kita siap ke Bella dulu ya. Gantungan.
1: Tapi kalau yang tadi apa? Rantau apa tadi?
2: Mimpi Minang.
3: Sarantau menyambut mimpi.
1: Sarantau.
2: Lagu Minang ya.
1: Iya. Bukan. Marantau kalau.
3: Marantau.
1: Menyambut
3: mimpi.
2: Oh, Karantau menyambut mimpi.
1: Ada. Oke. Okay. Ada itu, Be, ya. Agak seru kalau Sumatera Barat ya.
2: Japui.
1: Ya. Ya, so, jam.
3: Dengan Cik Abah.
1: Heeh.
3: Menjapui. Selalu lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Ayo.
3: Ya, terima kasih Cik Dola.
1: Sama-sama.
3: Yo,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tulisannya salah.
1: Apa?
2: Menjampui.
1: Bahasa Padang.
2: Coba kita cek tuh menjampui. Katik juga.
1: Enggak kemarin ketemu. Belum ketemu.
2: Ada di sini.
1: Iya.
2: Baik. Kita angkat lagi.
1: Iya.
2: Halo.
4: Ya, halo. Selamat
1: malam. Selamat
2: malam. Malam juga.
1: Cek Pausan.
4: Iya.
1: Bayu udah tadi Cek Pausan.

0: Jangan digebuk-gebuk lah dia. Kesian.
1: Nggak, aku gebuk ini tadi.
2: Kesian. Get nangis dia.
1: Sayang
2: lah. Tadi nangis.
1: Nggak kecembok. Kalau ini digebuk, aku tuh lah yang rugi. Kan? Ajak dengar radio lagi. Nggak
2: ajak lagi.
0: Iya, iya.
1: Itulah. Nggak ngukirin macet dulu lalu mando nyampe sekarang.
0: Oh,
1: iya.
0: Oh.
1: Iya, ujinya nak ngirim radio kan.
0: Apa ngomong mak itu apa dah? Lagu apa? Tidak ngomong mak itu aku.
1: Tidak cendol apa cendol lah.
0: Iya, lagi jebong ini aku bagi-bagi radio.
2: Bagi-bagi radio.
1: Baju angge cabas waktu ikon. Adonian apa kau ngomong cak?
2: Tidak. Lagi bergosip kami kan?
1: Iya. Lagi.
0: Kalau aku Sultan yo. Sultan berduit yo.
2: Sultan Kertapati
1: ya. Iya. Sultan
0: Jabar, Jabar belum tahu pak. Oh jajah, rapi amat.
1: Kalau lagi mana gitu, coba lah tanya-tanya lagi, yuk banyak duit.
0: Iyalah, jangan kasih lagi lah, kayak salah ngomong pulak. Minta lagu apa?
1: Lagunya ini cak.
2: Lagu apa?
0: Bagus tuh, bagus.
2: Belum.
0: Bagus lagunya.
1: Iya bagus, bagus. Ya sudah ada kan?
2: Lagu apa?
0: Lagunya dari hati ke hati. Tapi dia
1: apa lato ini terbaca enggak?
2: Apa diem lagunya?
1: Belum terbaca.
0: Ya boh,
2: lagu silent.
1: Serasan sekate baca.
0: Serasan sekate. Satu hati kan? Ya sama lah.
2: Serasan sekate. Ayolah kalau cak itu kita siapkan dulu lagunya.
0: Okey.
2: Nak berkirim untuk siapa?
1: Rasanya kirim buat galau-galau bela.
0: Okey lah.
1: Okay. Aku nyingok ekspresi cek dulu ini. Nak bertanduk dia.
2: Bertanduk.
0: Bertanduk.
1: Mending aku langsung galau-galau baik.
2: Lah panjang tanduk dari tadi.
1: Bedak galau betele-tele cek awas.
0: Lah iya lah. Lah nanya lagu betele-tele pulau dulu aja nih. Betele-tele itu pagi biasanya.
1: Ada apa
0: lagu betul-betul? Ada Jambi.
1: Oh, ditukar itu baik
0: betul-betul. Dosa itu lagu ngebit loh. Pagi, senam.
1: Oh, ya sudah. Ya, untuk besok pagi baik-baik. Ya, aku nungut baik lah. Okay.
0: Kan biasanya online dibuka tuh jam 7, 8, sampai jam 9.
1: Itu online pagi. Telepon, Cak, itu lah.
0: Ijo lah.
2: Bisa.
0: Panjang sana pendengar.
1: Iya. Iyalah,
0: itu
1: baik.
2: Ayo.
1: Selamat tugas baik, amat baik.
0: Siap.
1: Okay. Ya, jangan lupa agak ngunjan ngomong ke aku di belakang layar ya.
2: Tidak tahu kami.
0: Terasa nian.
2: Kami tidak ada ngomong, tapi kami bikin story.
0: Lebih parah lagi.
1: Lah, banyak uang tahu, asal buat story.
2: Di media sosial kami lantuk.
0: Iya. Kalau ada suara yang nyambung di radio itu nama story.
2: Story.
1: Story. Aja doa ini galak ngunang-ngunang siapa.
0: Iyalah.
2: Baiklah. Oke.
1: Angin nama panjang, nama betul
0: itu. Angin akrab, lah susah.
1: Iya,
0: akrab lah jurang mampir ya.
2: Iya.
1: Lalu pasti berkah lancar rezekinya.
2: Amin.
1: Dan segala urusannya.
0: Amin.
2: Insyaallah.
1: Ya itu baik. Dolar siapa?
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ketiga kita angkat lagi.
0: Iya, terakhir ya.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa yang bisa? Apa yang bisa dibantu paduka?
3: Di sini raja enam bulan.
0: Sapu jejak abas.
3: Nah, mulai ke pasar pulau sampai dengan pojan.
0: Gebuk dikit.
2: Sama siapa nih?
0: Putra Banten.
2: Oh, Putra Banten.
3: Dari mana?
2: Wong Tukal Elir ya.
3: Ini dari
2: Bayang Lincir
3: ini.
0: Bayang Lincir.
2: Ya, Bayang. Tunggu Elis pausan tadi.
3: Masalahnya mau pas dengan cedolan ketutup. Berser datang lagi angin.
0: Nyala kaku.
3: Iya. Pokoknya nyari dari itu, Bay. Dari Jambi.
0: Dari Jambi, ya, Gabo.
3: Basing. Pokoknya Jambi.
0: Anu ada lagu Basing. Basing.
2: Lagu Jambi apa? Budi Baye.
3: Apa jalan kerap
2: apa
3: ya?
2: Oh, jalan kerap,
0: Pak.
2: Jalan kerap.
0: Jalan kerap. Jalan
2: lagi.
3: Salah juga kalau baca
0: dalam. Ini mali dong.

0: Semoga pada sehat kalau buat bini bapak, semoga cepat sembuh. Oke, okay, bapak, terima kasih. Kita langsung hadir ke dan sekaligus kita tutup ya.
1: Ya.
0: Udahlah. Cuman untuk yang sudah berpilot, terima kasih.
1: Ya, tapi kita masih ngewangi sampai 23.55 ya.
0: Dan tentunya mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadir ke tadi ya, bisa jadi hiburan.
1: Oke. Okay.
0: Tetap bersama kami di 88.4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.
0: Oke, Papa.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1990,

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gak bisa-bisa sih nih aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang. Menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa 7 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di waro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RR.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi pagi ini di Selasa tanggal 7 Juli 2026. Mudah-mudahan kabar Mance bice dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati senang. Paca C Ilham untuk di pagi ini senang nian dapat kembali menjumpai dan juga menjadi rewang Mance bice di Sriwijaya pagi dengan program yang bakal kami ketengah ke dan juga pecah biasa bakal kami sampaikan tinjauan acara kita. Ya, untuk sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini akan baca ke surah Al-Azab dimulai ayat ke-51 sampai dengan 54 yang dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kegiatan jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sampai dengan jam 8. Informasi-informasi bertemakan UMKM, pecah biasa akan kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan di kesempatan kali ini dalam program Cerita Pagi ini. Melanjutkan perjumpaan kita di jam 8 sampai dengan jam 9, lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami rengek ke dengan informasi menarik yang akan kami ketengah ke yang kagiannya baca Mance Bice. Tanggapi di line telepon di 0711351656 di program Anjang Sana Pendengar. Dan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi pecah biasa di Prom FM Palembang jam 10 sampai dengan jam 11. Ini kita bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di kota Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya dalam program obrolan komunitas. Baik, dulur-dulur, itulah tinjauan acara kita untuk di Sriwijaya pagi edisi kali ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.

Lah mudah-mudahan rasa syukur kita akan terus kita panjatkan dengan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk memulai aktivitasan di pagi ini dengan menyimak lantunan kitab suci Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, pecah biasa sebelum kita bakal ke kajian di hikmah pagi kali ini, akan kami ketengahkan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari

Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada, percaya informasi yang di awal tadi sudah kami sampaikan, kita akan menyimak kembali kajian dalam program Hikmah Pagi untuk edisi kali ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan bersama dengan Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang akan mengangkat topik tentang saat cahaya padam, dan juga sebagai subtema atau subtopiknya itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita simak sama-sama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk itu galau-galau manci bicara.

الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا ونبينا شفينا سيدنا محمد رب العالمين. الحمد لله مجري الرياح ومسخر السحاب غافر الذنب لمن تاب أحمده سبحانه وتعالى وهو الكريم التواب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, di pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Khususnya nikmat sehat, nikmat yang mana Allah jadikan kita sebagai hambanya Allah. Allah jadikan kita sebagai umatnya Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita istiqamah dalam taat kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah. Dan jangan sekali-kali kita ingkar dan kufur akan segala nikmatnya. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada berputus asa kepada Allah. Jangan sampai ada dalam diri kita sifat putus asa, yakni merasa jauh daripada rahmatnya Allah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tai'asu min rahmatillah. Dan jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah sangat benci daripada umat-umatnya yang berputus asa daripada rahmatnya Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, hingga saat ini kita masih bisa mendengar suara azan. Kita masih mendengar suara azan yang dikumandangkan di waktu pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Artinya, rahmat Allah masih menyertai kita. Pintu untuk kita benar-benar bersujud kepada Allah masih Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Wala tai'asu wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmatnya Allah.

0: para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau dikejar tentara Fir'aun. Beliau dikejar hingga terhenti di pinggir lautan. Ketika beliau maju, maka lautan menunggu beliau. Ketika beliau mundur, maka pasukan kerajaan Fir'aun akan menghabisi beliau. Tetapi disinilah beliau tetap berdoa kepada Allah. Beliau tetap bertawakal kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah bagaimanapun dalam keadaan beliau berada. Ini ibrah untuk kita sebagai hambanya Allah. Sebagai umatnya Habibana Muhammad. Walaupun bagaimana keadaan kita sekarang yang kita hadapi. Keadaan ekonomi yang sulit. Keadaan akhlak-akhlak para pemuda kita. Tetap kita bertawakal kepada Allah. Tetap kita yakin bahwasannya nasrun min Allah. Pertolongan akan datang dari Allah. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan ini kepada hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Hamba-hambanya yang selalu kembali kepada Allah. Kisah Nabi Musa AS memberi ibrah contoh untuk kita. Ketika beliau sudah tidak lagi ada harapan untuk hidup, tetapi beliau tetap kembali kepada Allah. Maka Allah perintahkan, Qala Allah Ta'ala, Idrib asaka ya Musa, pukul tongkatmu ya Musa, di hadapan lautan. Biiznillah. Maka dengan izinnya Allah, laut pun terbelah menjadi dua. Perjalanan Nabi Musa bersama pasukannya, bersama para pengikutnya, hingga selamat di ujung daratan. Dan Fir'aun pun tak mau kalah. Beliau kejar Nabi Musa. Sampai di tengah-tengah laut, Allah kembalikan satukan laut tersebut. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam bersama pasukannya di dalam lautan. Kita lihat bagaimana orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Mereka akan mendapatkan kenikmatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, Qala Allah Ta'ala, Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu la zikrun laka wa li qaumika wa sawfa tas'alun. Maka berpegang teguhlah kalian kepada agama yang benar, agama yang hak yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar dan mengikuti Al-Quranul Karim. Ini benarlah adalah firman-Nya Allah. Dan ini adalah sebenar-benarnya bagi kamu, bagi kaummu. Dan kamu akan dimintai akan tanggungjawab dari kehidupan kalian. Tanggungjawab daripada setiap langkah-langkah kalian. Allah akan minta tanggungjawab bagaimana ketika Allah berikan kalian nikmat yang banyak. Apakah kalian bersyukur? Atau kalian berputus asa dari segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian? Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, kami mengajak kepada diri kami al-fagir pribadi untuk selalu berharap kepada Allah. Narju minallah, kembali kepada Allah, karena ketahuilah rahmatnya Allah sangat luas, pengampunan Allah sangat luas, dan Allah akan selalu memandang kita. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa-apa yang nampak dalam diri kita dan apa-apa yang tersembunyi dalam hati kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, ketahuilah setiap kita Bani Adam, setiap kita hambanya Allah pasti akan melakukan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik kita, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah, yang selalu bertaubat kepada Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabin. Rahu Tirmizi wa Ibn Majah. Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, yakni mereka yang ketika mereka berbuat salah, mereka sadar dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengharap rahmatnya Allah, kembali mengharap ridhanya Allah. Mari kita tubna ila Allah, mari kita kembali kepada Allah. Karena kodratnya kita manusia adalah mahalun nisyan, tempatnya lupa dan tempatnya dosa. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Allah dengan bertobat, dengan tidak berputus asa daripada segala rahmatnya Allah. Dan sesungguhnya, kita akan kembali kepada Allah apabila kita tergelincir dalam kehidupan dunia dalam dosa, dalam maksiat. Jangan sampai kita terlena dan jauh daripada rahmatnya Allah. Kita ingatkan diri kita, ibda' binafsik. Kita ingatkan saudara-saudara kita, bahwasanya manakala mereka bermaksiat kepada Allah, mereka tergoda dengan musuhnya Allah, syaitanir rajim, mengikuti daripada hawa nafsunya, mengikuti daripada godaan syaitan. Tapi ingatlah, kembalilah kepada Allah sebagai tempat kembali yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama Islam agama yang penuh dengan nasihat. Agama yang Allah ridai di dunia dan di akhirat. Inna din innallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Agama yang penuh keselamatan di dunia dan di akhirat. Mari kita kembali kepada Allah dengan kaafah, dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. Agar Allah memberikan kita maghfirahnya, memberikan rahmatnya, memberikan kenikmatannya di dunia dan di akhirat. Sebagai hambanya Allah, mari ketika kita bermaksiat, kita kembali kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Dengan sebaik-baiknya taubat. Dan melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Ar-Rasul Habibana Muhammad. Beliau bersabda, ya ayuh, bagaimana Allah firmankan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiruhu, fa inni atubu ilaih fil yaumi mi'ah marrah. Hadisnya Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastagfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ah marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku, Rasulullah, atubu ilahi fil yaumi mi'ah marrah. Sesungguhnya aku, Rasulullah, ketika bertaubat kepada Allah, setiap hari aku beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kita ketahui Rasulullah adalah maksum, hamba Allah yang terlepas dari dosa, yang dijagakan dari dosa. Bukan tetapi beliau perintahkan kita, beliau ajarkan kita sebagai umatnya Rasulullah untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, basahkan lidah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio RRI Palembang, mari kita sebagai umatnya Rasulullah, hendaklah kita mencontoh Rasulullah, suri teladan kita. Beliau Rasulullah bersabda bahwasanya beliau setiap hari bertobat, istighfar, membacakan astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali. walaupun beliau adalah seorang yang maksum. Dan kita sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah, tentu kita tidak luput daripada dosa dan maksiat kepada Allah. Kita terlena dengan kehidupan dunia. Kita jauh daripada rahmatnya Allah. Mari kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali secara kafah. Menjaga diri kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Menjaga diri kita agar tidak berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Kita ingatkan kepada mereka agar jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan Allahu arhamar rahimin, Allahu arhamar rahimin, Allahu wasiun alim, Allahu rahmatuka awsa'u min dunubika. Ya Allah, Engkau ya Allah yang penuh dengan rahmat ya Allah, dan rahmatmu sangat luas terhadap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu kembali kepada Engkau ya Allah, yang selalu ingat kepada Engkau ya Allah, dan berikanlah selalu rahmatmu kepada kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan baru tadi kita sudah menyimak kajian yang sudah disampaikan bersama dengan Ustaz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya, dan nantikan kembali program Hikmah Pagi yang hadir Saban Subuhnya di Perumahan FM Palembang di waktu dan juga frekuensi yang sama, tentunya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Baik, dolar-dolar kaum muslimin dan juga muslimah, saat ini sudah 38 menit langkah dari jam 5 pagi. Kembali kami akan ketengahkan lagu-lagu pernuansa islami sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi masak bersama. Tradisi masak bersama sebagai budaya gotong royong dan nilai kebersamaan yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Selatan saat hari resepsi pernikahan atau memperingati hari besar agama atau adat, di mana aktivitas ini bukan hanya soal memasak bersama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi antar warga.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu suasana di kota santri ya, begitu sangat apa tuh Islaminian macam bece. Di mana santriwan santriwati kalau pagi-pagi itu kayaknya sudah memulai aktivitasan sejak subuhnya ya, dengan memulai kayak menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan ini untuk bertadarus sama-sama sampai paginya. Macam-macam begitu sangat luar biasa dan juga begitu sangat pemandangannya sangat indah ketika kita melihat suasana pagi di kota santri Macepece. Oke, dan saat ini sudah 51 menit melangkah dari jam 5 pagi, kita bakal menuntaskan lagu-lagu bernuansa islami. Karena sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, jadi kami bakal ngajak Macepece untuk berlanjut ke program selanjutnya di cerita pagi ini sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, mance-mance, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 6. Mance-mance upacara Tulude, ini merupakan sebuah tradisi masyarakat Sanggihe yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian dilaksanakan setiap akhir bulan Januari sebagai bentuk syukur atas tahun yang sudah berlalu. Dan juga tradisi ini menjadi sarana memohon perlindungan dan juga berkah di tahun yang baru akan datang. Dalam pelaksanaannya terdapat doa bersama, ada juga pemukulan gong dan juga tambur, serta juga pemotongan kue tamo yang dibagikan kepada masyarakat. Prosesi ini tentu berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Tulude juga menjadi simbol kebersamaan dan juga pelestarian budaya masyarakat Nusa Utara. Dan tradisi ini memperkuat hubungan sosial sekaligus menjadi warisan leluhur. Kita ke informasi lainnya. Ya, mance-mance, baju bodo ini merupakan pakaian adat tradisional suku Bugis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai salah satu busana adat tertua di Indonesia. Dan pakaian ini berbentuk segi empat dengan lengan pendek dan juga biasanya dibikin dari kain tipis yang nyaman dipakai di daerah beriklim panas. Dalam penggunaannya, baju bodo ini biasanya dikenakan oleh perempuan dalam berbagai acara adat, pecado pernikahan, upacara tradisional, dan juga kegiatan budaya lainnya. Warna pakaian juga ini punya makna tertentu yang menunjukkan usia atau status sosial pemakainya. Dan baju bodo menjadi simbol identitas budaya Bugis yang kemudian masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Dan pakaian ini juga mencerminkan nilai kesederhanaan, keagungan, dan kekayaan tradisi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian kula Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 7.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mance bice, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nah, info, ibu.

Oke, Sriwijaya pagi 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Manca Bece, semangat. Kali ini kita bakal lanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya pagi, yang di mana kami akan mengetengahkan informasi-informasi update mengenai dunia UMKM sebagai tema kita di cerita pagi ini. Tentu masih di edisi Selasa tanggal 7 Juli 2026, berewangan dengan Kulo Cilham.

ini adalah lagu Perasaan Manci Beca ya. Sebuah pesannya disampaikan dari lirik lagu yang sudah kita dengar ke ini, bahwasannya hutang itu bisa membuat apa ya, seseorang menjadi musuhan, bener. Itu tapi kalau dilakukan dengan itu tadi ya, tidak komitmen dan juga tidak apa lagi tuh, tidak menyadari, emang itulah pokoknya ya. Baik, mudah-mudahan pagi ini tidak kata yang merasan ya, tidak kata juga yang lupa dengan utang. Yang pasti itu tadi, pagi ini kita harus semangat, kita harus menuntaskan segala hutang-hutang dengan cara apa? Dengan cara aktivitas yang harus kita lakukan supaya kita dapat cuan halal tapi ya. Oke, dan pecah biasa di cerita pagi ini dengan tema UMKM di Saban

Selasa pagi bakal kami sampaikan informasinya Mace Bice. Dan langsung kita bakal ke informasi yang pertama. Kali ini kita punya informasi tentang Pusri yang mendukung UMKM binaan menggelar Festival Kuliner BUMN Sumsel 2026.

Iya, Macam Becak sebagai bentuk komitmen tinggi mendukung percepatan UMKM, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia Persero, ini membuka Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel pada tahun 2026. Event yang digabung dengan pelaksanaan gathering anggota rumah BUMN upaya perusahaan dalam memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri, inovatif, dan juga berdaya saing sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pembukaan festival dilaksanakan di teras rumah BUMN Sumsel, kemudian diresmikan oleh VP TJSL Pusri, yaitu Rahmawati, serta dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, para stakeholder pada tanggal 24 Juni 2026 yang lalu. Dan Festival Kuliner Rumah BUMN Sumsel 2026 ini bakal menghadirkan sebanyaknya ada 20 tenan UMKM binaan rumah BUMN Sumsel dan juga Pusri yang kemudian menyajikan beragam produk kuliner unggulan khas daerah. Dan selain itu, kegiatan ini akan dilangsungkan sampai dengan tanggal 8 Juli besok 2026 tentunya ya, yang akan digelar setiap harinya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam tentunya waktu Indonesia Barat, yaitu sebagai wadah promosi sekaligus perluasan akses pasar bagi para pelaku UMKM binaan. Dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Beberapa ikan bisa berubah kelamin. Salah satunya ikan badut atau clownfish. Ikan ini bisa berubah kelamin jika ikan betinanya mati. Maka ikan jantan akan berubah menjadi betina untuk mempertahankan struktur sosial kelompoknya. Proses ini bersifat permanen dan terjadi secara alami.

Oke, lagu Tiga Serangkai ini Maca Beca ya, dari Karen Simon. Ini close spesialkan buat yang senang sama lagu yang sikon ini ya. Dan untuk yang butuh informasi 23 menit melangkah dari jam 6 pagi nyop, ayo begancang, apalagi yang punya agenda. Hari ini bakal ngantar ke anak-anaknya ke sekolah untuk MPLS ya. Masa penerimaan

baru deh. Pokoknya yang lagi sigap mengantar anaknya ke sekolah karena sudah mulai perkenalan untuk lingkungan sekolah baru Manca Bicaya, semangat. Mudah-mudahan menjadi apa tuh, awal yang baik ya untuk kecerdasan anak ketika kita yang sebagai orang tuanya menyempatkan waktu untuk ngantar di momen-momen yang sangat penting ini Manca Bicaya. Oke, baik, dan kita bakal ke informasi selanjutnya masih dengan bertemakan UMKM. Ini kita punya informasi tentang bangkitkan kearifan lokal. Wali Kota Palembang dukung kegiatan UMKM Sialang Expo 2026. Iya, dulur-dulur, pemerintah Kota Palembang menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan UMKM Sialang Expo 2026 dan juga Tablik Akbar Muharram di tahun 1448 Hijriah atau 2026 ini Manca Bicaya. Yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh masyarakat yang tergabung dalam forum RT dan juga RW Kelurahan Sialang. Dan acara yang bertujuan untuk membangkitkan kearifan lokal ini rencananya akan berlangsung dari tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juli kemarin yang sudah berlangsung di tahun 2026 ini. Ada Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas aspirasi serta kreativitas warga Kelurahan Sialang saat menerima audiensi dari pengurus forum tersebut. Dan selain itu, Ratu Dewa juga menjelaskan bahwasannya Sialang Expo 2026 akan diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan positif bagi masyarakat, yaitu beberapa di antaranya ada kegiatan jalan santai sebagai ajang silaturahmi warga, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar, dan juga ada tarik kreasi dan juga pameran budaya guna untuk melestarikan dan memperkenalkan potensi seni budaya lokal. Menanggapi undangan dan juga permintaan dukungan dari panitia, Wali Kota juga menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah siap untuk menyukseskan jalannya acara tersebut. Dia juga langsung berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis terkait dengan untuk ngenjuk ke sokongan penuh. Dan selain itu, ini disambut baik oleh masyarakat Sialang dan juga panitia yang akan melaksanakan kegiatan itu. Informasi ini kami kutip kembali dari laman sumex.com.

0: Jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah dan musuh pun menyerang.
1: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
0: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perumpat RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Cebicek yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, sudah sibuk ya dengan rutinitas di rumah yang tadi sudah diawali dengan segala apa tuh keperluan di rumah, kayak bikin sarapan pagi, mandi pagi, olahraga pagi, walaupun sekedar di sekelilingan tempat tinggal Mance Bicek ya. Oke, dan kita akan lanjutkan kembali informasi kita di cerita pagi ini, masih bertemakan dengan UMKM Mance Bicek. Dan kali ini informasinya tentang Kanwil Kemenkum Bangka Belitung gandeng HUB UMK PLN UMKM didorong untuk lindungi merek dagang. Iya, dolor-dolor, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung ini terus mendorong peningkatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah. Salah sikonya melalui penguatan sinergi dengan HUB UMK PLN Bangka Belitung dalam fasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM binaan. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan koordinasi HUB UMK PLN Bangka Belitung ke Kanwil Kemenkum Babel pada Kamis tanggal 25 Juni 2026 yang lewat. Dan dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Divisi Pelayanan Hukum, pihak HUB UMK PLN menyerahkan plakat dan juga mockup sertifikat merek sebagai simbol kolaborasi dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha lokal. Dan selain itu, penyerahan plakat HUB UMK PLN Bangka Belitung juga menyerahkan data calon pemohon merek dari UMK binaan yang bakal mendapatkan pendampingan selama proses pendaftaran merek. Dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Babel, Adi Rianto, juga menyambut baik langkah tersebut. Dan menurutnya perlindungan merek ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan usaha karena punya fungsi sebagai identitas sekaligus untuk pembeda produk di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Dia juga menegaskan Kanwil Kemenkum Babel siap untuk menunjuk ke pendampingan kepada para pelaku UMKM supaya proses pendaftaran merek ini dapat berjalan lebih mudah dan juga efektif. Pancebece. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
2: Motong rambut.
3: Apa kabar wak dola? Ay, lain nian caknya. Lah berduit, sombong eh.
4: Biasa wak cek, jarang gerot.
3: Idak, Kiki waduh, angin apa sampai main ke salon kecantikan kami nih?
4: Aku nak makan nasi gendang. Yo nak motong rambut lah ke salon ini.
3: Nasi gendang? Jangan galak marah wak, agak gancang tuo.
4: Memanglah tuo cek, jangan galak basa-basi. Aku sini nih nak motong rambut, berapa?
3: Kalau cuma motong rambut pendek, itu murah. Rp7.000 bae.
4: Oh murah.
3: Kalau nak ngundul ke, sampai habis Rp10.000.
4: Nah, kalau mah itu pendek ke bae, rapi ke bae ya.
3: Oke, siap bos.
0: Dari berapa lama kemudian?
3: Cak Manua, lah selesai motong rambutnya. Rapi kan?
4: Boleh juga awak ni Cik Gaya. Rambut aku jadi rapi
3: Cik Gaya.
4: Nah ini 10,000 eh. Sosoknya 3,000 kan.
3: Nah wak, aku ni kan baru muka. Salon ni masih pagi. Belum ada sosokannya wak. Ini Cik Mano.
4: Ya sudah, kalau mah itu gunting lagi bae. Uji awak tadi kalau gundul 10,000. Nah gundul ke bae rambut aku, biar nyukupi 10,000. Cik Mano.
3: Ish, dasar wak dola, tak basah, pelit. Tak galak nian rugi, waya-waya 3,000 piah. Njok kelabe sama kami ni.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso ke Lembang.
3: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
4: Ambilkan
3: dumin
4: dulu
3: beras
4: di
3: jero
4: di dalam
3: pedagangan
4: tempat menyimpan beras.
3: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
4: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, macam-macam dolor-dolor dimanapun berada dan